0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung, RT2, RW6.
1: Ya, bisa ceritakan, Mang, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini, Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih, Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

0: naging apa ko? Tak pratik na kayong padap, parutak-utak mata baik.
1: Iya bro, meripatku kayo kelilipan, tapi ko malah kayo perih aja kaya ya. Gatel, jadi milih baik ke, banyak luweh ke.
0: Lah, emang kelilipan apa bro? Kelilipan jengkok apa?
1: Oh, kelilipan jengkok, meh. Orang sisan ke orang meja-mejanya, orang piring, orang lawu-lawu ya.
0: Alah, luwean.
1: Kelilipan tahu itu ini, pas balik kerja. Larane seprene kok.
0: Aja dijur gue, ditambahin gue. Gue arane iritasi mata gue.
1: Gue awis sekerambang banyu anget. Ana ditemu nang bojone barang kok. Tapi si ajak baik bro.
0: Oke. Tuku obat herbal Vitama. Kapsul herbal sing berkhasiat nganggu menjaga kesehatan mata. Apik bilang cocok gue. Nganggu penderita iritasi mata berkepanjangan. Kayak sampean gue. Bleh,
1: oh. Bleh. Apa ya? Kayong tau krugu gue Vitama tokone nek ora salah ning radio ya, Pri.
0: Nah, betul. Wis ana kagian.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok RT 3 RW 4 Taraban.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Duku Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: filosofi ya yang kita suka ya, ada ini silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya saling mengasah, saling menyayangi, dan saling mengasuh. Nah, silih asah itu nggak harus yang berat-berat ya. Ya, silih asih itu saling mengasah gitu ya. Kalau cuma ngasih info kecil aja udah nolongin orang. Kayak sekarang nih, musim pancaroba begini ya, badan tuh gampang banget masuk angin ya, sobat setara semuanya ya. Iya, apalagi kayak sekarang ini udah beberapa hari bener-bener gak ada hujan gitu ya. Yang pastinya kini itu kita juga harus beradaptasi dengan cuaca baru begitu. Dan mungkin ini akan memasuki musim kemarau kalau gak salah ya. Karena memang ada beberapa hari gak hujan, dan hujannya pun paling malam pun sebentar-sebentar doang gitu ya sama setara ya. Yang gak full hujan gitu, dari pagi sampai sore ataupun mungkin dari siang begitu kan. Dan di masa-masa ini semuanya, pokoknya buat kalian yang pengen daya tahan tubuhnya nggak menurun karena pergantian cuaca ini, bisa konsumsi Habutop Peramun Herbal Arab yang paling ngetop gitu ya. Ya, yang seperti Tata sebutkan tadi di segmen sebelumnya ya, sampai setara semua, Habutop bisa untuk mengatasi segala keluhan dan juga bisa untuk menambah daya tahan tubuh juga imunitas tubuh.
1: Tempat kakak tuhu danding asih kawit lele.
0: Terus ada lagi nih, urip iku urup ya, hidup itu harus nyala, harus bermanfaat. Senyum ke tukang sayur, nyapa tetangga, mungkin bisa nolongin angkat galon, itu semua urup dulur ya, pahalanya insya Allah ngalir terus ya sobat setara. Alhamdulillah, jadi kita juga mencari pahala tuh sebenarnya gampang banget ya, asal kita itu melakukannya itu dengan rasa ikhlas begitu, tanpa harapan imbalan apapun gitu ya. Dan karena tadi tuh gak ada pesan yang masuk sama sekali, gak tahu lagi pada ngapain nih sobat setara ya, Tata minta kru-krunya kon pada request nge ada tehnya nih, terus lagunya Banyu Langit dari Didi Kempal, salamnya buat sobat setara sehingga si keluarga daging kurban gak jereng. Iya, yang ngasih pada blenger kayak anak ya. Ayo gini Mama Fikar, semangat Mbak Tata, selamat bertugas, selamat bertugas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar, amin. Salam buat semua sobat setara dimanapun berada. Putar kalau masih kebagian waktu, pilih lagunya jangan turun Mbak Tata. Wassalamualaikum salam, masih kebagian banget pastinya ya, karena emang belum ada yang request lagi mah. Tenang aja, nanti diputer. Ya ada juga nih Kang Ade ya, kunci rendah, hello Kak Tata. Aduh, baru denger ini request cewek lebih gelap dari Iko. Buat teman muaraku, makasih kakak, saya selalu ada. Gimana ini bahasanya, Tata gak mudeng. Request lagu apapun Tata gak tahu ya, tadi Tata udah cariin. Request cewek lebih gelap dari Iko tuh gak ada lagunya ya. Mungkin bisa ganti yang lain, atau mungkin bisa kirim linknya aja ya, biar nanti kita cariin terus disalin gitu. Ada Ipa juga nih, request lagunya Ai Dul Sumbang, salam buat sobat setara semua tanpa terkecuali ini katanya. Alhamdulillah, terima kasih udah pada ini ya. Iya ya, karena bingung ya kalau nggak ada ya request mah harus ngapain gitu kayaknya sobat setara kan ya, mending minta tolong aja lah ke teman-teman ya. Oke nih sobat setara semuanya, udah tetap bacain pesan-pesannya ya, dan jangan lupa juga pokoknya untuk stay tune terus di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya keras musiknya yes. Sekarang kita ke lagu berikutnya dulu nih, ada Banyu Langit buat sobat setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
1: Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur dari
1: mana, Bapak?
2: Keblugan, Ponjian.
1: Ponjian, ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Sebelumnya iya. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti itu, Bapak?
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Oke, sahabat Starswa, balik lagi di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya keras, musiknya yes. Dan tak terasa hampir 2 jam tetap menemani kalian semua di acara hari ini. Saya tak pamit. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Stara. Dan tak tahu ucapin banyak terima kasih buat sahabat Stara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tak tahu pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ribet dan natur Indonesia. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: Neng, akei tukang sayur, tos ayah ngalangkung ajan.
1: Tukang sayur anu na motor sanes mak, anu sora kenal pot motor na dodorototan.
0: Muhun, si emang nu biasa ka dia gening.
1: Tos ngalangkung mak.
0: Ih, nah hati eren helanya, si emang teh biasa nagesok eren hela nawaran sayur ka mak.
1: Da mana panginten disangkita ayah?
0: Neng mah, sanes erenken si emang sayur na.
1: Da terang neng na oge, mana wite emang mau meser sayur.
0: Ma biar tos ngeleet hela obat herbal pitama pan. Obat anu solusi kesehatan mata tea. Ari sugan mual wakang ngalangkung tukang sayur teh.
1: Kunaon tuh emang ngeleetan wai obat pitama?
0: Ari neng, pan emak teh beki kadie beki ngolotan atuh. Panca indra emak oge beki nurun kamampuana. Pang-pang nama mata beki kadie teh asa beki kurang bengeras.
1: Oh gitu.
0: Muhun, mantakna emak nuju ikhtiar bade rutin ngaleet obat pitama. Sangkan mata emak normal deui. Da pitama mah saya pisan kanggo anu mata kurang bengkeras siga emak ayeuna.
1: Oh gitu.
0: Muhun, mudah-mudahan we soca emak teh enggal normal deui.
1: Amin mak. Ai emak bade masak naon dinten ayeuna?
0: Masak naon atuh, tukang sayur na oge tos ngaliwat pan.
1: Teras mamal masak.
0: Newak hayam we neng.
1: Maksadna?
0: Tewak we wungkul atuh.
1: Manawi teh bade dipasak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Widih, Kang Salim. Orang lana lirene ku manjat murungi kelapa. Ku sing is Spiderman.
1: Bisa baik ono lah. Oke, ngerti ora no? Zaman saiki kue kudu aja wedi kesel. Langkah waktu gua kesel. Kudu tetep gerak supaya dapur tetep kebul.
0: Lah kerja opung be, ora perlu menek wit kelapa.
1: Si kupungan itu kayak kue. Arane binyong tukang deres, sumber rezekine ya kue.
0: Tapi jen, delengan jenengan kayak kue. Kayak ngertau gigir awak perlara ya. Awaknya segerbu-gerbu aja kayak wong nom.
1: Iya, sesalah. Usia hanyalah angka no. Aku kue duwe jamu sing gawe awakku selalu seger lan fit.
0: Apa ku jamu nek?
1: Arane jelas, habutop no. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Sing apik kanggo menjaga metabolisme awak. Daya tahan tubuh juga makin kuat. Staminane oke lan mencegah berbagai macam penyakit no. Saiki ora tua, ora enom nek ora jaga pola hidup sehat ya ora bakal jos, ora bakal sehat.
0: Nah, betul juga kowe habutop. Pantesan kayung nang dindi akeh bekas botol habutop nang daerah kita ke konsumennya ya.
1: Ya jelas, herbal alami tanpa efek samping lan terpercaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi

0: boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nek.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT 2, RW 7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT 3, RW 9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT 1, RW 1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop, perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudoh. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Mirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrok.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug sesah ugah. Sauna pananganna sareng sampean sabeula asa bareura upami ugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku yeuh. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui ayeuna mah.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu gejala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui, leueut sateuacanna imsak, 2 kapsul atanapi ngkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge ke upami peryogi ngagalehna kedah ka mananya.
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Nuhun atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Puja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya. Bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1, RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1, RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7, RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Sembilan tiga poin lima. Dan tarlinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Kembali lagi dengan saya Rizka Aprilia ya. Seperti biasa selama beberapa jam ke depan kita akan bersama dalam acara Tembang Tarling.

kita akan menghadirkan deretan lagu-lagu tembang tarling pilihan yang siap menemani waktu santai ataupun bekerja maupun beraktivitas hingga pukul 3 sore nanti. Jangan lupa buat sahabat Setara yang ingin ikutan bergabung ataupun ingin kirim-kirim pesan, mau request lagu atau kirim pesan untuk sahabat dan orang tersayang, langsung saja di nomor WhatsApp kita di 0823-1328-0522 atau di Facebook kita di Setara Brebes. Tetap setia bersama 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Bersama saya Rizka Aprilia di acara Tembang Tarling, siap menghibur dan menemani siang Anda sampai jam 3 sore nanti. Yuk lanjut saja kita buka pertemuan kali ini ya dengan alunan tarling pertama. Selamat menikmati alunan pertama, ada tembang tarling Tanggul Kali ya. Selamat menikmati dan tetap semangat

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Sekarang udah sembuh, alhamdulillah.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya,
2: sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Uh-uh.
2: Nah terus, ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah, Habutop udah pakai 3 botol itu. Nah, sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Eta balanjaan meniseur gitu Pak RW. Persiapan kanggo THR kitunya.
1: Sumuhun Bu RT. Tadi ngabungkusan ieu parcel. Parcel hawutop. Kanggo mertua. Sareng kanggo karyawan abdi di kantor.
0: Naon hawutop teh Pak RW?
1: Yeuh.

0: ahli kesehatan. Jadi tolas izin di BPOM. Jantan aman dikonsumsi. Abdi mah tiap tahun ya. Kunu kieu we parsel teh kalian teh abdi sok ngaleut sakeluarga teh.
1: Oh, nuhun. Ke atuh bade nyobian kanggo apana sok paregel lalinu digana kagungan rematik deh.
0: Saya atuh enggal jelandongan. Lah tongping seul basa-basi ya ku abdi bade dipasihan candus. Engke mangagaleuh we dirinya. Apotek atana pika radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya ya. Satu tembang lagu Kopi Lendot ya dari Dian Anik. Nih buat sahabat Setara, pernah enggak sih kalian tuh merasa mata cepat lelah karena terlalu lama melihat layar handphone ataupun komputer ataupun sering beraktivitas di luar ruangan? Padahal mata tuh adalah salah satu anugerah yang sangat berharga ya. Dengan mata yang sehat, kita bisa melihat indahnya alam, berkumpul keluarga hingga menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Di zaman sekarang tuh penggunaan gadget yang semakin tinggi membuat kesehatan mata perlu lebih diperhatikan ya. Apalagi sekarang tuh banyak anak-anak penggunaan gadget tuh mulai dari anak-anak gitu. Mata yang sering terasa pegel, kering, atau pandangan mulai kurang nyaman bisa menjadi tanda bahwa mata membutuhkan perhatian lebih nih. Selain menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup, menjaga asupan nutrisi untuk mata juga penting dilakukan ya. Nah, sahabat Setara, berbicara tentang kesehatan mata, ada Vitama nih dari PT Denatur Indonesia yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu menjaga kesehatan mata.
1: Rumah tangga bahagia jadi nepekor.
0: Vitama juga mengandung madu dan blueberry yang dikenal menjadi kandungan antioksidan dan baik untuk membantu menjaga fungsi penglihatan dan kesehatan mata. Jadi jangan tunggu sampai mata terasa terlalu lelah, karena mata yang sehat membuat aktivitas menjadi lebih nyaman dan produktif setiap harinya. Tetap jaga kesehatan mata Anda ya, kurangi menatap layar terlalu lama tanpa istirahat. Dan jangan lupa konsumsi nutrisi yang cukup untuk tubuh sehat mata kita. Baik, langsung saja ya, aku mau bacain pesan-pesan yang udah masuk nih di WA kita. Pertama ada dari Mama Fikar. Semangat Mbak Rizka, semangat kembali buat Mama Fikar di sana. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, sukses selalu. Semoga siarannya lancar ya. Salam buat Sobat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Lanangi Jagat. Hatur nuhun Mbak Rizka, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Fikar. Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam Kang Rahono. Minta lagu aja Mark Maning. Salam-salam buat Pratama Putra, semoga sehat selalu dan para penyiarnya sehat terus dari Rahono. Amin buat Kang Rahono. Lanjut ada dari Facebook ya, ada Mama Nafisa Zalfa Shakira. Semangat Mbak Rizka, selamat kembali. Semangat kembali ya buat Mama Nafisa Zalfa Shakira. Bumi Ayu cerah ceria hari ini. Iya ya, hari ini Bumi Ayu sangat cerah banget ya. Tapi masih berawan. Terus lanjut dari Adinda Dinda. Halo, halo juga Kak Adinda. Selamat siang Kak Rizka, selamat siang kembali Kak Adinda. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ya, baik banget nih. Baik banget, gimana kabarnya Kak Adinda di sana? Request lagu Ngobor Kodok. Salamnya buat semua aja. Makasih Kak Rizka, sehat selalu. Amin. Baik, spesial lagu ada Lanangnya Jagat. Tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, Info Yes, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8, RT 6, RW 9, Kalierang, Bumiayu, Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18, Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17, Kerasak, Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10, Slastri, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura, RT3 RW1, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

Masih di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Ada produk-produk yang dari PT Denatur Indonesia antara lain adalah ada Habuto, Vitama, Vitapedia, Sultana, Otipus, Temoro. Produk tersebut bisa kalau yang ingin konsultasi ataupun pengen beli produk dari PT Denatur Indonesia bisa banget langsung datang ke studio kita, ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Atau bisa juga konsultasi lewat WhatsApp bisa banget di 0823-1328-0522 atau bisa di Facebook ya, di Stara Brebes. Lanjut, aku mau bacain pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat Stara. Ada dari dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbak Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mau request lagu Rambut Teles. Salamnya buat Adinda Dinda, Eza Iki, Ayu, Jupento, Epenka, Rafasya, Fasya, Fasya.

Juman, Anissa Dwi, Dimas Pujo Hartono, semua sobat Setara Brebes. Makasih Mbak Rizka, sehat selalu, amin. Dan juga makasih kembali buat Kang Mus Justiron ya, udah mau request lagu dan kirim-kirim salam. Lanjut ada dari Koko Sunarko Brebes. Sore kembali Koko. Terus lanjut ada dari Kang Iksan. Halo Bu Rizka, selamat sore kembali ya buat Kang Iksan. Request lagunya Dulatip Gaya. Terima kasih kembali. Terus lanjut ada

Jauh banget ya dari Medan, horas ya. Oke, lanjut tembang spesial Gaya, Dulatip Gaya. Untuk sahabat Stara semuanya, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: gua. Lagi apa? Kok si serius teman?
1: Iya, Ki. Si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, ide. Kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng, Ki.
0: Iya, ada lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekian matane.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul pita.

0: di 0823 1328 0522 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522 di 0823 1328 0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1 RW5 Kecamatan Lebak Siuh, Tegal.
3: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5 RW4 Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.
2: Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Bancaran, Kecamatan Andi Wernah,

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendariah yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Bolenglang, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus sabar dalam menunggu pengobatannya. Buat para pendengar dimanapun, ayo gunakan Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Demikian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
5: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan Tuwel, RT 3 RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
4: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwon.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel, tetapi kan sama saya diantepin aja biarin, nggak dipupuin, nggak diapa-apain. Lah berhubung peramat saya nggak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya, Bu.
2: Jadi enggak
1: jadi operasi.
2: Enggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ enggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah, kata anak saya itu enggak boleh karena anak saya pada repot semua, enggak ada yang bisa nungguin. Nah, saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat iya, mata gitu
2: iya,
1: ya.
2: Pupuh, orang dulu bilangnya pupuh gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, baru habis 1 botol, rada mendingan. 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuh ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Iya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah enggak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang. Terus tidak jadi operasi ya bu
2: iya,
1: ya. Iya. Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwon, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823 1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4, RW 3, Balapulang.
4: Apotek Azab, alamat Desa Batu Agung, RT 22, RW 4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5 Kecamatan Adiwerna Tegal.
6: Now, time.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Berbalas, infonya Grace, musiknya Yes. Gak terasa ya waktu kita di Tembang Tarling sudah di penghujung acara. Saya pribadi Rizka Aprilia mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar semuanya. Mungkin ada yang menyakiti ataupun apapun yang kurang berkenan ya.

aku Rizka pamit undur diri. Ini ada lagu spesial dari Dagang Kangkung dari Ani Arlita. Selamat menikmati. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami, 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Digoyang dangdut. Cihuu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Senang banget nih Rizka kembali hadir menemani waktu santai pendengar semua dalam acara Digoda atau Digoyang Dangdut, yang pastinya bakal penuh lagu-lagu dangdut seru, asik, dan bikin hari semakin semangat. Selama beberapa jam ke depan, Rizka bakal nemenin pendengar setia sampai jam 5 sore nanti. Jadi buat yang lagi kerja, santai di rumah, atau di perjalanan, ataupun yang lagi berkumpul bareng keluarga, jangan kemana-mana ya, karena Digoda siap bikin suasana makin bergoyang.

Seperti biasa, pendengar juga bisa ikut gabung nih untuk kirim salam ataupun mau request lagu, kirim-kirim pesan untuk keluarga tersayang, sahabat ataupun teman ya. Bisa request di WA di 0823 1328 0522 atau di Facebook

Untuk membuka di goda hari ini ya, ada lagu dari Cita Citata yaitu Jamur Janda di Bawah Umur. Selamat menikmati dan tetap stay tune di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Assalamualaikum. Punten, punten.
1: Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Aya naon benih? Haheoh kitu tuh ibu. Nirareuwas kieu abdi mah. Wanci sahur aya nu keketrop.
0: Itu Pak RT, si bapak bade sahur. Ujug-ujug susah ugah. Sauna pananganna sareng sampean sabeula asa bareura upami ugah teh.
1: Aduh, kawatos. Sok geura enggal. Landongan ku yeuh. Mumpung nembe pisan karaosna. Pasikeun herbal habutok. Alhamdulillah pun biang oge gaduh setruk ringan. Sehat deui aya nama.
0: Naon Pak RT ai herbal habutok teh?
1: Eta kanggo anu gejala setruk atanapi anu setruk ringan, darah tinggi, kolesterol, sareng sejena deui leueut sateu acana imsak. 2 kapsul atanapi engkos magrib 2 kapsul.
0: Nuhun atuh Pak RT, bade dipastikeun ayeuna oge. Ke upami peryogi ngagalehna kedah ka mananya?
1: Seueur di apotek oge atanapi di radio anu aya iklan habutok.
0: Nuhun atuh Pak RT permios.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain.

0: Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
3: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
2: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: lagu bawa mulu ya. Sumpah bawa. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono kangen.
1: Aku pengen waktu wae.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
3: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
3: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Slawi Wetan.

93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tadi ada satu tembang lagu dari Ayu Ting Ting, Tati Tut. Ya. Buat Sobat Setara semua, pernah gak sih kalian tuh merasa hari masih pagi, tapi badan sudah terasa lelah, padahal pekerjaan belum banyak, aktivitas juga belum terlalu padat. Ternyata kondisi seperti ini tuh sering dialami banyak orang ya, terutama yang memiliki kesibukan tinggi dan kurang memperhatikan pola hidup sehat. Di zaman sekarang kita sering banget ya sibuk mengejar berbagai aktivitas sampai lupa menjaga kesehatan. Tidur larut malam, kurang minum air putih, jarang olahraga, dan pola makan yang kurang teratur.

membuat tubuh menjadi kurang fit. Padahal kesehatan itu ibarat tabungan ya, teman-teman. Kalau setiap hari kita ini diisi dengan kebiasaan baik, tubuh akan lebih kuat menghadapi berbagai aktivitas. Sebaiknya kalau terus-menerus diabaikan, tubuh bisa memberi tanda berupa mudah lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat.

Nah, buat Sobat Setara yang selain menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu memperhatikan asupan nutrisi harian. Salah satu produk yang bisa menjadi pendamping gaya hidup kita adalah Vitapedia dari PT Denatur Indonesia. Dengan kandungan bahan-bahan alami pilihan, Vitapedia juga hadir untuk membantu melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap saat aku selalu mengharapkan dirimu. Tapi perlu diingat nih ya, tidak ada produk yang bisa menggantikan pola hidup sehat. Tetap jaga pola makan, memperbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur. Cukup istirahatnya, serta rutin berolahraga. Karena kesehatan yang baik berawal dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Jadi mulai hari ini yuk lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri, karena tubuh yang sehat membuat kita lebih leluasa bekerja, belajar, berkumpul bersama keluarga, dan tentunya menikmati alunan musik favorit di 93.5 Radio Setara Brebes. Vitama juga bisa buat yang ingin konsultasi ataupun beli produk dari PT Denatur, bisa konsultasi langsung datang di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Duputuri Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga via WhatsApp di 0823 1328 0522, bisa juga di Facebook kita ada Setara Brebes ya. Baik, aku mau langsung aja nih, langsung bacain pesan-pesan yang udah masuk kita dari Facebook dulu ya. Ada Kolisoliso, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore DJ Rizka Linggapura melu hadir. Sore juga Mama Koliso di acara Digoda. Request lagu Senandung Rindu dari Haji Roma. Salamnya buat Sobat Setara Brebes yang lagi monitor. Buat DJ-nya makasih, terima kasih kembali buat Kolisoliso. Lanjut ada Adinda Dinda. Selamat sore Kak Rizka, selamat sore kembali buat Kak Adinda Dinda ya. Request Inul Daratista, Arjunanya Ireng. Salam buat semuanya aja, makasih, sehat selalu, amin. Lanjut ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir sore Mbak Rizka, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request ada dia, lagunya Tasya Rosmala. Salamnya buat Eza Iki, Adinda Dinda, Ayu, Rafasya Fasya, Jupeto Epenka, Neng Itri, Mama Fiandi, Anissa Dwi, Parti Mustolinga, Darman, Darkam, Kolisoliso, Wanti Azara, Tegar, Intan Aza, Nyai, Sayong, semuanya Sobat Setara Brebes, makasih Mbak Rizka, sehat selalu, amin. Dan terima kasih kembali buat Kang Mustustiron ya. Baik, lagu spesial, tembang lagu dari Roma Irama ya, ada Senandung Rindu. Selamat menikmati dan tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT 7 RW 3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3 RW 5 Dukuhwaru, Tegal.
3: Arjunanya buaya bos ya.

0: sih, Om.
1: Eh, Neng Rahma, sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om, ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Pager Barang. Alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
5: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
4: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
5: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
4: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
4: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
6: Halo?
7: Halo?
6: Kok iso njogo bojomu, Kora? Bojomu? Semangatku!

0: Yo, balik lagi di 93.5 FM Radio
1: Setara Perbas.
0: Infonya Gres.
1: Musiknya yes.
0: Masih bersama Nyonya Dan.
1: Nono.
0: Iya, dan pastinya masih bersama produk dari PT Denatur
1: Indonesia.
0: Indonesia. Malam nih buat sobat Setara semua yang mungkin malam minggu ini masih lembur.
1: Iya.
0: Kerja.
1: Yang masih di perjalanan. Yang lagi jualan juga ya. Selamat malam. Selamat malam mingguan.
0: Pokoknya nih yang mungkin masih kerja, masih lembur dan lain sebagainya, semangat selalu pokoknya. Dan juga pastinya jaga kesehatan ya.
1: Ya betul. Ya,
0: dan pastinya semoga rezekinya lancar, berkah barokah.
1: Amin.
0: Dan mungkin nih memang yang mungkin yang lagi dengerin kita di perjalanan, semoga perjalanannya menyenangkan, aman dan tentunya selamat sampai tujuan.
1: Iya, selamat malam mingguan, Mangono. Iya, selamat malam mingguan.
0: Selamat malam minggu. Ini lagi ngapel nih, lagi diapelin ya.
1: Lagi diapelin ya.
0: Ada yang lagi diapelin?
1: Ada yang diapelin
0: enggak?
1: Halo, gak?
0: Yang diapelin malam.
1: Kalau enggak ada yang diapelin, yang ngapelin aja sendiri.
0: Atau malah enggak ada yang ada yang enggak diapelin?
1: Iya.
0: Sedih kali.
1: Sedih ya, mendingan mujung ya.
0: Mendingan singsong bareng kita berdua.
1: Iya betul.
0: Ya ada apa sih ya buat sobat Setara semua? Halo. Yang mau gabung bareng kita berdua boleh bisa lewat WA di 0823132805522.
1: Iya betul, bisa juga ya lewat Facebooknya Setara Berbes.
0: Ya betul banget nih. Wah, udah waktunya jam 8.
1: Kita malam. Waktunya apa?
0: Waktunya
1: kuis. Iya, kita udah jam 8 lewat berapa ya?
0: 13.
1: Kita waktunya kuis. Silakan yang mau ikutan gabung, yang mau ikutan kuis, ya tebak judul lagu. Kalau udah tahu judul lagu, langsung telepon ya. Jangan ngecat, langsung telepon. Yo, siap-siap yang mau ikutan gabung di kuis malam ini. Kuisnya ada dua ya. Ya seperti biasa ya, hadiahnya Sultana.
0: Ya betul banget.
1: Yuk, kita dan pas ini
0: buat sobat Setara yang mau jawab gimana mang caranya?
1: Jawab caranya langsung telepon ya.
0: Iya.
1: Kalau udah tahu judulnya langsung telepon.
0: Iya.
1: Kalau nggak tahu judulnya, teleponnya ntar aja.
0: Caranya nih dengerin aja lirik yang bakal Nyonya bacain. Iya, setelah betul. Tahu judulnya apa, langsung telepon ke nomor RCA.
1: Iya betul. Yuk kita mulai dibacain dulu.
0: Mengapa?
1: Pa.
0: Kau datang.
1: Tang.
0: Lalu.
1: Lu.
0: Pergi lagi. Hati
1: ti
0: sudah gembira
1: ra
0: kini
1: nih
0: sunyi lagi.
1: Halo udah ada yang
0: mati.
1: Yuk diulang lagi yuk.
0: Mengapa
1: apa angkat lagi yuk.
0: Kau datang
1: tang malam juga apa
0: hanya
1: kabar? Nya.
0: Dalam mimpi.
1: Pi.
0: Tinggal. Bayangmu.
1: Mu.
0: Terlintas. Dalam.
1: Hati.
0: Pi. Datanglah.
1: Lah.
0: Oh, datanglah.
1: Lah.
0: Kan.
1: Kusambut.
0: Mesra.
1: Ra. Ya, habu top. Iya. Yuk, silakan yang mau nelpon, langsung aja telepon ya. Jangan lupa paspornya dulu.
0: Iya.
1: Ya, yuk siapa yang udah nelpon, kita angkat aja ya. Iya betul, yang mau ikutan habut.
0: Ini udah keangkat yang mana nih?
1: Udah keangkat. Udah keangkat yang mana coba?
0: Halo.
1: Ya halo. Abutop.
2: Abutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Icikiwir.
0: Uhuy.
1: Icikidoy.
0: Jawabannya
1: apa?
2: Datang untuk pergi.
1: Ini dari siapa dulu?
0: Datang untuk pergi.
1: Ini dari siapa ta?
2: Mama Ijan.
1: Oh, Mama Ijan apa?
2: Datang untuk pergi.
1: Datang untuk pergi.
0: Apa, Mang?
1: Datang untuk pergi. Jawabannya salah. Masih belum kurang tepat, Mama Ijan.
0: Maaf,
1: terima kasih, Mama Ijan jawabannya. Ya, waalaikumsalam.

0: Masa gak tahu lagu ini gampang banget. Gampang banget nih, gampang banget nih.
1: Yo, silakan. Nih ayo nelpon.
2: Apa idaman?
1: Nih siapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Abutop.
2: Butop. Para monarap yang lagi ngetop.
1: Ichikiwir.
0: Jawaban. Oh iya.
1: Ichikidor. Ya, dari Kang Sari ya.
0: Jawabannya.
1: Jawabannya apa Kang Sari?
2: Jawabannya
1: adalah apa?
2: Idaman hati.
1: Apa? Idaman hati.
2: Idaman hati.
0: Apa, Bang?
1: Idaman hati. Jawabannya adalah idaman hati.
0: Oh. Betul.
1: Iya. Ya, terima kasih ya buat Kang Sari jawabannya udah dapat yang itu udah dikirim ya yang pernah dulu. Oh, udah. Ya, terima kasih buat Kang Sari.
2: Sama-sama.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, wabarakatuh. Ya, kirim alamatnya ya Kang Sari.
0: Iya. Itu Kang Sari itu kayak ini, kayak datang apa? Tadi undang pulang bawa sultana.
1: Iya, kayak itu ya, mau kayak mau.
0: Halo Kang Acong.
1: Kang Acong, selamat malam Kang Acong. Kang Adeng kemana diam, Kang diam, Adeng?
0: Diam-diam merebut kuis.
1: Iya, ya. Diam-diam merebut kuis ya.
0: Diam-diam pulang iya. Bapak Sultana.
1: Iya, selamat malam. Selamat malam juga buat Bapak Yeyen, Mama Yeyen. Ayam tukung kuma masih yakin ayam tukung.
0: Katanya cina.
1: Sagei, cina itu saha. Mangono sadi.
0: Sadi.
1: Sok ya, terima kasih anu entos tap-tap layar, anu entos nonton, sok atuh ngirim-ngirim naon dah.
0: Ya, ngirim-ngirim naon dah.
1: Ngirim-ngirim naon atuh tanya, urang mah terserah di darena wae, sageuh sa sih.
0: Terserah didinya aku mah.
1: Saya.
0: Oke, ini kita bacain dulu beberapa pesan yang sudah masuk.
1: Iya, yang udah pada masuk ya.
0: Halo Mama Fika.
1: Iya, Mas Awan ya halo juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mama Fikar.
0: Malam Lario Stara Brebes.
1: Iya, malam juga.
0: Malam juga Tanyanya dan Mang Uno.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini berdua?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah Mama Fikar. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik juga ya.
1: Iya.
0: Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam.
0: Dari Arif. Udah di play
1: ya,
0: lagunya
1: udah, ya. Tadi ya udah di play ya.
0: Salamnya buat sobat Stara semuanya dimanapun berada. Untuk tetenyanya juga Mang Ono. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan. Semoga siarannya lancar.
1: Amin.
0: Haturnuhun.
1: Yo sama-sama. Lanjut ada dari.
0: Iya, ada kemeresek dikit ya. Ada kemeresek. Kemeresek.
1: Apanya radionya?
0: Ya karena memang mungkin dari karena ada, semenjak kemarin itu yang mati listrik 2 kali di
1: ya,
0: sini.
1: Jadi kurang pas ya. Maaf
0: jadi,
1: ya.
0: Iya, mohon maaf ya kalau misalkan di tempat-tempat sobat Stara semuanya masih ada kemeresek.
1: Ya,
0: insyaallah segera diperbaiki nanti.
1: Pokoknya mah minta maaf ya. Lanjut dari siapa
0: Mama
1: nih?
0: Dini. Halo, Mama Dini. Dini,
1: Bapak Ayun. Ih, Bapak Aman. Bapak Aman. Eh, Bapak Ayun, Bapak Aman. Dini.
0: Bapak Ayun mah Cilibur Mama.
1: Oh, Cilibur. Aku suka keliru kadang-kadang Bapak Ima,
0: Bos
1: Ayun.
0: Aman.
1: Oh, Bos Aman ya.
0: Iya.
1: Yang punya
0: ini warung
1: kopi.
0: Kopi.
1: Iya.
3: Lapak pasir.
1: Iya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Datangnya Bang Ono.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar alhamdulillah baik.
0: Mama Dini ikutan hadir ya. Request lagunya baik, Selimut Biru.
1: Selimut Biru. Selimut Biru yuk. Terima kasih Mama Dini.
0: Dari 0819 sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Selamat malam Ahadan yang penuh dengan keindahan malam bulan purnama. Ini bulan purnama tah?
1: Iya. Bulan purnama ini tanggal. Bulan purnama ya.
0: Bulan purnama yang selalu.
1: Anggap itu mah bulan separo.
0: Jarwo Ika. Oh nama.
1: Jarwo Ika
0: hadir Petuguran, penggemar setia menyapa.
1: Oh,
0: halo.
1: Iya. Selamat malam Petuguran. Iya.
0: Salam-salam nggo kabeh Hanbay. Khusus nggo penyiar, moga sehat sukses selalu. Iya.

0: amin ya.
1: Dan salam khusus buat istriku tercinta.
0: Istrinya lagi di mana ya? Lagi di kampung.
1: Yang sedang merantau di Bogor.
0: Oh, di Bogor.
1: Tuh salam-salam mah buat istriku tercinta.
0: Iya, betul ya. Buat jauh di sana.
1: Buat istriku tercinta.
0: Buat istriku yang terjauh.
1: Emang istrinya mana? Enggak
0: tahu.
1: Bang Ono, kirim salam ka saha.
0: Ka saha bae lah orang mah. Di mana nyantelna wae. Di mana nyangkutnya bae, aku mah kirim salam buat semuanya aja ya. Pokoknya mah sehat selalu buat semuanya ya.
1: Iya. Yang sedang menikmati LDR-an. Bye. Matur kesuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Yuk, sama-sama.
2: Dan telepon.
0: Ada yang telepon, iya.
2: Halo.
0: Kita angkat dulu teleponnya terbalik.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Habutok.
3: Habutok, Ramon El Arab yang lagi ngetok.
0: Icikiwir.
3: Uhuy. Icikidoy.
0: Uhuy.
3: Uhuy.
0: Icikidoy. Ya, Bapak Yeyen. Kumaha ya, kumaha kabarna jan kakara kadengedeuy.
3: Halo, Mang.
0: Malam.
3: Mau.
0: Malam apa ya?
3: Kami.
0: Kuma sirah sapi ayah kenewa.
2: Menang sirah.
0: Hulu.
3: Masih.
0: Di kandang nak meren.
3: Kalian.
0: Sok. Kayak kadinya kayak bisi ngeseepen. Diantarkan wae gantungkan di pintu. Entong dibawa balik di tapi.
3: Bapak Yeyen. Jalan sebenarnya jalan.
0: Jalan sementara bisa isukan Senin ditutup deh Bapak Yeyen, tapi separoh doang. Yeyen aja.
3: Oh, eta tanyanya kana wae tanyanya.
0: Oh. Aya sibuk.
1: Sibuk aku mah.
3: Mani amleng-amlengan.
0: Amleng-amlengannya, amleng-amlengan.
1: Bener amleng
0: ieu. Jika naik amleng saterusna meureun.
3: Oh, wes sugan mah eueuh ieu.
0: Di kana anu amleng-amlengan masuk tere amleng deh. Ya Bapak Yeyen.
3: Kadona sepindah lah amleng-amlengan.
0: Oh, puguh ge. Iya. Kalau orang ge tadi ka sarung ka dieu poho, poho tempat bener Bapak Yeyen.
3: Ka sarung.
0: Oh, salah belok kala ka gang anu pertama. Kulila teka dieu.
3: Tere kapal ka dinya.
0: Kulila teka dia jadi poho nempo gang nunturkan batur wae anu
3: oh. Biasa lagi pintar bangun nama kok ke sarung
1: namanya benar, juga poho ya
0: nempokan batur ngabring lewat kadinya
3: biasanya emang resminya
0: nyanyi baik nyanyi terus Lila tuh nyanyi mumpung ayah orang kayak dituntun ke orang ada nyanyi
1: mas
3: ini buka gerak-gerak baik.
0: Radiona itu normal, geremet-geremet.
1: Geremet-geremet asal selamat.
0: Radiona putus-putusnya.
3: Ayo, kasih artik ya.
0: Umaha?
3: Saya putus-putus.
0: Terus Bapak Yeyen naik ngalagu apa naik?
3: Kurasa kumpul, itu jelas.
0: Oh, itu jelas. Itu jelas suara orang. Apa tuh suara radio?
1: Pakai streaming, streamingnya udah jalan ya. Streamingnya udah jadi.
0: Yang mau streamingnya juga bisa, udah bisa ya. Buat Bapak Yeyen.
3: Saya mau request wae ya, Bel.
0: Request wae lagu naon?
1: Lagu apa nih?
3: Lagu apa nih?
0: Bisa jalanan. Selamat bergabung.
1: Apa judulnya?
3: Gara-gara minuman.
0: Gara-gara minuman.
1: Gara-gara minuman.
3: Gara-gara sebotol minum.
0: Tak, ya botolan, minuman tambah. Gara-gara. Selanjutnya gara-gara segelas minuman.
3: Luplep ini ya.
0: Oh nya, luplepnya radiona, iya suarana, berarti sinyalna.
3: Pimpinan ada ya. Halo. Biasa mau salam-salam.
0: Sok mangga, enggak usah bae sok.
3: Yang urusan naik. Dapat sultan. Hari
0: Sari.
3: Sari terus kuswo. Kang Pak Kasrun.
0: Iya.
3: Terus Kang Ben. Terus Bu Pento.
0: Terus.
3: Terus Mas Dipnan. Terus Mas Ronggo. Jawir.
0: Ya.
3: Terus itu yang barusan tadi naik yang
0: Mama Dinda, Mama Ninda. Oh,
3: oke, tadi siapa ya?
0: Mama Ninda.
3: Oh iya, Mama Ninda, salam kenal.
0: Yang punya Pak kawasan Yajen. Cilibur. Mama Ninda tuh salam kenal
3: dan yang punya kawasan Cilibur.
0: Nah, terus
3: buat Mbak Ima. Yang lagi lembur.
0: Lembur bikin tikar.
3: Bikin tikar. Biasa.
0: Biasa. Terus
3: kawasan Cibubung, harga Cibubung semuanya.
0: Iya, terima kasih ya. Iya.
3: Cibubung.
0: Terus?
3: Ini semuanya aja lah, yang setara ya.
1: Oke.
3: Okay. Ya nih, lup-lup aja nih sinyalnya nih. Ceklan, kurang ceklan. Baik. Masih tiba nyamang.
0: Yo, atur nuhun ya, Bapak Yayen, Mama Yayen, semangat lembur nanya.
3: Sehat-sehat sekali lo.
0: Amin.
3: Itu teh aja, semoga cepat punya momongan.
1: Amin. Terima kasih atas doanya.
3: Ya, yo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke nih, thank you banget buat sobat Sarah semua. Tapi sebelum itu kita bakal

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: Masihnya masih bersama di 93.5 FM Radio Star
1: Perbes.
0: Ini punya Chris.
1: Musiknya
0: yes. Malam nih buat Sobat Setara semua dimanapun berada yang sudah bergabung dan yang masih bergabung tentunya ya.
1: Iya betul
0: ya, selamat malam dan selamat beristirahat ataupun beraktivitas juga pastinya ya. Ini bakal bacain lagi nih beberapa pesan yang sudah masuk dari Sobat Setara semuanya.
1: Iya yang udah pada masuk banyak banget ya. Bacain dulu
0: dari Kang Sahri.
1: Assalamualaikum. Kang Sahri, waalaikumsalam.
0: Banyaknya Lavinia dan Mang Uno.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Malam juga ya buat Kang Sahri.
0: Iya betul banget. Akhirnya ada sing song dan ditemani DJ nyanyi DJ yang cantik dan yang gue mengi.
1: Kang Sahri ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Hah? Kang Sahri.
0: Iya, tadi pas lagi telepon kan suara gurudurudurudur gitu, suara mesin jahit.
1: Oh, lebih lembur berarti ya.
0: Iya, gimana kabarnya banyaknya dan Mang Uno?
1: Alhamdulillah kabar baik ya, Kang Sahri. Sehat selalu ya buat Kang Sahri juga yang lagi pada lembur.
0: Tuh. Sahri lagi dugem dan hadir di acara Sing Song. Request lagunya Didi Kempot, Cucak Rowo.
1: Cucak Rowo.
0: Udah ya?
1: Udah, diputar tadi ya.
0: Salamnya untuk Kang Adeng, Kang Kuswa, Mama Papayen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mbak Ima, Mas Yustira, dan buat semuanya aja. Sobat Setara Brebes dari A sampai Z. Makasih banyaknya Lovinia dan Mang Uno.
1: Yo, sama-sama. Iya buat Kang Sahri juga ya.
0: Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Selamat ngelembur.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih?
1: Dari
0: Nafis Zalfa Syakira. Bumi Ayu hadir, semangat tetenya juga Mang Uno.
1: Semangat ya.
0: Akhirnya setelah sekian purnama muncul lagi.
1: Iya, ada lagi ya. Kita mengudara di malam minggu Sing Song. Udah beberapa minggu, beberapa bulan gak ada suara nyanyi.
0: Iya, betul banget.
1: Silakan yang mau ikutan nyanyi, silakan ya.
0: Silakan yang mau nyanyi ya, boleh.
1: Silakan.
0: Oke, next yang lagi nih dari Mama Bayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Bayu.
0: Ya, selamat malam Minggu buat Tanya.
1: Iya. Mama Bayu, kumaha kabarnya, sehat?
0: Semoga sehat ya. Mama Bayu ikutan hadir, request ngikut aja deh.
1: Ngikut aja ya, ngikut aja ya.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam. Ini tanya aja ya?
1: Iya, iya betul.
2: Nah, lupa apa ya?
1: Iya nah, betul. Ini dengan siapa ya?
2: Dulu, Mama Eza.
1: Oh, Mama Eza
2: alias Mama Eni.
1: Iya.
2: Dari Kupang Kangkung.
1: Oh iya ya, Mama Eni. Pasotnya dulu ya.
0: Habuto.
1: Ini radanya
2: kecil.
0: Obat herbal.
1: Ya.
2: Obat herbal.
0: Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab
0: yang lagi ngetop.
2: Yang paling ngetop. Yang lagi ngetop. Cikiwir.
1: Iya.
2: Ini
0: uhuy dulu.
1: Uhuy. Uhuy Mama Eni.
2: Uhuy.
1: Cikiwir.
2: Iya. Selamat malam Mbak Nyanya. Selamat Mang Ono. Gimana kabarnya, sehat?
1: Iya, malam juga alhamdulillah sehat. Mama Eni gimana? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat berkat doa panjenengan semuanya. Ini mau salamnya dulu apa boleh?
1: Ya boleh. Mau salam boleh.
0: Mau sereh juga
1: mau
0: boleh.
1: Mau sereh boleh.
2: Mau sereh.
1: Mau dagingnya langsung ya,
2: salamnya.
1: Boleh.
0: Salamnya buat.
2: Salamnya buat yang lagi ini yang lagi siaran.
1: Ya.
2: Sama Mang Ono sama Teh Nyanya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mama Nafi, buat Pak Asrun, selamat jualan mie ayam, semoga laris manis berkah semuanya, nggih. Terusan Kang Kuswo, Mas Cupento, Kang Adeng, Mama Nafi, Mama Rizka, Bunda Rum, Teh Aas, pokoknya semuanya aja.
1: Iya, pokoknya mah dibuntel ya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Ini mau request.
1: Request apa nyanyi?
2: Enggak, mau request aja. Request. Oh, request. Jangan tunggu lama-lama.
1: Oh.
0: Jangan tunggu lama-lama.
2: Iya betul.
1: Diambil orang. Jangan terlalu lama ya.
2: Iya.
1: Yo, salamnya lagi udah.
2: Udah, ya. Ini jangan tunggu lama-lama, khususnya buat orang Patimuan.
1: Oh, gitu ya. Iya, pokoknya mah mudah-mudahan lagi dengerin ya.
2: Salam sehat semuanya. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin. Udah gitu aja amin. Ya, Mbak. Nono, iya.
1: Ya.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
0: Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
3: Habutop, ramuan herbal Arab yang lagi ngetop bersama Wang Ono dan Teh Nyanya.
1: Ici kiwir. Ici kidon.
3: Sugeng dalu Wang Ono kumaha damang?
1: Alhamdulillah saya Kang, kumaha dirinya sehat damang?
3: Alhamdulillah sehat. Kepripun Teh Nyanya? Pawartosipun.
1: Baiknya.
3: Syukur alhamdulillah. Anu niku. Request kula sampun diwaos napa dereng nggih tanyanya.
1: Ngerti ora?
0: Ora.
1: Ngerti ora ki sapa?
3: Eta requestna abdi dibacakan dacan gitu.
1: Oh, belum ya. Ntar ya. Ini soalnya banyak banget nih. Pasti kebaca
3: semua. Oh, hon. Ente acan mah. Abdi bade salam-salamnya.
1: Oke, nyanyi mau ah, iya.
3: Ingkang nomor sepindah ke Kemang Ono kalih Teh Nyanya nggih.
1: Nggih, nggih.
3: Sugeng ngayahi tugas mugi paripurna acara.
1: Iya.
3: Mugi boten wonten alangan setunggal punapa nggih.
1: Nggih, nggih, nggih.
3: Salam selajengipun.
1: Ah,
3: kagem Tata. Teras kagem Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Wana, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh As, Teh Ima, Mama Esya, Hanufis, Salamna, Mbak Intan, Aceh Mama Ayu, Mama Tiroh, Mama Nafi, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiandi, Pak Kasrun, Bang Jul, Kang Guswo, Abah Cewir, Kang Hari Firlana, Toyo mawon ingkang wonten grup nggih sugeng dalu.
1: Iya, nggih, nggih. Terus
3: nyuwun sewu ingkang dereng kasebut.
1: Iya, iya.
3: Lan kakang sedaya ingkang saweg.
1: Heeh.
3: Wanita wonten ing Salapan Tilo. Koma 5.
1: Iya.
3: Setara FM Brebes. Kangge Mang Ono,
1: ya.
3: Sarang Teh Nyanya, Hanufisnya.
0: Sami-sami.
3: Pamit, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih udah ada penelpon ya.
0: Iya, betul banget. Oke, jangan tunggu lama-lama, Mang.
1: Jangan tunggu lama-lama.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng banget gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Doni.
1: Naon, Pak?
0: Bapak pamesirkan habut top.
1: Naon eta teh habut top teh, Pak?
0: Eta geuning anu sok diiklankeun di radio kangge bapak anu boga keluhan penyakit darah tinggi kieu. Salain eta kan loba manfaatna oge habut top.
1: Nyangge satu, Pak. Doni bade meser mekarang jeung bae sanyao papanggih panyiar anu geulis.
0: Nya maneh mah kalah papanggih jeung anu geulis meuli obat seteh. Yang ada satu bapak gerek milu ah.
1: Ulah sok milu bapak mau lapi miluan.
0: Baik atuh, sugane boga mamah baru.
1: Tong kitu atuh bapak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: I've been a hard away to meet it, girl. All the kind of a child that was a me and me. And then you got him sexy as a nudity. So go, sir.
1: Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Citra. Radio Sara Brebes. Ini punya Gres.
2: Musiknya. Yeay.
1: Yes, masih barengannya dan
2: Mang Ono.
1: Iya, apa sih ini masih bersama produk dari PT Denatur
2: Indonesia.
1: Seperti
2: ada Habutop,
1: Vitama,
2: Sultana, Temoro,
1: Otipus
2: dan Maulana.
1: Maulana.
2: Iya. Kita masih di acara Singsong ya sampai jam 12 malam.
1: Betul banget. Buat sobat Sara semua ya yang mau gabung masih bisa nih. Gabung aja di WA-nya kami. Di 0823-1328-0522.
2: Iya.
1: Atau bisa gabung di Facebook-nya kami di Sara Brebes.
2: Yo, silakan yang mau nelpon, yang mau nyanyi, mumpung masih banyak
1: masih
2: waktu
1: banyak
2: ya.
1: Masih banyak waktu yang tersedia buat sobat Stara semua ya. Oke nih, kita baca dulu beberapa pesan yang sudah masuk
2: yang
1: ya.
2: Yang udah pada masuk ya.
1: Dari Kang Adeng, halo
2: juga Kang Adeng.
1: Selamat malam Mang Ono tanyanya.
2: Iya malam.
1: Hadir ya, kumaha kabar?
2: Kabar, alhamdulillah baik Kang Adeng.
1: Alhamdulillah. Request aja buta karena cinta dari Mansyu S. Salam ya buat sobat Stara semuanya. Selamat malam, makasih, wassalam.
2: Udah di play tadi lagunya ya?
1: Udah di play.
2: Buat Kang Adeng.
1: Kang Jupento tadi pesannya mana ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jupento FNK hadir Mbak Batata. Banyaknya ini teh. Gimana sih tadi pada telepon kok bagian chat ini kayaknya emang yang ngechat copy paste ini.
2: Copy paste ya. Ya enggak apa-apa ya. Kita bacain aja yang request lagu apa.
1: Gadis Malaysia.
2: Gadis Malaysia udah di play juga tadi ya.
1: Di play juga ya. Salam-salamnya nih aku bacain ya.
2: Salam buat
1: Banyaknya Mang Ono, Mbak Tata, Mas Ipoy, Mbak Bunga, Mbak Mona, Mbak Amel, Mas Safon, Teh Ari, Teh Aas, Teh Ima, Mama Eza, Mbak Inta, Mama Ayu. Terus juga buat Mama Pasha, Mama Dini, Mama Nafi, Mama Diro, Mama Bayu, Mama Larti, Mama Fikar, Mama Fiandi, Mas Justiron, Pak Kasrun.
2: Iya, Pak Kasrun.
1: Terus juga buat Bang Jul, Kang Kuswo, Abah Jawir, Kang Hari, Firlana. Juga buat semua sobat Stara Brebes. Makasih banyaknya
2: Mang Ono. Yo, sama-sama. Terima kasih juga ya. Bento.
1: Dari Ihsan. Halo, Ihsan, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Apa kabar, sudah makan apa belum?
2: Makan udah barusan ya.
1: Alhamdulillah ya, minta makan sama mie ayamnya Pak Kasrun.
2: Ya.
1: Request lagunya Shakira Waka Waka udah di play.
2: Udah ya.
1: Samina mina waka waka Apa sih Mang? Itu lagu Piala Dunia itu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa tuh?
2: Nggak tahu, lupa ya.
1: Berapa ya?
2: Ya pokoknya mah.
1: Waktu zamannya Piala Dunia di Afrika Selatan.
2: Oh iya.
1: Aku sering lagu aku sering lagu ini yang muterin di Jamel. Salam-salamnya buat semuanya yang lagi karaokean aja. Terima kasih. Oke.
2: Iya, sama-sama.
1: Oh, dulunya sering di-play sama DJ
2: Amel.
1: Dari Pakter Kosat. Selamat malam bos.
2: Malam juga bos. Ya, request.
1: Requestnya lagu Iwan Fals, Canda dalam nada. Canda dalam nada. Iya lengan ayo. Iya nempel karena mic. Suara kresek-kresek. Nah asup.
2: Menutupan helai.
1: Bisa asup karena video.
2: Menutupan helai. Itu di video.
1: Itu sih video tadi.
2: Itu cari pencet.
1: Oh, jadi
2: siapa ya?
1: Ya, terima kasih semuanya.
2: Yo, sama-sama.
1: Kembali.
2: Ya, ini sekarang baru dipencet. Tuh. Sekarang ini geser, ya.
1: Geser. Geser direkam ya, record.
2: Record ya. Ayo
1: record.
2: Lanjut.
1: Record, Mang.
2: Record. Kedengarannya krot. Lanjut.
1: Lanjut dari Mang Dian. Assalamualaikum.
2: Mang Dian, waalaikumsalam Mang Dian.
1: Lagunya Kicau Mania. Kicau Mania.
2: Oh, lagu itu ya. Yang Kicau. Lagi ngetrail. Kicau Mania judulnya ya.
1: Kicau Mania. kicau. Kicau. Kicau. Kicau.
2: Ya, ditunggu aja ya lagu kicau maniaknya.
1: Kicau.
2: Kicau.
1: Kicau.
2: Kicau.
1: Kicau.
2: Kicau.
1: Kicau.
2: Iya, kicau mania.
1: Kicau. Kicau. Kicau.
2: Kicau mania ya.
1: Iya.
2: Ada.
1: Ini lagu lagi ngetren banget, Mang.
2: Ah, emang.
1: Kicau mania.
2: Ya, KPKP
1: budak leutik ge
2: apal. Budak leutik, betul.
1: Kicau mania. Ah,
2: lagi. Apa lagi?
1: Kicau.
2: Kicau.
1: Kicau. Kicau.
2: Anak kecil juga tahu, apalagi anak gede ya.
1: Tahu gerakannya juga, Mang.
2: Iya.
1: Kumaha Mang gerakannya, Mang?
2: Ya ntar kita lihat ya. Kita ngikutin kicau-kicau mania.
1: Kicau. Kicau. Iman, tapi ini lagi booming
2: lagi,
1: banget.
2: Lagi, ah. Lagi viral.
1: Lagi viral.
2: Uh-huh.
1: Viral enggak tuh?
2: Lagi viral. Ayo kita. Ya,
1: ada lagi enggak nih? Udah di hadapan mic, Mang. Kicau. Kicau. Kicau mania.
2: Kicau mania.
1: Kicau mania. Oke. Ada lagi enggak nih yang mau nyanyi?
2: Yuk.
1: Boleh nih.
2: Apa kita aja nyanyi? Kita lama enggak nyanyi, kita aja yang nyanyi. Yo, yang mau nyanyi silakan ditunggu ya. Kalau nggak ada yang nyanyi, kita yang nyanyi. Kalau nggak kita yang nyanyi, nggak ada yang nyanyi berarti ya. Kita putar lagu aja.
1: Mau nyanyi lagu apa, Mang?
2: Kicau, kicau. Lagu apa ya? Lagunya, lagu. Bingung sih kalau nggak bisa nyanyi mah lagu apa juga bingung.
1: Bohong, itu speaker gak nangan dari di Ima itu pakai buat nyanyi mah.
2: Speaker mah itu buat orang minjem aja, dikasih pinjem.
1: Bohong. Wah, apa lu orang mau no pola-pola
2: kicau. Yuk, yang mau nyanyi silakan, apa yang mau request nyanyi. Coba kita nyanyi lagu apa ya? Biasa kita nyanyi apa? Yang biasa aja, yang kira-kira. Ya, kalau ada Bapak Yayan masuk mah suruh nyanyi Ayam Tukung tadinya gitu ya.
1: Oh, Ayam Tukung.
2: Ya ini masih pada lembur, semangat ya sampai jam 12 kita temenin.
1: Kita temenin sampai jam 12 malam
2: Bapaknya
1: nanti.
2: Bapaknya mah. Ini kira-kira radionya enggak ini ya, enggak kemeresek kayak tadi. Mudah-mudahan
1: semoga
2: enggak
1: ya. Ya. Semoga aja.
2: Coba Bapak Yayan masih kemeresek apa ente?
1: Iya, karaoke dulu, karaoke.
2: Karaoke dulu. Apa? Kita nyanyi dulu ya, kita dicoba. Jangan lagunya kicau mania, aku mah nggak bisa. Kalau kicau mania itu ya kicau, kicau apa sih kicau?
1: Kicau, kicau.
2: Kicau, kicau burung berkicau.
1: Mang lagu naunya?
2: Nggak tahu. Lagu Denok.
1: Denok sih lagu nama?
2: Nggak tahu, nggak tahu. Cerita nanti sucawan. Ayo coba cariin dulu lagunya apa. Nu kira-kira gampang yang udah biasa.
1: Benang biru sih kok.
2: Anggap belum seberapa.
1: Oh, dahsyatnya. Oh iya itu. Kita aja mah. Enggak
2: dibanding. Ayo nah, yeah. Coba ya.
1: Coba ya.
2: Ya buat sobat setara kita coba nyanyi dulu ya. Kita
1: kicau.
2: Nyanyi. Kalau mau lagu kicau-kicau ntar aja ya.
1: Iya.
2: Aku soalnya cuma tahu kicaunya doang, sononya enggak tahu.
1: Kicau mania.
2: Kicau.
1: Kicau.
2: Kicau. Kicau mania. Iyo. Satu buah lagu buat semuanya yang lagi monitor ya.
1: Asik.
2: Buat Kang Adeng dulu juga, buat Bapak Yeye, Kang Sahri, Kang Ronggo, ayo masih semangat, lembur digoyang, ayo.

0: asik, goyanglah, ayo Bapak Yeyen.
1: Ya.
0: Penting mah hiburan lah, suara na kamana, musik na kamana.
1: Gak apa-apa.
0: Penting mah memori penuh, oh memori bersihkan. Kebanyakan ini.
1: Kebanyakan video sih mah.
0: Ayo digoyang Kang Adeng, Kang Obes, Kang Sahwi, Mama Ninda,
1: ser, ihi, ser, ser,
0: asik.
1: Memori penuh.
0: Memori penuh.
1: Memori penuh, Mangono.
0: Ampun, nggak bisa video ya.

0: biru,
1: kau sulam menjadi.
0: Iya, satu bola gue ya buat
1: satu
0: semuanya.
1: Ada benang semua, biru. Benang biru. Selanjutnya ada benang apa nih, Mang?
0: Benang.
1: Benang kasur.
0: Benang kasur ya. Ya, benang kasur.
1: Iya, ada Iwan Fals.
0: Iwan Fals.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT5 RW7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT5 RW1 Cilongok Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT3 RW1 Aji Barang Banyumas.

0: Alami dewek kanu aku sering banget ngeluarin penak, kadang beyek ya pada lara, ditambah darahku ya dumur.
1: Ini, pirang meter gue dulu.
0: Itu dumur meter gue ya gue.
1: Gluean pak lah gluean, yang kan ada penyakit kok sih tegang banget ya, debat capres. Terus lagi berwe, pak barang minum rutin habu top.
0: Ya alhamdulillah gila, aku suka ngomongin lebih melaku ya, awakku selalu segerus kayak gue. Habutop gue alami, tanpa bahan-bahan kimia sih gak efek samping lah.
1: Pantesan, kayak makin terdeleng, makin seger, makin lemu.
0: Nah, gue juga salah si jine, gawe nafsu makan bertambah.
1: Ya wis ke, berhubung sampean selalu langgan maring toko obatku, kayak tak bonus.
0: Apa gue?
1: Nota stroke.
0: Walah jajan.
2: Habutop, obat herbal. Ramuan Arab sing lagi top.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Uringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: lagi di 93.5 FM Radio Citra, Radio Sara
1: Brebes.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim.
1: Ngayong.
0: Ngayong ya. Gas.
1: Gas. Iya, balik lagi di 93.5
0: Stara
1: Brebes ya.
0: Infonya Kres.
1: Musiknya yes. Kita udah di jam berapa nih sekarang? Udah jam berapa ya?
0: Jam 10:30.
1: Iya, 10:30.
0: Masih ada waktu nih buat sobat Stara semua yang mau sing-song bareng kami berdua.
1: Iya betul, yang mau request, yang mau nyanyi, yang mau nelpon silakan ya.
0: Ya boleh banget ya, pastinya nih ya, mungkin menunggu satu quiz lagi nanti di segmen berikutnya ya.
1: Iya betul, silakan yang mau nelpon ya.
0: Boleh banget di WA-nya kami ya, di 082313280522.
1: Iya bisa juga ya di Facebooknya Setara Brebes.
0: Apa nih?
1: Apa?
0: Bener teh kicau mania lagi rame banget di sini.
1: Iya betul. Kicau mania.
0: Kicau.
1: Kemana-mana ya lagi pada nyanyi kicau.
0: Iya betul. Ya ngomong-ngomong Mang.
1: Apa?
0: Mang Wono kasih nyate di imah.
1: Nyate? Nyate udah dari kemarin. Aku pertama nyate itu di Pangembatan.
0: Malah di Pangebatan pertamanya teh.
1: Iya, aku memang enggak punya daging.
0: Enggak punya
1: siapa
0: daging.
1: Siapa aja yang punya
0: di Pak? Si itu dagingan emang. Kurus semua.
1: Iya, makan daging malah daging akunya enggak ada ya.
0: Mang Ono opatesan Mang Ono turun gunung dengan daging.
1: Daging. Kalau enggak ada undang, enggak ada diundang serumangan daging enggak bakal
0: makan. Makan daging sampai sekarang.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Harusnya nemen Mang ya.
1: Harusnya daging itu dimakan. Iya.
0: Tapi alhamdulillah memang di tempat itu di Cimanggu alhamdulillah lagi.
1: Banyak. Ya di Cikunir ada sapi 1, kambing 6. Waktu itu ya biasalah namanya juga banyak
0: kurban.
1: Kurban ya. Daging pasti makan sedikit juga.
0: Sedikit juga. Yang penting itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, yang penting adalah suasananya.
1: Suasana ya.
0: Dimana kita bisa merasakan kembali Idul Adha bersama dengan orang-orang tercinta di rumah juga. Dan pastinya kalau Idul Adha kan juga dapat libur biasanya.
1: Iya.
0: Gitu kan. Ya meskipun nggak banyak juga yang ternyata memang tidak bisa pulang di tahun ini, tidak bisa merayakan Idul Adha tahun ini bersama keluarga di rumah. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Semoga aja di tahun berikutnya bisa merasakan juga ya. Dan semoga juga buat sobat Stara semua yang mungkin lagi merantau di tempat rantaunya juga juga dapat daging kurban.
1: Pasti dapat ya. Pasti dapat.
0: Insya Allah ya.
1: Ayo kita ngapain? Bacain apa nunggu yang telepon apa nunggu yang nyanyi?
0: Ada juga nih Bang yang belum kita bacain.
1: Yang belum kita bacain, kita baca dulu ya.
0: Dari Kang Ronggo.
1: Kang Ronggo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyaknya dan Mang Ono di acara Sing Song Request Beautiful Sunday dari Danbon.
1: Iya.
0: Salamnya buat Mang Ono, Mama Nafi, Kang Sari, Mbak Ima, Teh As, Kang Adeng, Bapak Iin, Pak Edi Palimanan, Kang Kuswo,
1: Kang Kuswo,
0: Bang Yoe, Mas Bram, semuanya aja di 93.5 Star FM dimanapun berada. Spesial buat Banyaknya dan Mang Ono. Semoga sehat selalu bersama.
1: Amin ya. Kang Ronggo juga sehat selalu ya buat Kang Ronggo.
0: Terus juga dari Mama Yeyen.
1: Mama Yeyen.
0: Hari tanyanya Mang Ono biasa ya Mama ikut merapat pengen requestnya Sun Sing Suwe tema Ono. Makasih kembali.
1: Yo sama-sama ya Mama Yeyen, Bapak Yeyen. Pokoknya mah semangat yang lagi lembur Bapak Yeyen ya. Lagunya udah diputerin tadi Mama Yeyen. Kalau mau nyanyi silakan telepon aja. Nyanyi ini Mama Yeyen buah kau nggak apa-apa.
0: Buah kaum,
1: kemudian carikan Bapak Yeyen gitu. Bapak Yeyen,
0: mau
1: turun enggak besok? Katanya masih boga
0: daging.
1: Daging.
0: Cenah.
1: Kalau masih bu boga daging bawa ke dia. Mumpung ayah.
0: Kita.
1: Kita jangan dianterin orangnya nggak ada.
0: Kak, insya Allah besok mah ada orang mang.
1: Ada.
0: Besok selalu ada orang.
1: Besok mah ada kan minggu ya.
0: Minggu.
1: Ada di rumah. Syukur-syukur Bapak Yayan besok ke
0: sini
1: turun.
0: Ya, Bapak, gitu. Enggak, Bapak Yayan kayaknya belum tahu studio yang baru deh Bapak Yayan main.
1: Jangankan Bapak Yayan, Mama Napi yang dekat juga belum tahu.
0: Mama Napi belum tahu?
1: Belum.
0: Bukannya udah ya?
1: Belum.
0: Oh, belum sih.
1: Belum Mama Napi.
0: Belum. Ya Allah, kasihannya.
1: Iya, Mama Napi juga
0: jemput
1: belum.
0: Jemput Mang Isuk.
1: Belum. Mama Napi sibuk ini lagi banyak pesanan, enggak bisa kemana-mana. Iya, itu Mama Desta juga yang dekat kayaknya belum ke sini ya? Apa udah?
0: Belum.
1: Belum juga. Padahal dekat banget.
0: Dekat banget.
1: Kelihatan dari situ. Nah,
0: gimana nih Mama Desta ini?
1: Enggak tahu nih Mama Desta. Sibuk sih, sekarang mah sibuk jualan soto.
0: Laris terus soalnya.
1: Laris terus pokoknya mah enggak berhenti-berhenti siang malam sampai jam 9, pulang jam 9 dari pagi.
0: Pak Kasrun mah ya udah ya Pak Kasrun.
1: Pak Kasrun udah. Kayaknya udah belum
0: udah,
1: ya,
0: udah,
1: Pak.
0: Udah, aku sini udah. Betul sih makan-makan ini buka bersama.
1: Iya. Aku enggak datang padahal.
0: Kaus.
1: Iya, yang belum ke sini. Ya,
0: sini buru-buru kita.
1: Buru, ya.
0: Keburu nanti pindah lagi jauh
1: ya,
0: lagi bingung lagi.
1: Lagi.
0: Tapi semoga nanti ke di sini
1: selamanya awet ya.
0: Bukan selamanya, tapi bisa dibilang
1: lama gitu. Kira-kira berapa tahun gitu ya?
0: Karena memang sebelumnya kan memang terkendala bangunan kan.
1: Oh, iya emang.
0: Oke, next lagi nih di Kang Sari. Kalau masih ada waktu mau request lagu lagi mainnya Mang Ono.
1: Lagu apa? Silakan. Mau nelpon silakan. Hayang kawin mangga sok.
0: Nengen jodoh lah.
1: Ah, hayang kawin mumpung masih
0: muda,
1: mumpung masih bulan haji, loba nu hajat.
0: Betul. Bisa hayang nambah daftar.
1: Bisa yang betul ya mumpung masih ada waktu request enggak apa-apa, mau nelpon sok.
0: Bisa hayang ngantri traktak sih.
1: Ya.
0: Traktakna kan geus disewakeun teh
1: kabe.
0: Jadi bisi kape heulaan nih.
1: Kape heulaan teh kabagian ge.
0: Kabagian mending pi ayeuna.
1: Sok wae buru. Tong lila-lila.
0: MUA komodi, aduh sekarang mah lagi sibuk-sibuknya emang. Ini undangan di mana wae datang
1: mah? Undangan di mana wae datang?
0: Astagfirullahaladzim pusing.
1: Iya sehari ada 4 undangan, 3 ya.
0: Ini
1: undangan terus
0: undangan
1: pokoknya mah.
0: Undangan terus setiap hari ini.
1: Kalau kita kapan diundangin ya?
0: Mangono mau diundang? Oh Mangono?
1: Iya.
0: Ya ampun jodohnya mana Mangono?
1: Iya Kang Sari gimana Kang Sari?
0: Mangono masalahnya, Mangono mau yang mana Mang?
1: Mau yang mana aja?
0: Kan Mangono mah banyak sih.
1: Banyak.
0: Iya, jadi bingung. Mana saking banyaknya Mangono.
1: Banyak, ya, jadi bingung ya.
0: Ini jadi buat siapapun yang mungkin suka banget sama Mangono ya.
1: Banyak apanya? Banyak temennya.
0: Enggak nih Bu, ini Mangono sampai sekarang masih jomblo.
1: Jomblo. Terus kalau jomblo mau diapain?
0: Jomblo nih buat semuanya ya para wanita yang mungkin kayak mengejar-ngejar Mangono gitu kan. Masih ada kesempatan ini mumpung masih bulan haji gitu kan langsung chat aja ke nomornya Mangono.
1: Pokoknya mah kita mata nunggu Kang Sari aja.
0: Mangono dulu meureun nu tua heula
1: ya,
0: jangan yang muda.
1: Yang belum dulu aja.
0: Yang muda udah, kita itu jangan miheula anu kolot mah.
1: Urang mah nu ngora heula kajen nu kolot mah ke ngalahan pan.
0: Nih, buat yang mau ini ya langsung aja chat ke nomornya Mang Ono.
1: Ya ngechat ntar kebanyakan cowok.
0: Di 0838.
1: Walaan kebanyakan cowok ntar.
0: 5400.
1: 5410. 5 itu mah nomor kelahiran aku.
0: Mang Ono emang lahir di tahun 5400 kan nggak ada.
1: Iya belum ya.
0: Nih langsung aja chat ke nomor WA-nya Mang Ono ya.
1: Udah pada tahu nggak usah dikasih. Gak usah dikasih udah
0: pada tahu. Tahu lagi
1: iya.
0: Yang coba cewek-cewek merapat ya.
1: Iya dicocokin nomornya sama apa enggak gitu.
0: Sama enggak nih 0838
1: berarti
0: 5400 6910.
1: Ya gak apa-apa kalau mau diisi data silakan ya. Tuh udah dikirim.
0: Bisi
1: ayang disi pulsa. Bisi ayang disi pulsa. Sok mangga tuh nomornya.
0: Mangga sok di cobian. Kayak di chat ya. Maksudnya.
1: Iya, jangan dicobian, cobian masuk malah ayam tukung.
0: Dicobian mas serabi hane.
1: Oh, serabi hane.
0: Masih mah
1: Serabi hane.
0: Aduh akan mangga cobian.
1: Iya ya serabi hane ya bukannya ayam tukung. Bukan. Beda ayam tukung beda. Sama serabi hane mah tuh.
0: Beda dong.
1: Beda.
0: Hayang naon mang?
1: Hayang.
0: Hayang numpang bagerna.
1: Hayang numpang bagerna. Mm-hmm. Hayang anu pang sabarna, hayang anu pang alusna, alusna da. Alus.
0: Alus pokona.
1: Alus sagalana.
0: Hayang kawin.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: pemamaspai.
1: Sebentar ya, saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sing dilo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Boss-nya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Porong, Lady First Rawulan, matur sembah nuwun teman-temanku semuanya.
3: Oke, semua New Vanilla.

0: Sebentar ya. Saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sing dilo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Bossnya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Forum, Lady First Rawulan, matur sembah nuwun teman-temanku semuanya.
2: Oke, semua New Vanilla.

0: 93 5 FM Radio Setara Brebes, infonya Gres.
1: Musiknya
0: Yes.
1: Iya. Yeah.
0: Masih bareng Kang Enan.
1: Bang Ono.
0: Ya, udah waktunya jam 11 ini waktunya. Kuis.
1: Yo, yang ikutan kuis yang belum dapat silakan.
0: Yang belum dapat?
1: Ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan
0: usaha
1: dapat.
0: Usaha dong.
1: Iya, yang kuis pertama tadi yang dapat Kang Sahari ya.
0: Iya,
1: Kang
0: Sahari.
1: Iya, siap-siap yang mau Sultana hadiahnya siap-siap ya dengerin syairnya. Kalau udah tahu judul tebak langsung telepon ya. Yuk kita mulai lagunya, lagu syair, lagu apa?
0: Lagu apa ya? Bang siap?
1: Yo siap. Yo dengerin siap-siap ya. Nih buat yang lagi lembur.
0: Iya.
1: Siap-siap yang
0: ya.
1: Lagi ngeronda siap-siap kuisnya dulu. Siapa cepat?
0: Iya.
1: Dapat.
0: Siapa cepat dia yang diangkat.
1: Iya, langsung telepon ya.
0: Senyumnya
1: Nyah.
0: Duhai.
1: Hai.
0: Manis sekali.
1: Li.
0: Membuat
1: What.
0: Pria setengah mati.
1: Ti.
0: Matanya.
1: Nyah.
0: Duhai.
1: Hai.
0: Tajam sekali.
1: Li.
0: Menusuk jauh. Ke lubuk hati.
1: Ti.
0: Aku.
1: Ku.
0: Cinta padamu.
1: Mu.
0: Padamu.
1: Mu.
0: Aku sayang.
1: Yang.
0: Padamu.
1: Mu.
0: Padamu.
1: Mu.
0: Ya,
1: ayo silakan langsung angkat.
0: Aku mah gak mau angkat, emang.
1: Siapa? Oh. Yuk, angkat aja ya.
0: Angkat aja dong.
1: Barangkali kita
0: barang-barang.
1: Ya, halo, Haputo. Kita suara
2: Haputo.
1: Apa? Ya.
2: Buat barang monarap yang lagi ngetop.
1: Cekir. Jawabannya apa, Kang Sari?
0: Jawabannya.
2: Ku sayang padamu.
1: Apa? Kang Sari, ku sayang padamu. Ku sayang siapa ya?
2: Sayang padamu.
0: Siapa ya?
1: Sayang pada Kang Sari. Jawabannya ku sayang padamu. Jawabannya adalah ya.
0: Betul.
1: Ya, tulus buka warung Kang Sari mahnya.
0: Ini pasti bagi-bagi se RT.
1: Bagi-bagi buat anak buahnya kali ya. Ya, terima kasih Kang Sari. Kang Sari alamatnya dikirim ya. Apa mau diambil ke sini langsung?
0: Kapan-kapan mah ambil sendiri
1: ke
0: sini ya.
1: Iya, kapan-kapan ambil aja ke sini sambil main gitu ya.
0: Iya. Sambil bawa daster.
1: Sambil bawa daster. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sari udah dapat dua kuis ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti dua sultanaknya ya
0: sudah,
1: tinggal ditunggu kirim alamatnya aja. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Sahri itu emang pendengar dangdut ya. Pendengar dangdut setia kayaknya bisa langsung nebak judul lagu.
0: Sealbum kayaknya tahu semua.
1: Iya, aku dari tadi nungguin Bapak Yayan sih, Bapak Yayan kan malah cenah.

0: Gelembur pokoknya mantan kita dikasih lagu Buah Kaung.
1: Wah. Udah
0: ya. Tadi akunya lagi di situ enggak dengar ya. Buat Bapak Jejen khusus.
1: Buah semangka.
0: Kita ngantuk, enggal bukan. Bapak Jejen yang lagu naon deui sok lah ke kurang diputerkeun. Mama Jejena sokan lagu naon ya Mama Jejena sok poho.
1: Daun pulus.
0: Hari teh daun pulus teh daun.
1: Daun linjo.
0: Hari teh daun pulusnya daun iya dada perawa.
1: Dada perawa sih apa mak?
0: Udan laut. pokoknya mahnya siapa yang keri iya diputerkan lagu na nuka hayang ku Bapak Jejen ku Mama Jejen anu. Betul. Lagu-lagu Sunda na lagu Jaipongnya. Pokoknya mah tenang, semangat.
1: Tenang aja masih.
0: Kita bisa, masih ada waktu sampai jam 12 ya. Jam 12. Masih panjang waktunya
1: sok
0: nih.
1: Mangga siapa yang
0: sok
1: mau request?
0: Mangga yang mau request, yang mau nelpon mumpung masih ntar kalau udah closing pada request. Sekarang masih
1: lagu sumi-sumi banyaknya
0: sumi-sumi boleh.
1: Boleh
0: ya, ayo sumi-sumi dikasih. Kalau mau lagu apa tarling ke Mama Napi, soalnya orang denger radio ya. Jadi orang bisa monitor ya, ganti aja monitornya di radionya pakai HP aja Mama Napi, nggak usah pakai radio itu, betulin dulu radionya.
1: Betul,
0: dibawa ke tukang itu bengkel biar bisa monitor lagi Mama Napi ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Oke nih, karena memang sudah semuanya ya Mang, waktunya kita pamit undur diri.
0: Iya betul. Gitu ya. Iya.
1: Oke, thank you banget buat Sobat Setara semua yang sudah selalu stay tune setia menemani kita berdua dari awal sampai akhir segmen.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih juga buat Sobat Setara semua yang sudah request lagu buat di sini, kirim salam ya Mang.
0: Iya betul. Kita mohon maaf ya.
1: Nyanyi.
0: Yang gak kebaca, mudah-mudahan udah kebaca semua
1: udah
0: ya.
1: Kebaca semua, insya
0: lagunya Allah. Udah diputerin semua juga ya. Terima kasih buat semuanya.
1: Ya, betul.
0: Kita pamit undur diri. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa jumpa lagi ya. Buat Sobat Setara dimanapun berada.
1: Ya, betul. Dan pastinya kita juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terutama
0: iya,
1: mungkin
0: betul.
1: Ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Dan apalagi Mang?
0: Kita pokoknya mohon maaf ya.
1: Iya. Sebesar-besarnya dan sudah. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Sobat Setara semua dimanapun berada. Ya, semoga
0: sehat selalu buat semuanya ya.
1: Iya, sehat selalu. Ya, gak gampang kita, kolesterol naik.
0: Iya betul.
1: Gak gampang darah tinggi naik gitu ya. Sedap pokoknya makan.
0: Pokoknya mah sedap.
1: Daging.
0: Makan daging sate ya, sate daging. Iya, kita betul. Pamit undur diri aja ya.
1: Ya, nyanyi lah ini cantik cerita ulala bebe
0: dan. Dan Mangono.
1: Iya, pamit undur diri di Singsong pada malam hari
0: betul,
1: ini.
0: Kita pamit.
1: Iya, wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat selalu dari PT Denatur
0: Indonesia.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
3: Iya, betul.
2: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
3: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
2: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
3: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
2: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
3: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
2: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
3: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Pak ya.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: Kayong kawit mau mancing ora oli-oli. Lah harap tuku kopi disit lah.
2: Loh, Rip, arep maring endi?
1: Aku arep tuku kopi disit. Kayong mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
2: Oh, ya wis, awas dolane lunyu.
3: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong.
2: Oh, Rip, nang apa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ngene. Cekul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung? Sampean sih keprimen, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli ni sikil, yang melu nyemplung.
1: Aduh, kapurane ya Kim, aku ya mata nih mulai ora jelas, pandangannya sering kabur, faktor U kayaknya ya.
2: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama, sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matanya blereng kayak sampean, supaya orang nyemplung nawong mani.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 0823-1328-0522.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan K. Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nuwun pemirsa, kagem panjenengan ingkang remen kalian pagelaran ringgit purwo. Saged panjenengan pidhangetaken lumantar Radio Citra Amelia 93.5 FM saben dinten Setu malam Minggu diwiwiti jam 09.00 dalu langkung 3 menit dumugi enjang.

Kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Di hiji wewengkon anu kasebat wewengkon Sidik Udel-Udel. Anu jadi sesepuh di wewengkon kajabiti duta sawarga maniloka. Kekasihipun Kaneka Putra Yorasi Guarsi Resi Nerada. Wireh Resi Nerada kapetoku hiang otipati jagatna tapi kena haturanan lingih Ibatara Brahma sarang hiji murang kali hiji nonoman daya sanes kekasih Raden Wisanggeni anu tikawit lahir tuk dugika parantos nonoman ieu teh nampi didikan rohanina didikan jasmanina oge katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaanna teh ku Batara Brahma tiduk sinageni. Nyaeta ieu kakasih Wisanggeni teh salah sawios putra na Arjuna panengahing Pandawa. Ti salah sawios widadari anu diangge ganjaran atanapi hadiah ka Arjuna dina mangsa pemberontakan di sawarga. Anu ayeuna ieu murang kalih teh maksad diturunkeun ka alam Marcapada pikeun nepangan Ramana panengah Pandawa Arjuna. Sok sanaos ibuna nyaeta Dewi Tunjung Wiru teu tega dikantos

0: Kaburanan Lingi Batara Brahma Kawuh Iye Raden Wisanggeni Putra Panengah Pandawa Arjuna Syamit tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamor sang resi Watek wantos resi nerada duduwong samanea Salah sawios dewa anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun lakadala bagja cu anak king anak gua Brahma oge insukula Wisanggeni Yap kaharep tiuk dah kasih kaulah. Nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karo pihak pembagi. Kelayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan Rama wa. Nuhun kasih. Puja stuti hidup ditampi kudua leungeun kensa jeung katuhuk. Simpen pulungi ati pun dihingmas taka matur nuwun kalihna tieta tansah diajeng-ajeng aya pikresaeun naon ieu teh purwa putra nampi pangangkir oge ieu pun inju keula kadieu inju kaharep ka saya
1: nya
0: Wayah dalem Wisanggeni nampi kana pembagi kelayan ngahaturkeun semahong arsana maya. Semah wayah dalem aya dina dampas sampean pangresa eyang. Bagja nuhun bageur nuhun.
1: Kalihna ti eta aya pikeresaeun naon ya tansah diajeng-ajeng.
0: Teu geuning aya naon. Kieu bageur.

0: ești tu, Cârvă? Ești tu, Cârvă? Ha! Ta, sa jabana tiki tu? Ua, kurwa dihaturanan ligi teh da ua oge kapeto kutuang rama nyaeta ti Karaton Himawat. Karaton kasucian nyaeta ti hiang otipati Jagatnata.
1: Di mana?
0: Nyaeta ieu teh aya kajadian meureun karasa ku hidep kawah Candra di muka anu sakitu ngagolak luar tina biasana. Nimulkeun hawa panas hareudang jeung bayeung yang. Nimulkeun pangaribawa anu goreng ka ieu sawarga. Anak ditinggal dina kaca Trenggana si horeng, si mana horeng ieu teh nyaeta aya anak manusia anu aya di sawarga. Taya teh saeutik gedena. Ieu budak da puguh turunan manusia sanajan anak widadari tetep kudu ngaliwatan heula di istrenan jadi ulah lila aya di sawarga lain hartina ngusir tapi ieu budak teh lamun bener-bener hayang betah di sawarga hayang balik deui ka dieu wayahna kudu nyorang heula ka dunya. Bakal aman di ieu sawarga ieu budak cicing engkena lamun ieu budak geus aya panghampura ti bapana. Da puguh indung mah aya di dieu nyaeta kantun weh aya panghampura ti nu jadi bapana. Ngan wayahna kasep engke di mana hidep dek balik deui ka sawarga teh aya jalan ka dieu mah bakal rumit. Hese capek susah payah pait getir lara balangsa kudu kasorang cinekna tidunya deka sawarga teh kudu ngaliwatan perih heula kakara bakal aya peurah. Wayahna bageur
1: tah kitu geuning lain hartina ngusir kasep.
0: Malihan parantos jadi cita-cita wayah dalem yang
1: naon
0: wireh putra teh hoyong terang anu jadi bapa
1: tegening.
0: Atuh pucuk dicinta ulam tiba lamun kitu masarana mogok mangih gorowong aja jalan komo mentas eukeur mah budak hayang katurug-turug da pelaturan di sawarga. Sabab penduduk sawarga teh diantarana Sang Hyang Dewa Batara. Sedengkeun hidep can meunang gelar naon-naon. Lamun di dunya mah meureunan bakal didemo lamun hiji pamingpin ijazahna ijazah palsu. Kade.
2: Nya. Dawuh kaula nuhun.
0: Jadi ulah nyeun pasualan.
1: Wayahna kasep, wayahna su, lain hartina ngusir. Tetep hidep teh lamun hayang bener-bener jadi penduduk sawarga teh kudu ngaliwatan heula di dunya. Eta elmu teh kudu diamalkeunana di dunya. Ai bener bageur dilampahkeun di dieu moal aya nilai. Moal aya ajen.
0: Tangening, heuh kitu. Bisa na aya nilai keur anjeun, aya nilai tambah teh lamun kuat ku cocoba. Ku gogoda ku ujian sabab dongan hidup teh turunan manusia ai manusia teh nu dimulyakeun ai ngaran-ngaran barang anu mulia boh dijual boh dibeli tetep kudu diuji heula contona emas.
2: Ya dawuh kaula nu diestokeun ya
0: wayahna wayahna ngan syaratna ulah aral ulah subaha dina nyeung hareupan rupa-rupa kapeurih di alam dunya. Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Ngan ulah ngariripuh maneh engke teh. Ulah ngalilieur maneh. Cinekna mah hidep teh ulah jadi hayang pagawe tetap. Tapi tapi kudu tetap digawe.
3: Anu senang mah eta tetap digawe. Bakal mah hese neureuy
0: teh. Bakal mulus rahayu gembleng salamet lamun hidup tetap digawe.
3: Digawe. Moal bakal bingung.
2: Oh. Nya. Timbalan
0: tak itu kaset.
3: Kitu kaset cu, perhatoskeun da.
0: Moal. Moal aya nilai di dieu mah cu ngajalankeun kahadean teh di sawarga mah bisa sote hidup bakal aya peunteun lamun hidup aya di alam marcapada di alam dunia anu pinuh ku romantika kahirupan.
2: Romantika. Diestokeun kaula nu
0: nya
2: leresa
0: wayahna wayahna. Tak itu Indra. Da parantos bebe jae ka indungna mah malahan indungna mah hampir ngelepek ditinggalkeun meureuh. Pasti pasti da ka anak. Da ka anak. Nu matak dinas ku pangeran oge Allah moal de kahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura indung jeung bapa. Naon sababna? Sabab cing inget ka sep indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung teu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina ka langkung-langkung rajen anak rungsing indung tara ieu pusing sanajan mineng ngising kana samping sanajan mineng ngising kana samping bari basana
2: pusing leres kaula nu
0: komo keur direneuhkeun mah geus salapan bulan indung nangkarak eungap sare teh nyagigir nyeri nangkuban teu bisa pisan ditema deui ku ngajuru-juruna maot nepi ka guyang getih dendam indung ka anak da henteu malah nu aya mah welas jeung asih malah nepi ka disakolakeun ti mimiti taman kanak-kanak ka SD SMP SMA nepi ka universitas paribasana nepi ka boga gelar nepi ka boga gawe nagih indung ka anak atawa balitungan
3: nuntut jasa nuntut
0: indung bapa henteu nuntut jasa nu matak moal ngahampura eta pangeran ka anjeun upama tanpa rido hampura indung jeung bapa wayahna gera menta dihampura heula sujud ka bapa hidep da ka indung mah geus
3: aya budak
2: anu nya timbalan kaula nu
0: kade sing ati-ati. Di dunya bakal datang pangbibita. Di dunya bakal datang panyingsieunan. Stong borok make jeung campur jeung batur dina diri sorangan anjeun oge bakal aya nu haharewosan nyaeta ti golongan jin dina hate anjeun. Kade sing ati-ati.
3: Sae sing bisa misahkeun jeung milih.
0: Ari di dunya manusia salilana bakal panggih jeung rugi. Nu kumaha nu moal rugi angin jalma iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan dibarengan ku sobar tah nu kitu nu moal rugi teh moal aya rugi
2: sama kulan leres kaula
0: heuh ngabejaan soteh dumeh da eyang mah oh lila di dunya mah heula kungsi tapa di laut
3: di ambang samudra
2: timbalan
0: memeh kieu teh ulu teu gampang ka sento
3: istilahna teh banyak makan garam
1: ya timbalan kah kitu geuning cu heula yang oge sarua we atuh saha nu tembelang ditinggalkeun ku incu tepuguhan nepi ka meumeuti leuleutik nganjana kitu lamun hayang ngahiji deui teh mah di dieu wayahna we ka sento kudu ka dunya heula kudu nyorang heula ripuh ulah hayang ujug-ujug senang ka sep
2: timbalan
0: wayahna cuk tong boro urang tingali hayam ke di dunya tingali keur leutik keneh mah eta ku hayam teh dikeukeuh panjang-jangna teh nepi ka ngarimunan anak-anakna geus gede geus gede geus gede eta anak teh lamun teh mah babarengan wae da dipacok diusir. Eta teh ilmiah kasep tong borong make jeung hayam ngusir anakna hartina disapi yeuh manusa ge baheula kapan eyang Adam nepi ka disingkahkeun ti sawarga ka dunya nyaeta bongana ngalanggar hiji pelaturan teh tah ku kituna jeung tibatan ke kasep diusir mending ayeuna ini sorangan
2: kahartos pisan eyang.
3: Bisa ngeri.
2: Teu moal bade nyeri hate kalajan da puguh kedah kitu kuduna.
1: Bener. Tah kitu kasih.
3: Daek ngoreh teh mimi lengah teh.
1: Wayahna pangalaman kasih pangalaman pangalaman. Pangalaman. Nya. Kade engke di dunya teh bakal aya jelema anu rupa-rupa nu make kedok. Ngangge kedok bakal make kedok agama. Make kedok agama make make taun make bismillah sagala. Maca Qur'anna tamat bari padaha ka itu da tukang tipu.
3: Lamun nu make ikat tangoro
1: atuh. Nah seueur kitu loba. Eta rek ngaganakeun duit, rek ngaganakeun duit, puguh duit mah ayana ge di bank. Rek ngaganakeun duit make jeung ngadoa Fatihah sagala dipake. Temahna kaituna pake nipu, eta teh dipake kedok agama teh loba.
3: Marukan samaru kumaha.
1: Nu matak pentang ku hidep ku senjata cakra. Ai cakra barangna mah nyaeta di kresna, ai eusina mah dina hate urang. Kudu seukeut di sakabeh penjuru.
3: Di masing-masing jalmi.
1: Seukeut paningali, seukeut pangdenge, seukeut pangrasa jeung sajabana. Dawuh los. Lain ngusir eya. Indra jajapkeun ka kitu kalawang selamat tangkep. Nyaeta cenah turun ka marsapada cenah nyaho di rupa bapa. Nyata Arjuna teh
4: timbalan-timbalan diestokeun wae rampung teu tutas pangandika berang
1: lumampah jung lumaku jigra ieu.

0: Kumaha sepuh?
1: Deudeuk.
0: Hayu melarna mamelarna.
1: Mudah-mudahan we bisa ngahiji deui jeung urang sawarga budak teranya.
0: Subuh budak-budak.
1: Oh.
0: Da tadina ge turunan ti di sawarga.
1: Ngan danya kitu, Cuk.
0: Kumaha ulah?
1: Sabab ieu teu kena ku pelaturan.
0: Subuh.
1: Da manehna can aya jabatan naon-naon aya di dieu.
0: Kadudukanna.
1: Hartina can aya jasa. Nu mata kudu aya jasa heula pinuh ku pangalaman di alam marcapada.
0: Kedah nuna do.
1: Huh?
0: Nuna jasa.
1: Oh.
0: Di marcapada.
1: Da puguh eta anu ngagemblengna di dunya atuh cu.
0: Sumuh ujianana di dinya.
1: Ujianana di dinya. Ngan da puguh dunya. Syarat anu mutlak hirup di alam dunya teh nyaeta ulah ubud dunya.
0: Panaon hartosna
1: hirupna teh kudu siger tengah.
0: Oh kitu.
1: Lain ulah dudunya.
0: Sumuhun.
1: Ai dunya mah pek geura teangan cing saperti urang hirup dek ribuan taun.
0: Muhun.
1: Ngan sing inget yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana hartina urang teh kudu mikiran soal akhirat jadi kudu saimbang antara dunya jeung akhirat ya kanca
0: kedah palan pangitan sepuh
1: oh da jelema mah beda jeung sato kanca
0: awak kebenten kula
1: ai sato mah sasamet pae
0: sumuhun.
1: Tapi ai manusia mah bakal aya balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang.
0: Oh kitu, sumur
1: panas. Tingali dina rukun iman kapan urang teh kudu percaya kana papasten hade jeung goreng percaya kana poe akhir nya kan.
0: Sumur. Telapan.
1: Tah kuhal sakitu. Kula oge bakal ninggal dina kasa Trenggana perjalanan eta budak.
0: Pandeui di monitor.
1: Monitor ti sawarga kaca.
0: Saik.

0: kan sa
1: kulan aya pikresana
0: kantun waas
1: ih tantos
0: pangulinan karang kawidadari karang kaindran
1: sumuhun
0: mangsa na kaula nyaeta kudu ngaliwatan heula dunya kanca
1: ikatan tedah lungsur kamar sapada
0: turun kamar sapada kudu ngaliwatan heula rupa-rupa ujian mudah-mudahan we kaula kanca kuat dina narima ujian jeung sajabana tapi tetep da cita-cita kaula mah hayang ngegebleg deui di dieu di sawarga hayang ngahiji deui mudah-mudahan kaula di dunya cing apa jalan balik deui ka dieu kanca lamun teh mah kaula teu apa jalan balik deui ka dieu dina harti bakal sajajar jeung satona sip teh sasamerpaeh kanca.

0: sakansa
1: kulah aya pikeresan naon
0: aneh luar biasa
1: loh nah kulah
0: diebrehkeun tanda-tanda keagungan anjeuna
1: tuh sumuh
0: geuning kaula kagelar ka alam dunya teh geus disampakeun sagarupana kansa da puguh modalna geus aya dina wujud kaula pangdenge paningali pangangse pikiran akal budi pamilih rasa jeung perasaan
1: atuh kadang
0: karimake ning kansa lamun teh mah teu nyukurkeun ka Nu Maha Agung tetela manusia bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kan sa
1: sumuh jeung asa abong deui kulan teu
0: tiasa nyukur jeung abong deui paingan bumi paingan panon poe teu sanggupeun pikeun ngatur ieu alam marsapada da puguh geuningan amuing anu sakiruwet naha aya naon di ieu manusia nepi ka bisa ngabongkar rahasia-rahasia anjeuna da geuning ieu utek tongo walang tagar roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna ya kan ja ana dirasakeun ieu kabeh geuning alat deteksi anjeuna wungkul kan ja yen urang hirup di alam dunya teh moal lepas tina paningali anjeuna ngaliwatan rokib jeung atid nya kan ja
1: ka monitor aja di mana-mana
0: nikmat kami nu mana dawuh pangeran anu rek dibarohongkeun kumararane
1: sumuhun leres
0: da puguh ebre saban kicep saban angse saban reret kakensa jeung kakatuhu kabeh ieu jalan pinikmateun wungkul jalan pibagjaeun wungkul tapi sabalikna lamun manusia poek hartina kansa bakal titatarajong hirup di alam dunya
1: bakal samarampa
0: hirup bakal tunggu di parud satang dirumpak bakal kadungsang-dungsang tapi ai munguh pangeran nu kumaha oge tetep dijabah kan sa
1: kan tenan dirinya maha welas
0: asihna dek kana goreng pek dek kana hade prak margi anjeunna parantos nyayogikeun tempat keur nu garoreng jeung tempat nu hararade naon rugi na keur anjeunna kan sa moal pangeran moal rugi lamun manusia teu ibadah kan sa
1: sumuhun
0: pangeran moal untung mun manusia getol ibadah
1: moal
0: geuning anu bakal rugi jeung untung teh urang kan sa
1: urang-urang keneh kan teu milih
0: manusia nah kira-kira na bapa kaula bakal ngaku kitu
1: aing ditepangan batang basa dena
0: ah da sidik beureun aya surat kawinna jeung seneh bapa kaula teh da kagungan garwa di dunya na teh menaha eta indung tere ka kaula moal ngaleob kan sa
1: moal asal urang we bener bagus
2: teu paribasa sok ngaleob mah
0: dengan heuh cenah geuning paribasa indung tere mah sok ngaleob
1: mesina sine
2: kumaha nu indung tereana
1: mun sine kana tere
0: teh meureun kumaha kaula na nya kan sa kaula na meureun sok nyebut inung tere padahal inung we kitu ngaran inung mah punyungeun kan sa
1: ulah ditungtungan ku tere
0: eueuh istilah keur kaula tetep semaheun jeung pujaeun kaula malah lamun kaula hormat ka eta inung anu lain anganung kaula kaula bakal aya nilai tambahnya kan sa
2: pada sanes inung tere inung tere
0: kan sa kaula teh ngahaja lumampah teh teu ngaliwatan heula kampung-kampung
1: oh kitu ulah
0: ti kawit kaluar ti sawarga kaluar ti lawang selak matangkep mapai-mapai tamakan situ madira langsung ka Tegal si awat-awat. Tidinya kaula ngajug-jug ka waringin pitu, ti waringin pitu mudun. Tidinya nembe katinggal kampung Medang Kamung, desa Medang Kamulyan. Masih keneh anggang kan sa?
1: Oh kan
0: aing ngaliwat ka kampung-kampung kan sa, rupa-rupa kajadian di kampung.
1: Anu katinggalnya Aden.
0: Aya jelema anu digiringkeun alatan puak pao.
1: Aya nu dibangko anu
0: piru. Aya nu dibangko alatan merkosa.
1: Rupi-rupi di dunya
0: teh. Uluh.
1: Eta kedah kian teh.
0: Aing ngaliwat kaula teh aya nu lalel wae aya
1: rupi-rupi Aden. Kan upami penak sareng panajagan jauhan Aden. Jauhan.
0: Naon margirna kanca?
1: Aduh Aden, pangolongan. Kalakuanana teh benten ti monyet Aden. Aduh. Tepihan
0: we hayu kansa kaula teh lumampah ngajug-jug ka amarta.
1: Selamat Aden di perjalanan.

0: kedah kengeng panghampura tinu jadi sepuhna Pandawa anu katilu.
1: Nyaeta Arjuna panengahing Pandawa.
2: Duh, ya hiki.
0: Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga.
2: Ya hiki.
1: Bega-bega istuning wadinten nganukur ngaganggu kana katengteman hamba rakyat. Boh nu balik ti pasar, boh nu angkat ka pasar, teu oleh jadi sasaran. Bega-bega. Memang aya nu mingpina.
2: Duh,
1: hiji denawa jangkung gede si Mardada bewese merustaya papadana pasemulir bang barungan nganti ka sentak sengor.
0: Marpayaksa dina luhur cadas anu ngampar.
1: Tindak kendingannya pun bendrong.

0: ngajarkan sama bapak kuji. Syukur diuk diuk diuk diuk diuk.
1: Mau disangin anak-anak siang juga.
0: Ya, aku mau ingat, wah.

0: harap mana sahaja.
1: Saya dah yang kulan gusi. Sewu ulah jadi menulak sapun dados duka muga ulah jadi rengating penggali.
0: Naon?
1: Usaha saminggu iya nihil.
2: Saminggu teh suwung
1: kulan. Kakidul suwung kakulon kosong kawetan teu aya kakaler weleh.
2: Saminggu iya kulan sana
1: kemanggulan. Malahan kamari aya jelema anu nanggung. Ngarekuh nanggung ku abdi dipegat ai sugan teh hakadeun. Ai taeun? Tai doma. Meureun dek ka kebon teh si weuleuk. Dek ngaberak.
3: Ai sampo diberak.
1: Kumaha Gusti ayeuna mah tos aruningaeun jelema teh. Seur ka giridik eta jelema teh. Jelema teh geus arapaleun ayeuna teh. Goblok dupi ka lempeng kitu ngomong. Laga mana sia teh? Naonana teh? Eta sia bieu laga mana teh? Cidamar eta teh.
3: Tapi kaweus senggolan.
2: Dupi ka teu kitu.
1: Apa nuring teh anak buahna Abah Muhtar?
4: Lain Gusti nyangakeun sadaya daya we dina waktos ayeuna mah nyage kengeng abdi kengeng kamari teh 10.000.
2: Eta ge meunang maksad urang
4: rasa. Iya. Beake pake mun. Cenging da CEP ku abdi dari tengah jalan teh yang udu da tu abdi teh.
3: Hayang da teh dibere urang.
1: Iya. Ni tiis urang ngabegal teh Gusti waktos ayeuna teh. Iya.
0: Pokona dina waktu ieu wayahna, wayahna, wayahna. Urang pindah tempat ka leuweung beulah ditu.
3: Saya yakin
0: eta jalma teh ayeuna naratas jalanna ka ieu. Hayo.

Tengah hingga. Sasa-sasa.

0: pisang geni sampun dumugi dateng ngarasa.
1: Kansa
2: pulang
0: lega dunya teh Kansa.
2: Oh atuh kan tenang pulang teh terserang rorompok ahli
0: ningga rupa-rupa tutuwuhan Kansa. Si orang ieu tanda-tanda kagungan beuki dieu beuki ebreh bet warna-warni. Eta tangka cau kan cau dipikiran. Tangka cau, daun cau, buahna cau, rasana cau, akarna cau, kacacingna ge cacing cau. Hileunna ge hileun cau. Rasana rasa cau. Cacak eta teh makhluk anu disebut makhluk cicing.
2: Oh, disebut teh makhluk cicing katanya.
0: Di mana dituar ku jalma eta cau hirup deui hirup deui. Sacana manehna can jantungan bari jeung caluan oge asak mah. Tetep hirupna bakal langgeut.
2: Sumuhun.
0: Tapi giningan di mana geus cauan di alak ku jelema geus bisa manfaat di hakan ku jelema dina harti eta cau teh paeh sorangan da geus aya jasa kan sa.
2: Ih, geus aya jasa. Geus tiasa mere mawe.
0: Geuni ieu kitab-kitab pangeran anu teu tertulis teh. Luar biasa. Kanya ah kadideuh pangeran ka makhluk jaha ka manusia utama na kanca
2: sumuhun tos sagala disamu

0: Wilujeng tepang jalu
1: makhluk naon
0: paingan bakar rupa-rupa pamangi rupa-rupa kejadian gini tapi ras karena kasauran yang sepuh cenah sadayana nu aya di dunya teh utak tolo orang tangga ropeti gogodongan kabeh tunggal makhlukna lain hinang tapi pujian wungkul sabab ieu jajadian anjeunna wungkul
2: sumohon delapan
0: wilujeng tepang hei makhluk nuhun jalu saha tea nu di mana tea bade angkat ka mana mulih di mana upami di persanter ngaran kaula teh wisang geni lu geningan aya deui we ngaran hakaneun teh wisang geni biasana mah aing teh sok mulih teh pisang goreng sanes pisang tapi wisang geni oh make wau wisang ai wisang teh sok marehihan bujur eta mangi atuh nisang bener cing bisa misahkeun mana ngisang mana nginum ngaranna teh wisang geni pangna disebut geni kaula teh seke seler batara brahma ai batara brahma teh dewa seuneu wah bade ka mana jalu
1: kaula teh sejalu mapah ka Amarta manawi uningan jalan ka Amarta teh ka palih mana
0: wah can apa ya
1: can apa
0: eta can uninga
1: acan
0: tu di payun aya ampera ulah da di hareup teh aya jalan anu lurus
1: eta teh
0: ka itu nama ka Jawa Tengah da urang mah ulah lurus mengkol ka kiri
1: ka mana ka itu nah
0: ka Ranca lamun nu ka kanan ka Pangandaran kitu
1: aya Amarta
0: teuing
1: sejak naroskeun manawi uninga itu uninga masalios
0: numawi cedera ayo nanti boleh kaitunya saya uninga sampean ieu tempat teh atarawa daerah ieu teh daerah kakawasaan kaula
1: oh ieu teh atuh bade milu ngaliwat teh kaula teh
0: mangga aing ngaliwat mah mun aya syarat anu mutlak
1: naon
0: wayahna ini kaitu anjeun ngan ukur mah kecangcut unggul jalana kolor rungkul eta papakean anu sakitu harurung harerangna wayahna tinggal komo lamun boga duit
1: oh atau orang
0: kaula hai orang mah tiasa diurut abe teu urat karet pan irit
1: sampean teh menta apa kumaha
0: kapan kitu lamun mah aya mana beragama teh
1: nya memang atuh pirahku teu beragama mah tah
0: lamun aya nu pangalusna nu dipikaresep ku batur kudu dibikeun kudu dibikeun eta aman ngaranana
1: kaula teh kudu mulikir nyeta orang keur kaula jeung ieu teh lain ngarung harti dina ibadah ngarung harti kaula teh ngalancarkeun sagala rupa pagawean goreng sampean
0: memperlancar laku lapah goreng kaula asih eta mah kewe jalu dek dibikeun moal
1: naon teh
0: eta papakean
1: maksa sampean
0: ha
1: maksa
0: nyaho lamun teu maaf syarek di mana hasilna aing. Cara saumur sagedeh ieu hirup aing cara anu pernah mere. Iwati aing teh kudu maksa pagawean teh.
1: Kok kitu? Mun teh mah eta jelema bisa ngalawan?
0: Oh, syukur. Ngan meureunan pasti bakal balik ngaran.
1: Kumaha lamun eta jelema boga pamandegah, sanajan balik ngaran teu aya nanaon atawa teu aya kalanganna sudi mati sok ka perlaya pikeun nantukeun abdi jeung bener.
0: Bisa jadi ieu jelema pihak imun ye.
2: Bijaksana
0: ye. Ari hukum meureun tadina.
2: Bisa jadi.
0: Nah kira-kira lamun kaula maksa sampean dek ngalawan gitu nya.
1: Siapa? Moal sarua kabisa jaah kana dirina lintang di dirina.
0: Tega lah.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Guje. Nah, tinggali ayar rezeki geura ka dieu.

Thank you.

0: sambil gelaran. Iya kurang, muka timbal aja.
1: Iya. Gula.

0: bayarna kanu pesen kai duit nambahan deureun geus kana nomor rekening
1: ya.
2: Supaya rapi
0: kana supaya rapi
1: ya.
0: Malahan ieu tempat teh bisa diratakeun urang jieun perumahan. Itu wis geurak ka itu untungna luar biasa. Tapi ieu teh aya tanah rakyat anu lah. Lurah nawe bejaan murah keur kitu. Geurah poe urang teh geus sarieunan atuh. Manfaatkeun lamun aya rakyat bodoh teh. Lamun aya rakyat sumuhun dawuh teh manfaatkeun. Lamun aya rakyat anu geus ngarti salah saburang deureun nyangga karimodaran. Non hese. Atawa kareng huapan. Lamun aya nu datang ka dieu tetelepet tatanya ka urang amplop, geus sia buru-buru. Yeung pae kitu mah.

0: bukan sang katarima mahayana teh ka ieu teh kamper.
1: Kamper.
0: Kamper.
1: Kamper jeung rada mahal.
0: Jeung rasa mala. Ngan aya rasa maneh ulah. Kai rasa mala. Heuh. Jeung kai rasa cabe. Samarina anu pangalusna pisan jeung sama saja. Mana we karep? Terang. Biar tidak ada lamun aya nu laporan ka raja, kumaha apa raja teh dulur urang? Beurang kudu dukung. Ya. Lanceuk kaula raja teh tenang geus utama, tenang, tenang. Ngan wayahna. Nah, aswata mah di hareup keneh di belakangna mah urang-urang ya. Iya. Ah, iya. Ngan wayah katempuhan kaula engkena. Wah, tenang di belana. Duit. Duit beres. Iya. Kitu sagala nu paoge, tenang. Lamun aya nu teu telepek ka dieu teh, oh duit beres ku eta mah amplop asli amplop.

0: picasacul. Ai bon.
1: Bona. Kurang sararea. Sajabana kai kurang bisa diimpor eksporte. Kapan kurang teh tanah dan lumayan kurang ieu perumahan. Abe lebih payu ya perumahan, fasilitasna cing halus, jalan-jalan cing halus, cai, pamijeunan cai, masjid jadi apa?
2: Masjid, sekolah.
1: Sarana keur pendidikan, keur ibadah, keur dayakeun. Walaupun masjid dah belum usian, lumayan tuh. Ayakeun urang, urang kudu contohan urang, hayu teu bisa salatna.

0: tangain. Lain geumpeur maneh sok ngariweukeun. Deur diluwungi mamoh atuh. Abe gede kawani lamun aya mau aya badak ngamuk sok aing kaharepkeun. Dek dilawan moal da gede teuing. Dek kumaha teu nyumput teh? Nunggak ganggu kain di dia kerkikilan sararea sok bisi tewani bejakan kain di dodet kain demi Allah aing aing gustusion pusasaha sok lancek aing melotot Raja Astina lah tinggal ikan kain di bejakan beger sanajan suyudana ayeuna manehna raja beurat beunghar ku pamajikanana mah sieuneun demi Allah anjing aing geus naon yaan aing mah sok apa kuncina apa kuncina ya di aing geus suyudana kamari bawa rana demi Allah aing mah anak mitoha aing demi Allah benar bulan cengai
1: bahaya
0: oh bahaya kubarang aja nukil
1: bahaya rahasia rahasia di masyarakat pijir
0: nginu mabok teman jiro hei hei
2: nah molotol kai temake urat lah jengai mah ngomong tetiis ya tiis ya lah semacam-macam lah besi dirak gaji tahun itu teko aing demi Allah aing
0: biar semana botol sih hati
2: demi Allah aing meliti lu botol hai.
0: Beak tilu botolan anak tilu botolan anak beak
2: hari ini saya botol mau ya nu mau kianak kain
0: loi
2: saya botol dari rak-rak kawalungan yang gak ada rugi
0: saya botol dari
2: pupus
0: ayo siang mabok kunaon itu
2: aing liur nenangan inuman ewuh goblok tersebut yang
3: dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak namanya siapa?
5: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
4: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
5: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
4: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
5: Saya tahu Habutop dari radio.
4: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
5: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Terima kasih, Mbak.
5: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT7, RW6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Kurawa-kurawa samia merbayaksa.

0: patikeun ka luhur.
1: Beuli we 11.000.
0: Beuli we 10.000 sameter. Iya bebeja ka Raja Uing mah 100.000 kitu. Kitu. Beres lah. Oh, tenang pokona mah kumaha uing lah. Iya. Lain kamari aya nu tatanya bulan itu saha teh? Geus dibere amplop ku uing jempe. Geus dicocokan ku aing lah sapun nu rek comel cekcok mah ku aing. Da aing di polototan mah ditodong ku pestol ku aing jempe tah si goblok teh hieun. Ngihan maneh demi Allah aing sok tanyakeun.
1: Cacak pepestolan.
0: Cacak aing teh tetep pepestolan teh hari teh.
1: Pepestolan ku cai.
2: Jadi anu narima ieu kai-kai teh di nagara mana?
0: Di nagara Cedi. Di nagara Wirata pesen 40.000 kibik. Tapi hayang Samarinda jeung aya kai beusi aya nu pesen demi Allah ka dewek. Bejana mah cenah panayangga nu pesen kai eta teh keur gamang. Tong di ladena rasa eutik peseunna. Jeung aya ditagih teh kewe cenah urang minta kadulungan kitu.
2: Ya ya ya. Ih, sadu. Sad tingali. Nah, kitu tingali sa. Tingali aya budak moral.

Datang di

0: mesti kapi tenepi teteh duit teteh nepi kasang syara abdi tigali tanah nulebak petos kasang sampurasun
1: rapes rapes
2: rapes yon
1: rapes ya wih bahwa nao teteh dukun gitu
2: ya ini siangap dukun
1: Satria
0: lah
1: sah sampean sah
0: upami di persantren ngarang kalau teh wisang geni
1: sah
0: wisang geni
1: wisang geni
2: waduh kau beneran ini karena pakai tipu
1: wisang geni
0: laras
1: di mana sampean
0: kaulah teh kurang jauh dikersakin kaulah teh sok resep tutulung nulung kanu butuh nalang kanu susah ngejahit kanu titilung ngehudangkin kanu labuh merek kanu daik nyangan kanu poesin dikersakin kaulah teh kuresep bebela ka kaum lemah kaum anu sepri tindas kuluhurna
1: halus ada gitu?
0: Tapi dumasar kena laporan siapa kupam itu aya data-data nu otentik dina hati merem etak teh bohong tak kaulah terik ngenyatakan kaulah terik penta tulung tak iya jelma jenak tempat nanti ujeng hingga akan dibayar basa carita gente seolah-olah diusir lebih karapah nate kulantaran meren lapar yang ngaruksa ke kampung-kampung yang ngepegang
1: ya. Alasan anak
0: kau lebih ngenyata kena bener tempat tadi rusak tak ini kalau dongkap kadil ras pisang

0: iya teh nepi atawa ayah sabenerna ti luhurna pikeun waragan mayar tanah ieu jelema.
1: Ya memang ayah.
0: Ayah, tapi ini kita dari mana?
2: Ya. Dari ini nukar-nukar orang ngajar ti Gusti Aden. Ras kino ge beas keur pakir miskin ditepikeunna teh ka dulur-dulurna we ka dua hungkul ka abdi mah teu ta. Ika sebelan je. Iya. Nuhak dari mana mah? Kitu teh Gusti teh si eta ta. Mangkluk-mangklukna. Jeung eta kae teh sabenerna mah da lain keur kapentingan nagara jeung bangsa keur kapentingan pribadina.
0: Tagening.
1: Urang aja sepi biluan karena musan lain. Urang mana sampean?
0: Tong nanyakeun urang-urang mana? Nah. Kaula mah dek ngabejaan nah dek ngereunan laku lampah mode kieu ieu teh ngarugikeun poh ka nagara poh ka bangsa.
1: Katinggal panginten, katinggali.
0: Ku ayana kunul-kunul leuweung eueuh tutuwuhanna bakal aya nu belik nyata cai. Sedangkan hari saya tekir kahuripan hirup nak masyarakat anu selepak kenana.
1: Menta pertanggungan jawab sampai ada waktu ini.
0: Jil menta ubaran di hati ini. Cing cocok sakuah kahayana. Ula dirugikan dan gening anjin ayah pangabutung mementa ini tekan iya karaya. Ingat sanajan ieu sistem na karajaan tetep aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat. Pimpin. Oh pilih ku anjeun atau pikir ku sampean. Lamun eueuh rakyat narek mimpin cucungmu anjeun.
1: Aya pembenyit kieu patu dia. Hah?
2: Jadi aku namplok buru-buru. Bere duit pula apa yang jempek. Dati di kita mah turun Norway sono kita mah sok demi alaing pada.
1: Butuh sebaraha sampean.
0: Tuh, komo. Moal pati-pati aja nyarita itu lamun bener kelakuan. Sarua cir nemongkeun kalapa biji ti sungap sampean. Ulah dibudayakeun kitu patut teh. Lamun nya kudu dinyakeun lamun lain kudu lainkeun ieu hukum adil ngaranna. Ieu keadilan di nagara teh ulah nganukur dipake ucap pungkul slogan wungkul ulah nganukur jadi kamuflase tapi bukti sama rakyat dina waktu ayeuna teu butuh janji tapi butuh bukti ngerti sampean.
2: Bawa orang kerja cari amna lah. Nah, mungkin kau bina-bina tu. Mung di mana duit, bawa ada perut kerja.
1: Ia hak ai,
0: hak aja.
1: Lamun kita cari tanepi kapal bahrinya, ia kau lah anu bakal melar. Wisang gede. Dek ngerengken karena laku lampas sampean di waktu ini.
2: Nyuhun Aden, kene kalau mau saya mau kumang ke Aden. Senang Aden putih.
3: Riet pantau.
0: Kosok.
3: Pantau kerating deng, kerating deng.
2: He, urang minta hula ke Pak Muhtar. Nyuhun Aden, kene kalau mau saya mau kumang ke.
1: Nanti siang, mana pae?
0: Pae. Ayo gitu deh, dikumah ke sampean?
1: Dipayahan baik.
0: Tau gak repot kan? Dak te dipayahan ke sampean, ini kalau bakal baik.
1: Tidak dibunuh oleh engkau nanti juga akan meninggal. Jangan sampai begitulah.
2: Goblok, eh. sepanjang hidup. Syakurinan bisi nantinya ada kejantanan. Bener teteh ngomong tejeng kejantanan aku pikir. Nanti siun kula baju lemah.
0: Siun kuna
2: wani utel. Waliur si jirwatin. Demi Allah, bukan akon-akon aing.
0: Aduh tanah aing.
2: Benar, tegala,
0: tega pati,
2: sok. Siapa tega yang memusikkan dulu nama? Sawi aja jujur, mundur. Mudah-mudahan ya jelemahan mungkin dibutuhkan ya adek didoakan umang cing salamat cing hasil cing sukses karasa umang hiji tina tekadna dua tina lampahna katilu tina lakuna tekad ucap lampahna teis tuning pikar sepun iya budakmu. Doakan ada yang sepi yang pabrik ramai yang gawe. Ya, nuhun lah. Bener aja, sok. Sok-sok kepung waktu.

tomuri keleng jalan modal setengah. Lezat kan, kejo. Lezat kan.

tolong diheulakeun haling ku aing, haling ku aing. Buye, teu meunang teu dage. Hipu, teu meunang teu tahu. Epes mer, kaos kendeng. Goyobot, teu meunang teu oncong. Tinggalikan atuh Citra Yuda. Lewak jelema saurang bari nya budak moral. Gigi pasatrek tinggalikan Citra Yuda. Lewak mah kitu batutul. Tilu menit beset bae. Awi-awi dah.

0: Cristina.
1: Oh. Eta andalan sampean. Nah memang nah hak asasi kaula salaku manusia terek diukur kutung-tung sapatu sampean. Nah teh inget yang adil teh kerasa bujang hingga ayeuna pangeran anu kagungan rupa-rupa aturan tingali panon poe cacak kagungan anak geus adil bangsa dicaangan nu iman dicaangan
2: haji copet siyus kajir bangsa kacaangan
1: dan iya dipisah di wilah-wilah nah ada sampean dipersaya mengaruh sakit nah teinget sampean te bakal mulang ke alam asal sampean lamun kekeh cicing nida kabedegongan dina hati hirup ajen ke dimana pangihin paek teh ku bumi mua ditampi ku jagat mua diterima kokok lamun kuno kawasan wahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah jawab. Beda ti asu kan saya. Beda ti anjing dituntun ngelel, dituntun ngelel. Musician. Ayah, ayah tilu belas tenggelan. Karasa.
0: Nah, tetenggelan merpak itu nah betul kematian anak.
1: Acan, bro. Tenggel ayah merehrei. Ayah nak ditenggel pakai tong utah keti. Tong disebut orang Sidamara yang dibiak itu gak jalan. Tong disebut
0: orang Sidamara. Hei, kumaha? Jigana punah taku hiji oge.
1: Nah, ngomong jalan. Dedengan teh punah. Dadak sampai rupa hade patut tengajuk rupa temen tasya. Tapi bodoh lewe titik kotor.
0: Nau?
1: Wanya tenggelan 15 dulu punah ku hiji. Belenggu lewe titik halu.
0: Oh jadi kudu dibayar 15 deui ngan digotong sampean
1: peruli. Yang mana aing digotong? Sana jangan mana pintar kata lebih sana kata lebih. Ya goblok siapa dah luas. Gua turunan diri itu nak aing kudu. Ya masih pikir begitu. Ayang ya hosya. Pintar kata lebih sana kata lebih. Sana jangan laki-laki telah nak jaga tetap sana. Ya boleh. Aing mau ada kerja satu jam ya. Mau ngejat aing. Gua turunan diri itu nak. Pirah kau yang guru jat masih ada. Oh turunan aing guru jat masih ada sih ya. Aing guru sih. Aing guru talu.
0: Tas.
1: Wah ya sih nak. Warukan polotot aing dia soak berhenti si guru jat. Soak berhenti si guru.
2: Abang bibir tadi wengkuk, abang letak ketulangan. Ngomong asa ngenah diri, nak tengenah diri batur, eh. Cing, dasyat yang ngeskolot, eh, mau megar kawas orai. Bakal modar, siah.
1: Nah, itu yang berkompanyo, gitu.
2: Di agar balik saya tinggal ibunya temu ayam di kubuk datang kadinya kaditu mah.
1: Ibu dakwah ulur.
2: Diantiku amal perbuatan bakal ketampi ku Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Wah, mudawah tidak mau kamukan itunya amplop nasi ketik deh.
2: Ngomong sekarang karep kemana karep kawas lain jelema ngerti. Jeng, atuh euy nyikir, nyikir.
1: Oh, lupa saya, beureun. Perebut muatan beureun nya.
2: Moal asup ka sia marian ti ku kudu dikieu ieu.
1: Allah. Wah, aya guna-guna ieu. Apeledak kana hulu aing. Aduh. Dicai una jaya di darat jaya una mun salik di sirah cai sang ratu mut putih bumi munga banyuming kem ahming kem ahming kem ahming kem bet belalaga diremit di leweng iya ulah jaya ulah ganggu tuwana tuwani tuwahu muatera kain siang ini guna guna
2: mun jurik kabur aing mah aing jurik bising sia kaluar ke jajamokan manusa aing mah deuleuk
1: tapi lieur oge lumayan teh hebat ieu guna-guna teh yeuh meureun blodak blodak deui teh yeuh mah anu ninggal kana hulu aing teh sia
2: aing
1: si goblok
2: aing cilia sia aing
1: jadi nu leuweuh kana hulu aing teh sia
2: aing aing sok sia rek naon
1: padayangan sia nya
2: benar aing padayangan
1: aing teh pejabat tapi kaluhargaan sia.
2: Eta nepi ka aya angkuhan pada pejabat ari aing padayagan manusa lain
1: kucing
2: bener geus linglung sia mah misi dari pejabat oge macam pemikiran hay kamu silain pejabat teh boga hukum aing mah teh heula mau yang suluh nepi ka dihukum ku kapolsek saminggu siapa kamu
1: moya ya kaitonan
2: kibik
1: beureun
2: saton kibik beureun
1: leupi ka luar tina skenario eta mah sia teh jangan ngajak pasea ka aing benar dah ayang ya hulu aing dintot goblok sia kumaha lamun beno aing reureuh leuleung beungeut mah teh cung juruhan aduh ya dengek keur busia eta beungeut tapi kasarupa kitu jeung aing lamun nininya ayang pasea jeung anu ngaran Citra Yuda. Saeutik gedena kudu loba pangabisan jare.
2: Pangabisan naon deuleu?
1: Silat, karate, judo, tinju. Lain seuri sia. Goblok digigi ai.
2: Iya. Layak bukan dia yang teko aing. Kuapa tipati aing nantung di kalangan lu kudu bapa ngabisa deh. Kuapa tipati nyegat sia omongan sia amun aing dejeng ka badina.
1: Ya tukang silat mah dina awak teh kasiri moyang. Ah, bugi gap kitu bisa silat. Lamun nyatu teuing.
2: Bener sia mah.
1: Seueur nu ngadukung na mangga nyolok mah kasia.
3: silakan Anda ketawa duluan.
2: Nyongkin keplong di gigir. Cakap, dasar siapa di segera. Karena rencana nyongkin dukungan. Apa penyerek ribut? Jaminan tuh apa Acep?
3: Ucep, keplong di Acep. Siapa di gigir itu dah?
2: Ayo dong.

0: Anus aing timbatan jiaman anu. Nyigah sia ketemu duit. Bila-bila teuing sia. Dasar. Satu negara nanti nukar nanti budak orang teh. Wih sang geni. Hei geni. Tulis kan. Kakakku kudu gelo ibu dulu. Ayang ya aing lah. Eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejar pasea. Era aing kolot eleh kuburan. Hah? Eueuh turunan aing lah. Nepi ka pelbah mana oge. Ayeuna mah sana paeng. Goblok. Kagus tuh ajen di hadapan rakyat tiap pejabat orang astina. Cengcelingan aswata mah?
1: Ya.
0: Naon teh?
1: Sadaya-daya.

0: pesan kak.
1: Oh nah gitu.
0: Ayah budak ngora di Popolotot.
1: Budak ngora di Popolotot?
0: Iya.
1: Ngarana?
0: Wisang gini.
1: Goreng pisang?
0: Wisang gini.
1: Wisang gini?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Duka kata mencakap.
1: Eh gitu?
0: Ujung-ujung tutunyuk ke kasadalera. Pajar ke dia ke ilegal para keluarga itu. Nah, apa yang buat teh?
1: Nah, itu lain dari amplop.
0: Lah, ada apa? Tidak lima?
1: Kurang gede, gitu kemudian.
0: Kalau tipe poloto.
1: Kulah di harapan umum, itu kemudian nanya lingker. Ya lingker, itu dibuka harga diri.
0: Ah, itu, gitu dikira gelapur. Atau arah mak ger sama saya.
1: Oh, dia tadi ngeliput dia?
0: Iya.
1: Siap gimana ulang?
0: Siap ulang. Kan ayah batur malah jauh unggul. Berenang dari pengaduan di masyarakat anu kerugian. Nepi kagerna nanging hebatnya tepudak luar biasa. Kapi gerakan katutup kaulah. Tulung, kedah kumaha ngungkulanan ayah muda.
1: Cing. Cenaka dia budak na? Cenaka dia?
0: Hei! Satria!

0: pura sur sepuh.
1: Nuhun cuk. Kening siapa budak nama? Rapes bager. Sah hidup teh.
0: Upami di persan tenggaran kaulah teh wisang geni.
1: Wisang?
0: Wisang geni.
1: Di mana hidup teh?
0: Kaulah teh tisya warga.
1: Oh, dewa gitu. Dewa.
0: Sanes kaulah nuhun.
1: Lupi tuang ibu?
0: Kangjeng ibu teh Dewi Tunjung Wiru.
1: Widadari, ibu nak teh widadari. Sarua di mana tama? Kapan mana ge turunan widadari? Dewi Tilot tama?
2: Dewi Pilot tiba.
1: Teureuh widadari ai bapa hidup dewa naon?
0: Kangjeng Rama teh sanes dewa,
1: tapi
0: manusia.
1: Manusia. Saha tuang Rama?
0: Anu mawi kaula teh sejadeuheus ka Kangjeng Rama.
1: Nah, saha tuang Rama teh?
0: Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna.
1: Arjuna?
0: Leres
3: anak Arjuna. Paingan eta dina halista sarupa jeung Abimanyu.
1: Aduh. Ieu teh anak Arjuna,
0: leres kaula nu
1: geus pari jeung bapa
0: anu mawi teu asa deuneuh
1: kasih.
3: Kabina-bina teuing geuning urang teh salah newak ieu budak urang kasih anak.
1: Geningan ieu teh anak urang.
0: Ke naha saha ieu teh?
1: Kasih.
0: Kaulah nu kula.
3: Bisi teu apa ieu pangna leuweung dirusak teh keur ngababakan hayang boga.

0: kupingan teh uah. Uah naon? Yudhistira kasep. Raja Amarta teh ieu. Uah Yudhistira. Nah, mun teu sepuh kieu bari jeung atas pandangan cing parengkel gitu. Nada apa uah teh disiksa? Disiksa ku saha uah? Disiksa kulungaran Sami Aji. Nagara Amarta teh aya nu ngarebut. Laras kieu uah Yudhistira. Dupi eta tak ieu teh lanceuk hidep putra Nabi mah uah hidep ngaranna teh teh Gatot Kaca. Aku buru-buru.
1: Naon nama teh?
0: Aku buru-buru. Kurang gede belenggu. Kurang gede nah sieti korong teh. Cisa kali-kali pesinetron, sinetron pake.
1: Adiah kong. Tersangka.
0: Ngegerem. Ngegerem. Kurang gede. Gedean. Saya tidak deui. Tak kembali sakit itu, woy.
1: Tersangka akang tercilaka, adik. Nandangan musuh di negara Amarta.
0: Ia teleras kakang Gatot Kaca.
1: Iya.
0: Disiksa Gatot Kaca, teh kasep. Sararakti itu teh kade. Disiksa kusaha. Kunungaran Purabaya. Ku Purabaya. Tersangka Amarta bakal pinanggih jeung kieu nu bali. Dupi Kangjeng Rama tah Ai Arjuna teh palastra maot ditembak ka Sep Angena kusaha ngaranna teh Janaka. Lamun engke datang ka Amarta aya nu ngaran Janaka tong ditanya deui ta eta kumaehan bapa hidep teh. Marukana uah teh nyeri. Aduh, nagara direbut. Jelemana disiksa. Dupi uah Bima, tah Bima teh dileyek dina leutak gunung ngaran si Bratasena. Jauh gede jelemana si Bratasena teh. Dupi pamana kula sadewa, tah eta aya nu nyiksa. Kemar di jelemana teh sarua. Saha ngaranna Atang Ating? Cenah Kangjeng Rama masuk sasarengan sareng pawongan tah Cemar. Paeh Cemar oge. Usaha ku Bandranaya. Dupi mang cepot ku si Bagong paehna. Dupi Dawala tah si Dawala mah ku si Petruk. Dupi si Gareng eta mah ku si Ius. Eta mah lain bae si Gareng mah mau dijual. Sabab si Gareng diteteangan teh nyaho-nyaho aya dina kotak dalam cahyo. Di Panjalu. Tersangka Amarta dugi ka kieu. Aduh, wah. Sembah kapihatur kaulanun
2: teu teuing ka sieun.
0: Wayahna geura copot teh nagara Amarta geura basmi eta mangkluk-mangklukna di mana geus eta pek geura kicing di eta karajaan. Dipasrahkeun ku nagara Amarta pek keur hidep. Kangjeng Rama
1: kaula tepanginten tetiasa tepang sareng Kanjeng Rama. Pada dikisik anwaran si Janaka kaula.
2: Pek. Wayah na kasih. Gerak balas pati kajarian kolot-kolot itu.
1: Kakak Gatot Kaca.
2: Mana Gatot Kaca sana batu?
1: Iku akan kedua pun kasih.
2: Ngosong belakung. Artikulasi ini terjelas ya teh.
1: Waya anak pangis yang menunggaran Purabaya tong dikir gede santok ku hidup.
2: Sakit juga ya.
1: Mua pada dikir gede gua ayana kene putra dalam sejalumah pakah martar dikit ewak anunggaran si Janaka si Purabaya si Sami Aji maka dibalas karena kajarian salirah panjenengan gua las kasep. Ayo bola dia balas pula.
3: Naraonan hari apa?
2: Hah?
3: Naraonan.
2: Nama kena naraonan?
3: Hudang kira itu bakal malinas kemtami yang mulit kabitis.
2: Oh, yang aman di dia pikir muslim
3: di malam
2: atau pipil wajib sih ke makam.

Bye.

shuttle.

0: lain anu kuring.
1: Semua.
0: Haluang lain nu urang tapi haliring nu maha uning. Haluang nu maha unang. Cek haliring nu kadenge ku wabie. Sulah waka suka seri muncan panggih jati diri.
1: Eta teh leres pisan
0: paingan katerangan geus leuwih ti heula ngabejaan mun manusa geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina.
1: Atuh
0: di mana manusa geus nyaho ka dirina bakal boga rasa bodo hirupna jadah
1: tangtu suwak itu ulah
0: sabab geus dikajahokeun sabab dirina ieu geus kasaksi yen diri teh sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan dayana upayana teu dayana teu upayana lain nu urang ya cuki istuning bi kudratillah bi iradatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi aunillah bi ilmillah ya cuk tuh kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan kersa jeung pangawasana anjeuna kalayan izin anjeuna kalayan rido anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan ilmu anjeuna
1: eta
0: urang kumelenangna di alam dunya teh nyaujak taya kajaba urang aya di alam dunya teh lintang tipikeun nangtukeun pengabdian anu sabenerna sabab moal pati-pati Allah ngayakeun jin jeung manusa kajaba pikeun ngabdi ibadah
1: leres eta we anu pengabdian
0: da buktina we ieu sadayana dikensa dikatuhu dihareup ditukang dihanap diluhur jeung diri urang teh ieu teh mangrupakeun tanda-tanda kaagunganana nya moal sagemblengna urang bisa ninggal moal sagemblengna urang bisa nempo istuning bakal katuntut ditemongkeun tanda-tanda kaagunganana
1: ih sumuhun
0: da puguh urang mah makhluk di batas memori teh nya cuk
1: di batas kemampuan
0: teh oh. Ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong
1: tahir dan
0: najan begeng tong digotong
1: ulah dentas dengan jalan
0: ya cuk
1: sumuhun
0: urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh pasti gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan jika racak ningan batu laun-laun tageni cuk
1: bulan-bulan
0: dunungan
1: sumuhun
0: anu nomor tilu juragan penengah Pandawa dina waktos ayeuna teh parantos nyepi diri ngisat awak
1: parantos
0: mudah-mudahan dunungan urang sarareanya cuk panjang umurna yang panjang jabatanna
1: amin amin amin
0: kalayan sukses dina sagala rupa nampi amanah dina ngajalankeun pansen ngabdikeun diri ka nagrina sebaraga ka nagarana ulah aya pamilih sistem tangtukeun adil jeung bener nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna nya cuk ha
1: sumuhun
0: ho da ieu meureun anu diarep-arep ku sararea teh supaya murah sandang murah pangan nya cuk adil walatra tidak sagala rupa widang kagiatan sama prestasi anu parantos berhasil anu parantos kalangkung anu luar biasa tina sagala rupa widang nya cuk
1: luar biasa oh. Pesan tina
0: kulang
1: pesan pisan
0: wa ayeuna da puguh ieu teh bakal mentas
1: mentas kumaha di luar

Everybody, we're all looking.

0: Rasa mau bisa dibobodo.
1: Pakai jeung rasa nya bapa mun duit kolot sepuh.
0: Hate teu bisa diengke-engke. Galeuh mah teu bisa dieuleuh-euleuh. Bulan mah tara hileudeun.
1: Ya memang. Jeung bulan tara hileudeun.
0: Beh pikir. Dan dewek kayaknya oh lah lamun dewek biar ngareng kene dah pasti weh kenal nanti di jam mau hente rasa nunggu bejaan dewek ayo nama dewek teh geus boga ilmu tikukur
1: naon tikukur dah manuk
0: tikukur teh boga hiji kutu dimana-mana nak kercincin rek ayo nunemak etak kutu mihla anyocok berarti tita hiber mun di jelema eta rasa piling.
1: Warna piling eta urang kula digedekeun si Udon
0: teh. Atuh bisa.
1: Da jelema teh teu anger anjeunna bener poe
0: sih. Ya, teu mungkin.
1: Bisa.
0: Harapaleun urang si Amis oge. Lamun dewek niga teh pasti we kenang dijempekeun di heureuyan.
1: Watak itu penting anjeunna mah bener.
0: Sabab dewek watak teh kitu unggal ka mana-mana ngarupud di heureuyan batur we.
1: Buat
0: dek
1: saya
0: kurang
1: ti
0: aloh dah bukan terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
1: terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
0: terus terus terus terus terus terus terus terus
1: terus
0: terus
1: udah
0: ngeuwe
1: lalai-lalai
0: ya
1: dan
0: romantika kahirupan di dunia
1: parupan kasorangnya kan
0: naon urang kudu ngewa ka batur naon kudu syirik ka batur
1: naon make cemburu ka batur
0: gerape pikir ku silai da moal lila tuh si Berlin oge apaleun yen hirup teh moal lila nya
1: benar-benar
0: takulantaran sakeudeung mangpaatkeun pagede-gede amal dina kahadean anu dipikarido ku Allah heuh abé ka itu na teu loba ditanya
1: sukar marek salat
0: nah karek geudeug sia teh salat teh geus sagede kitu teh karek geudeug tapi kade ini senajan kita sholat sebab dina sholat oge yang masyaur ulama mutan nabi ay sholat teh ayat tilu huruf
1: iji aku ringan naros ke ay sholat
0: shidkul kouli dede shidkul kouli itu nya eta bener ucapan anak ai ngaran-ngaran nu bener ucapanana mah ngadek sacekna nilasaplasna lamun nya nyakeun lamun lain-lainkeun da ruksak sote nya eta nu nya di lain-lain nu lain di nya nya ai lamna nya eta lainul qalbi jadi leuleus hatena di mana geus leuleus hatena kana tekadna kana ucapna kana lampahna oge istuni mulus rahayu
1: bener
0: surup teu silung teu pales teu pikangewaeun batur teu ngagogoreng batur hartina nu naletah teh disatukangeun akal jeung elingan nya landung kandungan lahir Aisyah mipit amit ngalamenta nete taraje ninsya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curup walungan mapai wahangan sopan santun ramah tamah dpdp hanap asor tawado kaituna hartina malapah gedang
1: ya,
0: tarangga leuwihan jeung urangan kana

0: perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tarawani neuteuk, mun pondok tarawani nyambung, komo mun condong teu wani motong. Pas artina.
1: Pas.
0: Aita. Aitana nya eta tarpeung maasi hartina geus ngajauhkan kana rupa-rupa pimasihateun. Salat tasya.
1: Ayeuna
0: geus salat
1: tapi ngomongkeun
0: batur mah apoe. Teu ada beda sia mah.
1: Beda kumaha?
0: Ai sorana mah sarua.
1: Mana
0: sarua? Rapay pecakan rasakeun hiji lain.
1: Kumaha?
0: Kadang-kadang Allahu Akbar takbir. Kadang-kadang sungut mah sarua Allahu Akbar tapi otak beda.
1: Beda.
0: Kadang-kadang otak mah Allahu Akbray, bray teu pangabutuh ka hayang ka embung, numpuk na hulu deh.
1: Jauh jeung ucapan.
0: Eh, rasakeun sia.
1: Asa jauh jeung ucapan teh kan.
0: Jauh teh jeung ucapan.
1: Bray teh ka hayang ka embung.
0: Artina meureunana teh ngeceng, ngeceng manuk meureun. Pangecengna meureun nyengcang gitu. Teh.
1: Hayang ngeceng manuk teh meunang ka hansip.
0: Heeh. Hayang duit teh mah manuk, hayang meunang roti. Ya. Jadi hartina patongong-tongong malahan saur Nabi mah lamun abus Islam kudu sagemlengna jeung geuning.
1: Sagemlengna kumaha loba?
0: Seulina, elinganana, panonna, irungna kabeh gerakanana oge dina ka Islam. Hartina salamet. Geus sareun sumeren, geus diwakafkeun ieu diwaraga teh. Ngan ieu rata-rata jiwa urang teh sok diwakafkeun kana haliah dunya unggul ubud dunya. Mota. Kumaha tu kaituna doana teu mati. Dina mota teh nya. Da teu matu. Kitu teh. Mata lamun hayang mati mah pecing matu ulah mota jiwa teh. Heeh. Ya udah kakonengan teh mah bau. Kita teh euy.
1: Kartos
0: kana. Nu macak deuk bawa.
1: Naon diakan
0: geus kuning reug-reug dina hate teh boga dunungan dina waktu ayeuna.
1: Boga dunung sakalana akan.
0: Ditekadna, diucapna, dilampahna teh geus kuning luyu. Tuturkeun teh eta. Daek tatapa, daek kuasa. Nyeneng kemis. Boh wajibna, boh sunatna, dunungan dewek mah dikeureuyeuh.
1: Cara kalangkung.
0: Cara kalangkung.
1: Nyeneng kemis teh kumaha puasa wajib mah.
0: Puasa wajib. Eta ku dewek digoda ku rujak bonteng bulan puasa.
1: Ada kepikiran rujak bonteng.
0: Heuh.
1: Ku rujak cuka urang. Kalangkung teh badal.
0: Dunungan mah pas dina agama na teh.
1: Da geus langsung.
0: Heeh. Hayang dewek geuna meureun didengeh henteu bareto. Proses-proses hirup.
1: Heeh, rupa-rupa proses hirup.
0: Proses hirup dewek mah baheula ngadenge agama teh asa percaya hungkul.
1: Heeh, eta kitu ulah percaya.
0: Karek beja percayana teh deui. Heeh. Beda eta mere nyarita di masjid. Beda eta nyarita di masjid Allah teh Maha Beunghar, Maha Uninga, Maha Bageur, Maha Adil. Dewek teh hiji mangsa ngusup. Kieu weti isuk jedur nepi ka sore jeung bari jeung di sisi leuweung. Jadi dirinya teh loba lauk eta teh nu panjang teh geuningan. Lubang.
1: Lubang.
0: Yeuh, musyuk. Bujeng hinga aya lauk anu gede nu leutik oge bororah ngameuan kana eupan teh.
1: Bororah nyangut.
0: Ti isuk jedur nepi ka sore jeder, eueuh hiji-hiji acan nu nyangut. Bororah meunang. Percaya we dewek teh ka Allah. Yen Allah mah Maha Beunghar. Jeuk dewek teh ya Allahna. Wasyuk teh naas-naas teuing ngatuh eueuh lauk mah mau-mau ngatuh ka dieu. Dijabah eta aing. Kurunyung teh mah gigireun meureun hayang nginum. Reuwas aing teh, geter hate.
1: Pasti.
0: Kukulutus ka Allah. Jeung teh teh na Allah da abdi mah banyol.
1: Meureun-meureun jeung meureun banyol.
0: Heeh. tapi kiki.
1: Oh, cetak itu ulan. Ulan barangan suara di sini ijabah.
0: Tak itu. Tapi ayah dulu, yo.
1: Ayah dulu kemari
0: akan. Oh, di agama di dengen tu. Ayo percaya percaya.
1: Bayana Allah.
0: Baheula mah can aya can loba kendaraan. Di Ciamis rek atasi leupang harita. Ayo di tengah-tengah Ciamis jeung Tasik ning aya kampung naon ieu teh?
1: Cikoneng.
0: Cikoneng. Yang tinggal doa. Di Ciamis teh rek leumpang ka Tasik ngadoa sedengkeun pihujaneun geus mendung. Dewek ka doa we ka Allah wa Fatiha oge tilu balikan. Ya Allah. Satelasana abdi ka Tasik mah ulah wa ka diturunkeun ieu hujan. Amin. Sagede ngadoa teh. Leumpang. Percaya pada geus ngadoa teh ieu hujan mah wa ka turun pasti.
1: Pasti.
0: No, ai pelbah Cikoneng gertek teh eta hujan. Mun kawas meunang namplokeun dewek ngiuhan mucici di saung bari ku kulutus. Nah, eta Allah mun teu apa Tasik-tasik acan ceuk aing. Oh, maha uninga.
1: Salahnya lupa teh eta.
0: Tah kitu. Si horeng lain salah agama, persepsi urang nu salah. Tadina mah dewek teh neung teu ingat ka Allah. Nu hayang seuri pisan mas ya.
1: Naon ya Kang? Ya Kang kitu hayang seuri.
0: Oh, pan tidak percaya teh ya. Agama na karek beja. Meureun hirupna teh nete semplek nincak semplak kitu salah ki lain. Ngaranna teh Udin. Jual meuli kalah rugi. Sedengkeun aya nu lagi listrik poe isuk teh kudu punah lamun henteu bakal dipegatkeun listrik teh.
1: Heeh, di parleman.
0: Magani geus 3 bulan teu mayar.
1: Pasti dipegatkeun teh mah.
0: Tengah puting eta Udin nyuratan ka Allah. Bayangkeun ku sia. Tuh. Nya lumatak bahaya ieu agama ditarimana kuno IQ-na seutik. Tapi dari ubaran ku Allah oge ibadah masih mampu na we cenah. Aya eta abong maha hampura nya. Tah kitu ngeunahna mangeran ka Allah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur Allah Subhanahu wa taala di mana wae ayana. Eta nepi ka kitu murukana meureun Allah teh tetangga.
1: Pakai
0: cek
1: di mana
0: aja nak? Pakai tingkulir, mana ya? Sarang manawi Allah nuju salse, si goblok. Oh, muda Allah tepak gawe pabrik. Abdi percaya yen salira Allah teh maha bunghar, maha uninga, maha waspada, maha welas, maha asih. Moa heseun sagala rupa oge salira mah. Abdi teh yakin tur percaya. Tapi naha atuh abdi teh hirup teh teh semplak nincak semplak kitu salah ki lain ya Allah. Panginten ka uninga ku salira oge. Abdi teh priyogi harto 100.000. Mugi Allah ngintunkeun ka abdi. Hormat abdi Udin. Kabeneran aya pagawe desa ngliwat. Eh, Mang Syuib. Mohon, iya ngawias serat cenah. Sok atuh cenah. Tadi desa mun sok dikirimkeun deui. Ayo di tengah jalan Mang Syuib teh dibaca. Kahatur Allah. Eh, si goblok cenah. Geuning nu gelo ieu mah. Sudin alungkeun eh surat teh. Ini teh. Aya we nu ngontrol polisi duaan. Polisi ti kapolsek. Ulun balik mulih ti Pangandaran, Pak Alit. Alinta Judin teh. Alinta Judin meureun. Di Polda. Boncengan polisi teh duaan. Ai polisi tukang heureuy. Pak Alin teh tukang heureuy teh majalah mah. Tukang heureuy. Kurung motor ge oh cekit. Naon cenah ieu heureun? Itu cenah aya surat tumurun nuragrang karunya copot kitu. Copot teh kubaturanna teh. Bisi surat penting dibaca teh barakatak teh teh polisi. Naon cenah ieu maneh jeung seuri we? Ieu cenah tempo euy surat ka hatur Allah. Mun kawa mun disasamakeun cenah ka Allah tinggal nyuratan. Ulah wakang ngewa cenah euy ka jelema kitu bi henteung awam. Kajurung kalau bapak gak butuh mana naon cina siok maca borak katak duit guys maca surat teh dapu buka Allah minta duit siri nama eta Allah di mana wae ayana ayo silai cina siur pak Ali teh tong isyeng siri kenuai karunya tete jelemah teh cina bakat tingku butuh panah gitu oke buka duit cina siri ayana berat 30 ribu heuh geus bayar syukur cenah kana amplop tah suratan deui kecuk. Suratan deui polisi teh ka hatur Udin di tempat. Din ieu duit teh lumayan pek manfaatkeun ku maneh hormat kami Allah. Diheureuyan ku polisi maksudna mah. Tamareun tukang heureuy. Ayo cenah urang anterkeun ah Udin cenah teh. Oh, cekit. Tok tok tok tok tok ka depan teh. Syampurasun. Rampes berai dibuka tengah dek-dek tahu din alah ayo doi buka dosa nao cina iya nah hati na atau nga dek-dek cina din iya ketitipan alo ketitipan surat ya alo alah sumuhun mana ina tak kita bawa oh sakit tuwe din pangak nuhun bapak polisi nuhun acong-acong ini dewe polisi memberi syuri berai teh dibuka duit nyampa tuwa kamilang duit atoh leres Allah yen salira teh maha uninga leres salira teh maha waspada maha beuhan nuhun menuju ka jumpali ka tuh oh geuning uningaeun kenapa kabutuh abdi
1: eta waspada lagi
0: barang ditempo dibilang duit dengan kena 10 ribu sedangkan pan mentang masih 100 ngalamun deh mana nate nah ini mau ningat tebet kil suratan deh udin teka lo atur Allah ya Allah pingkeun ulah mi hape duit ke polisi gini mundugi kena 10 ribu pan abdi teh nyungkan masih 100 kata polisi tina lulungan teh jadi ketempuhan
1: ya Allah jatomok
0: aduh ampun tapi nabila teh awam dinaker elah eta Pak Alin pika luwih gogohelan atuh oh ada tukang heureuy meureun tukang baco elah
1: tukang ngaprotakeun rumah tangga
0: aya deui euy dongeng nu asih di pulang sengit apa sering dongeng nu asih di pulang sengit
1: asih di pulang sengit teh kan jangan di pulang moal
0: ai di hiji kampung teh aya logakna teh segede balong gitu segede balong anu 100 tumak ngan ngelegok ka handap kitu mode kawah gitu di hiji kampung teh hiji mangsa aya nu ngabejaan aya buaya 3 cenah dina logak eta teh geuning aya buaya eun pabeja-beja tina sajungka jeung sadupa breng jeung lurah-lurahna atuh yang kuwu-kuwu na datang yang RT RW para pemuda ngarariung awewe lelaki nempo kahanap gitu weh alah punya cedah buaya kurma raroyan nge ayah we nu beunghar bawa motor. Cik nu beunghar bawa motor teh, hei masyarakat, sok cina saha-saha nu wani luncat ka eta kolam kapala saderek anu wadiung. Namun ayah nu bisa ngagajil ka handap nepi ka naik di kaluhur selamat dilihakan buaya, tah ieu motor kuring dibikeun makaning mio. BPKB mah cenah nyeun we ku sorangan. Nah, da eta mah tibulah kiduleun eta tempat. Kajleng koleang. Kejebur. Buaya teh apa ngadengin nu kejebur mah atoh. Marukana hakaneun. Cing tarurubun teh buaya teh kejebur, kejebur, kejebur. Tiruan, wah, eta mah nu gajleng. Kucuprak, kucuprak, kucuprak. Naik ka darat, naik ka luhur. Gerr, masyarakat teh keprok. Sabab disebut wanian jeung bak kaboga motor. Eta mah mun urang mah atoh dikeprokan. Ieu mah ngadon culang cileung neungan bedog. Bari ngomong saha anjing jadi nyuntrukeun aing tadi. Si goreng lain wani, aya nu nyuntrukeun meureun. Juga teh ngajeung sorang. Tarunya jeung. Mun urang geus kaluhur mah kenal eta bak kaboga motor. Soak berenya.
1: Nyuntrungkeunna
0: si Abah Rona. Eta nu mata kitu teh euy. Hirup di dunya mah nya kudu waspada jeung permana tinggal teh lah.
1: Sumuhun kan. Heh. Eta waspada jeung dijaga.
0: Tahu deh.
1: Sorak kan ada buaya
0: teh. Moal buaya nu ieu gitu.
1: Buaya mah tarak kitu.
0: Ulah kaget mah. Syah. Saha? Aya budak ngora tuh. Budak
1: ngedebur teh aya bagini.
0: Dituturkeun itu.
1: Moal Bapak Bupati.
0: Mah? Lah, pada tumaros. Dieu. Aya naon pot? Lah, aya naon? Aya urang kali itu. Aya jejaka. Saha nya? Pak, aya pemuda, Pak.
1: Pemuda di porsi
0: mun teh. Di porsi mun atawa KNPI.

0: Tinggali ayam budak murah kadir.
1: Ay, ay, ay. Semua.

0: saha pak?
1: Teling atuh jang. Oh ya budak ngoranya. Ya si tim ninggal gomrang, kita beling.
2: Untung terahos ya.
1: Semuanya beling mulai tarik-tarik teling. Apaan beling dan ninggal kena keyboard? Sampurasun sampai satria.
3: Aduh, ayah anak.
1: Nah, mau ditiap api-api aja. Kawas saya nomor kosal yang ngejerit.
3: Tinggali rarain aja.
1: Kayak gitu.
3: Jika juragan Nabi Manyu, tiap-tiap budak teh sakereretan.
1: Dola. Dina angkut nama jika dunungan tiap-tiap budak teh. Iya. Kasep ieu budak teh.
4: Budak kangge satria.
3: Bagia kenawa
4: Johan
1: lain bangsa naon olah itu maaf bangsa panumangan
4: arah-arah jelemah tiba barengan yang cikur
1: bapak dewek dianggap cikur saya bawang berum Cileng jahe. Ayo dunungan. Uup.

0: kamar iya no. Nah iya budak teh muni mirip Abdi Manyu. Jika Abdi bernora gitu kan. Ah cocok ngeci ya.
1: Agang mas
0: Aliwan menjadi kantandi. Ya, ampun. Mun irungna nama
1: tuh, ampun.
0: Wajin kasihan.
1: Satria.
0: Ulah.
1: Saha kakasih teh deuh.
0: Oh, ngaran kaula. Upami di pesantren ngaran kaula teh Wisang geni.
1: Duh, lebar euy.
2: Naon lebar sagala?
1: Dedeg sampe rupa hade patu teu ngayuk rupa tumenta eta ngaranna Can Wisang.
2: Wisang.
1: Wisang geni na sia teh. Tong ngamuk atuh da meuh heureuy. Lain-lain berubah syuri. Wisang geni ah, Wisang geni ngarana juga teh Wisang pangu
2: Wisang geni
1: namun itu Sang Kodok mun itu coba ini aku blok belak kaget Sang Cikur katanya nyebut Sang Cikur adek
0: kulama
1: eta kalau temuni mirip sampean saha eta saha tea anu timana bade angkat kamana
0: Wisang geni
1: bade angkat kamana ide
0: kaulah kaulah te bade gacucuk Amarta manawi uninga jalan ke Amarta te kapalih mana
1: atau urang sarang we sarang kaula da kaula oge bade kapuseur daye nanging muntas itu parahuna aya opat hayu urang sasarengan ide
3: aracang
1: hayu deh urang koalisi we kana parahumang nya mun itu nu tukang tong dibawa tuh aya tong heureuy ah ka aing ah nyaho aing darah tinggi bade ka Amarta leuh sabaraha tebih ti dieu nya urang sareng we ka itu kagungan saderek rupina hideup dipuseur dayeuh
0: oh sareng saderek deui melihat bapak kaula
1: wah moal teh tukang sayur ieu bapana atawa tukang domba meureuh nya atawa tukang bus.
0: Melihat pangnuduhkeun kaula kapuseur dayeuh Amarta hoyong langsung ngejorok kapuseur dayeuh negara kakaraton negara
1: kakaraton Amarta
0: leres
1: lu dewek oge anu sapulah sapolih kakaraton mah kudu bebeja heula ka RW bebeja heula ka RT ka kelurahan heuh ka kuwu mulumang-mulumung gitu komo
2: polisi kita kelakuan baik
1: iya dulu ke polisi minta rokok
0: kelakuan baik si Atena
1: ada dan jauhan polisi gaya kuing minta rokok pao
2: jauh kelakuan baik karena rokok
1: maksad pada langsung ke pusat daya kakaraton Amarta teh
0: baik ngajiwir anu ngaran si Sami Aji kuas tak berhal dia
1: nah teteh ngomong teh budak tehnya dedek sampai rupa hade patu tengah nyuk rupa tu menta eh sableng gitu itu satu jumlah karaja iya tau gitu atau hari kukupingan teh bade ngalak nyawa Sami Aji
0: leres uninga
1: memang eta teh lancir kaula.
0: Oh eta teh?
1: Lancir sampean. Lur. Nanging kaula bade tumaros hakim parantos netepkeun naon rupa kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Ieu teh budak teh dendam membara. Dagang membara. Hei, jelema teh. Asa inget ka babaturan aing nu budak. Naon sababna eta Raja Marta anu kakasih Sami Aji rek dipetik patikna dek di ala Jawa.
0: Oho. Bisi teh apa? Ua kaula Raja Amarta teh ditandasana ku si Sami Aji.
1: Oh, ieu mamuron ieu. Dendam baheula murunna turunan Raja Alas Amer baheula. Dek ngalanyawa Sami Aji teh bongan anjeun kagungan ua ditandasaku ku si Sami Aji.
0: Malahan dek jepetin negara Amarta sabab si Sami Aji geus wani-wani ngajajah negara.
1: Jeung kaula rek nepungan anu ngaran si Janaka. Nah, cece ngomong teh jelema teh. Lain sableng gitu. Wawu mana jeung Janaka? Wawu ngajeng Janaka Sunda. Bajol wae lah, teu siap aing. Paling tukang naon sababna anjeun dek ngalan nyawa anu ngaran Janaka?
0: Hiji anu ngaran Janaka. Kadua anu ngaran si Bratasena. Katilu ngaran si Purabaya. Kaopat kalima rek ngaran nyawa atang-ating.
1: Maksudna mah kana kulas adewa urang ieu. Eta teh nakula sadewa teh
0: atang-ating. Nakula sadewa mah paman kaula.
1: Oy oy aya nu nyekok ieu jelema teh.
0: Jeung kaula dek maehan anu nunggaran si Badranaya. Uluh kujang.
1: Kabeh kosa naon atuh goblok sia teh. Kumaha mun cacingeun aing? Peletrok-peletrok ka sia kana tongong.
0: Jeung rek ngalah Jawa anu ngaran Bakong.
1: Ai juga tuh Haji Damar. Pak Haji Muhtar rek ngalah Bakong sia.
0: Tuluy dek ngalah nyawa si Petru.
1: Saha Petru teh? Teuing. Ai Petruk teh cenah mah bejana panjang irungna. Sia teh Petruk ngeringaran teh. Mun ka kareja hoy, di baheula babarengan aing. Naon sababna rek ngalan nyawa Janaka geus maehan anu ngaran Kanjeng Rama Arjuna.
0: Si Bratasena geus maehan Ua Bima. Si Purabaya geus wani-wani nandasa lancir kaula anu kakasih Kakang Gatot Kaca Dwi Kang Wasom sasaudarana. Dek maehan si Semar Bongana. Oh si Badranaya geus wani-wani maehan Semar.
1: Tah, dengekeun. Ugu budak teh gelo ieu. Kaganggu otakna urang duh. Stres teh. Aye pang narek ngalah si Bagong teh.
0: Bongah geus wani maehan maehan Mang Cepot.
1: Cik teh nyaon. Ampun. Baru kana lain primus aing urang.
2: Dia musibah.
1: Akhirnya ngalah nyawa Petru kesepahan Mang Dawala. Karunya ya budak kurang wawasan ya gitu cak. Marukana bonteng lain timun. Marukana papaya teh meureun terong. Nah, anjeun teh bejati saha eta Yudhistira dipaehan ku si Sami Aji.
0: Nah, kalau lama langsung ti jenisna.
1: Apa anjeun ka Janaka? Henteu, tah ieu Janaka teh. Abdina Sami Aji teh ieu.
0: Sampean kurang ajar bangsa.
1: Kek ieu teh anjeun tiu.
0: Uluh, kujang.
1: Silakan. Bisi anjeun teu apa Janaka teh Arjuna Arjuna. Lain antepeun Kang.
0: Aya endah.
1: Ganing. Haling ka Kang Semar.
0: Cing beres teh nya.
1: Beres. Nah, sabeus ku abdi lah. Urang si arep pandang budak koslet ieu mah. Kaganggu jika mau otak nak jika nama ditengar domba kuna tadi na itu berapa
3: standar
0: sakra singkirkan baju dengan kacang itu tegerakan ketegahan paya sambel ayina mangsana dicabut umur dia nyawaku kaula hei Janaka
1: iete Arjuna Arjuna bapak kaula aru ditandas aku sambel.
0: Ari bener mah anjeun Janaka.
1: Kumaha sepoh? Mun sawiwat mangkaragan mah ku abdi geura. Caunang dal nulungan aing. Cacing jauh jeung cacing jauh. Si lain teh ngaku cacing jauh, heeh, ku aing dijin eupan. Wah, eleh teu aing.
0: Sap kurang aduk telu ampar tiga Janaka. Lain
1: lain antepun sepot haling. Haling. Siksa wae. Haling. Tim sukses jeung tim sukses. Wah, ya ayo ngadukeun. Ayo ngadukeun ya pasti.
2: Ayo ngadukeun ya
1: pasti. Sok sia tim sukses jeung tim anu gede. Di dia urang pura. Ayo. Kayak itu sudah lah tentu gede. Saya nemu ulah getah sarupateun ku pemitia sama dia Allah lah jika jika. Ada yang ieu teh kumaha?
2: Kita kaya.

0: cing sadar tidinya. Kita yakin ayah nunggu duduk makan lah. Tunggu. Wajar dari anak pikir berbeda kalau jadi bapak.
1: Oh, eta oge gitu. Nganu sabenerna eta teh anak saha?
0: Anakna juragan Arjuna.
1: Nah, silain teh apa Arjuna?
0: Apaan maut? Tos almarhum.
2: Tinggal dunia.
0: Telah meninggal dunia, telah pulang ke rahmatullah.
2: Kalau kata Inggris mah is dead.
1: Bisa dirinya teu apa Arjuna teh eta.
0: Ya, ah, tukang tipu ini mah loba.
1: Ya, ya.
2: Agar kepercayaan.
0: Ai maneh,
1: kuring teh dawala.
0: Lah, sia. Di aku ngaran geus pararae. Apa sih mah petruk?
1: Nah, petruk apa? Ai timun teh bonteng kene.
2: Hayang diselametkeun di.
1: Ai duren teh kadu.
0: Dek lompat ke mana siapa itu?
1: Eh, mulai keberang di umparan.
0: Bau putih ini. Jauh siap. Ini dek nyiku kai marukana teu pageuh urang. Dek nyiku deui kai marukana teu karasa. Pageuh sia goblok moal keuna. Aduh dikabur. Baru kadang mau hari tewak goreng gue. Alah. Aduh.
2: Kabur itu tulus.
1: Waduh itu awewe tapi kagulis gitu. Nah usia josir.
2: Nah orang kenyerengnya.
0: Dek nipu kai.
2: Apa bintang gitu. Apa.
0: Mereka beda tipu. Sia teh makanya dituduhkeun ka batur aya we paling ku sia heula we. Sia teh jadi makarohan. Alah. Nemi kangeunah kitu seuri. Dek kabur euy. Baru kana moal diberi ku bae.
1: Nah, sia teh
0: geundah gilucing maneh weh. Nah, balik deui. Aduh, pika ceurieun euy. Geundah seuri gini euy.
1: Bageur nyai mah balik deui heuh. Hayu sugan aing diudak. Mun balik deui,
0: rara. Rara saeun mun nya. Heeh. Aduh, balik deui euy.
2: Eta kitu cicing.
0: Acan geuna geura tinggal igera geura geus nepi ka itu tibalik deui geura meureun diri kita aing mah ceurina ti kunirikina eh anjing atuh kitu
2: eta anger wae kitu
0: geura tinggal igera tah tidinya balik deui da tinggal nya geura tinggal igera tamat ceuri jang igera ke tah geuning tuluy. Ya, cik aing oge katipu aing. Goblok teh.
1: Alah. Ngeunah seuri aing oge euy.
0: Akhirnya dapat lagi.
2: Akhirnya ketemu lagi.
1: Aduh,
2: ketemu lagi dah, Pak.
0: Alah. Dek lupa dia pulang. Adik nipu deui urang. Bari balik baru kada ditanggeu bari mah baru bae. Teh jauh dituar ti handap bae ngalikeun. Ya, siap kumaha tagih kitu. Anjing. Modal belum beuy. Nya, aduh. bayangan keunang tung nelingas dakeun ngagoler gelingas
2: dina capati
0: hey linuk-linuk capati aduh goblok di desa tah tah di dinya sia teh mun jiga nu lunguh atuh tapi Allah astagfirullahaladzim aing ngagoler geus sia teh tapi teu pasrah dan kudu bayar sabaraha astagfirullahaladzim aing geus teh mah aing mah muka aing teu nyingkah
2: muka
0: goblok ngelempet deh gitu kan gitu kurang aja.

0: kayak itu. Nah jadi tuluykeun gitu, capek mah.
1: Capek
0: teh
1: pasoleh.
0: Oh, sileng di tuluykeun. Heuh, jadi. Sebagai naon? Hoi. Oh, oi. Nah,
1: sebagai naon
0: ieu? Hoi. Lingas pika pusingan je mata je. Tungkup kuaing celina teu beunang. Tuh nya deh teh. Jelangar cerita wakwa dan tenyingkah euy. Kira tinggal di lelangunan kena oke kiranya kira hahaha hahaha hahaha

oleh shotgun satria modar janaka. Pikir malas pati ke Kangjeng Rama Adipati Arjuna. Lintang tikaula wisang geni modar sangat.

Arjuna dipun balak nanging kalesan Raden Gatotkaca anu mapak Arjuna parantos dumugi kaya tempat barang ningali ayah jama anu kakalayangan Raden Gatotkaca nyirorot tina

0: Gatot kasa, waduh. Sebab kopi hantu.
1: Kasih.
0: Teman. Menak kejadian naon ieu hawar.
1: Cung.
0: Bagja teuing.
1: Wayahna. Mang papangih jeung budak ngora tapi koslet meureun otakna teh. Ngaranna teh Wisang Geni.
0: Maksana.
1: Megat emang kalayan dek ngancurkeun negara Amarta dek newak Raja Amarta malihan hidup oge diancam.
0: Diancam kumaha?
1: Cenah Purabaya teh geus maehan Gatot Kaca.
0: Oh no, dari persantan gelo pengetahuan mah.
1: Tapi luar biasa tanagana eta budak.
0: Dipalih mana ya?
1: Didi itu wayahna kasep.
0: Perdios.
1: Ya.
2: Kak.
1: Ayo jalan kalbuah ke mana dunungan rak-rak ini?
2: Oh, kira dia mereka paling pulang.
1: Selamat dunungan dewek. Gatot Kaca. Bagja anak king anak emang.
0: Jadi paledo baik.

0: aula anugeran Purabaya.
1: Bener, Purabaya sampean.
0: Salah.
1: Ngaku siang,
0: non.
1: Anjir keswani nanda salan si kaula anugeran Gatot Kaca.
0: Nyawa gelo ini berarti.
1: Utang pati bayar pati utang bira.
0: Rada usi budak teh.
2: Wah, rada mulik budak teh ya.
1: Oh, gila komak, eh.

0: Lain teh sapira cek ni?
1: Alhamdulillah benar.
2: Babales begitu we ti saha we. Mana we?
1: Ini udah nyari benar.
2: Benar.
1: Benar.
2: Di mana? Babu poin cuman. Nggus. Budak satria. Lilir yang berbangun.
3: Layangan bersare sekedapan.
2: Cekat duit lu. Ya, Allah urutna ieu budak hebat. Paingan lanceuk kaula anu kakasih Kakang Gatot Kaca teu kuat. Hebat teu geulan sampean Purabaya. Ilir jelema ieu. Aduh. Kan? Tau. Kuningan teu hayang seuri pisan mah. Tau. Juragan Bima dipayahanana ku saha? Mau atuh ku Bratasena sanes, no, Baskom. Adisya, lah tadi yuk, Halim, Halim.
1: Takkan kau mau menikmati, tau. Kasih ada ayah, tidak
2: kenal. Ayah, kasih ada ayah. Ya.
1: Tapi kalau nyeng, ilmu
2: ayah Surabaya, teh payah nanti ku Jogja. Ya. Kadang-kadang kalian itu ke Persib. Aduh. Tempat tos nyari teh mah atuh sawios dalna sok itu.
3: Purabaya
2: ya pido. Bener-bener sampean. Wah, waktuna. Ah, nah kayaknya sakalikeun eta tuman. Sakalikeun kayaknya. Pan kagungan ajian pangluhurna gandeureun. Ling. Cinta unggul. Oh, aya eta. Dek pipil hur. Wah.
1: Suka ke mana mun dek pipil hur.
2: Ieu kumaha? Ini teu beunang euy.
1: Sakitu deukeut.
2: Baledo mun si kejuwe teh teu kena.

0: asem pisang geni.
1: Aduh, ya.
0: Ulah wakak getas harupaten

0: Kapan pepenyeh yang oge kade di dunia mah bakal rupa-rupa nu make kedok. Anu mawi dini wayahna cing waspada permana tinggal pake hak manusia. Sidik tableh amanah patonah teh kudu dipake ku hidang eta cirina manusia.
1: Eta teh anu parantos nandasalan ceuk kaula Kakang Gatotkaca. Nu mata malu bertanya ceregeringan sesat di jalan.
2: Halo.
3: Ya dewa eun.
2: Dewa.
3: Jeringan teh malu bertanya sesak napas.
2: Sesat di jalan.
3: Cuma kapi hatur.
0: Abuy. Cepot. Ha syukur.
1: Iya.
0: Nah,
1: ku kupingan teh cepot.
0: Heeh, pan ieu cepot teh. Eta mah si Bagong si Astajiga. Anu tos maehan mang cepot.
3: Ye. Kelanan ku pikeun teh saha, ulah cepot.
1: Bisi teu apa?
3: Ah, teu aya ciri khas. Ah.
0: Ciri khas naon? Dinyanyikeun teh cara tadi.
2: Aya di kacang pian.
0: Sabenerna kieu tah eta beres. Ari ieu teh sabenerna mah anak Arjuna.
1: Luh,

0: gorengan dijanjikan tadi siapa mayang ngigel.
1: Iya teh anak Arjuna dulu.
0: Anu leres sih teh.
1: Ay ay. Dina mangsa baheula Arjuna nu penta tulung pikeun gareng sekeun pacogregan. Nyaeta aya pemberontakan anu dilakukeun ku Raja Tinagara Manimantaka. Nyaeta Prabu Niwata kawasa.
0: Aduh.
1: Paku Arjuna. Ya panarita tadi kawinkeun Arjuna teh. Tayeuh hasil perkawinan Arjuna jeung Dewi Tunjung Biru.
2: Lamuing aden. Meuni sarupi pisan jeungan jurangan Abi Manyu atuh dari budak teh. Kasep. Hidup teh aya nu ngadudomakeun.
1: Ji. Sok aja kumaha cepot.
2: Iya cemang sepot ya. Aduh. Oh, cemang sepot.
3: Kalau oke
1: mah. Wah, sarira cemang sepot.
0: Aduh, ide dari teh eta teh. Untung doang.
1: Teh eta teh semar. Doraka siapa bapak. Mandawala nu panjang hidungna juragan Arjuna tatuang ramah teh tadi barang ngajog teh pangcari-cari rani kawitan anu bieu teh Gatot Kaca teh eta saha nu ngawartosan Gatot Kaca maot ku Yudhistira di mana
2: ileuweung
1: manya jamarta leuweungan kumaha cirina panonto leuweungna teh kempreng sabula. Saha cepot? Saha

0: pero digo.
1: Ella es Donaca.
0: Donate. Pilihan itu saya nuninga Yudhistira. Teh sami aji kene, Bima teh Brata Sena kene, Jatot Gajah teh Purabaya kene. Bisita apa saya koteran nopar no kene. Kali-kali itu lah. Arjuna itu teh bapaknya. Amulah Rasyia. Ayo. Ayo.

0: masih gabung.
1: Oh, tantos, tantos.
0: Kabagjaan jin kabungahan teu bisa digambarkeun ku carita sarajan sakumaha indahna basa. Bapak jin anak papangi anu sasakta ayeuna ngawitan tepung ka puguh di sawarga budakna. Menikiran bulan di ciuman itu aku muka putra ngomong Gatot Kaca ya alhamdulillah ya merantus dugi kepada waktu sendiri
1: semohon kan
0: permios tiakang sanes tesono pamitan sanes bosengan sanes waktu setia sapa tepangi akunten dirasa pihak kelepatan agung semohon tenalit selamat atuh urang Ciamis sadayana dina kaping 20 genep nyata mayunan pesta demokrasi mugia cing lungsur langsar kula aya hal-hal anu diharapkeun jajang atuh kukituna ti akang separa kanca titip panungkulur akang di kulon di kalereun di kidul di kulon di wetan mudah-mudahan sadayana cing sapapadegan lajungjungkeun ieu Ciamis manis karayan urang sami-sami wangun ke kapayuna jajang itu ti akang sakali deui hapunten tina samudaya kalepatan atuh semanten alit pamungkas pihatur ti akang sadayana sarombongan kiri harja tilu kembang tinetik sinibaran sari tutup lawang subatakan.

0: Aduh, aduh. Sampai kapan ya Abah harus ngerasain penyakit darah tinggi kayak gini? Kesiksa setiap kumat. Apalagi kalau lebaran Idul Adha, yang lain makan sate, Abah cuma makan nasi sama kecap.
1: Sabar, Abah. Yang namanya penyakit pasti ada obatnya. Cuma mungkin yang kita temui kurang tepat. Nih, Ibu dapat saran dari teman arisan Ibu. Katanya ada obat Habutop.
0: Alah, obat lagi. Apa kan udah minum banyak banget jenis obat, Bu. Tapi gini-gini aja, malah makin nambah penyakit kalau kebanyakan obat.
1: Yang ini aman, Bah. Kan herbal, 100% terbuat dari bahan alami. Udah banyak tuh testimoni-testimoni di radio tiap hari diputer. Dan beda-beda orang juga.
0: Ya sudah, Bu. Mana Habutopnya?
1: Ini, Ibu udah beliin buat Abah dan Ibu. Soalnya Ibu juga kan harus minum supaya kekebalan tubuh Ibu kuat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur nomor 23 Losari Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh RT 5 RW 3 Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar ya.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah.
2: Semoga yang membangun masjid ini mendapat tunggu dulu sebentar. Semoga yang membangun masjid ini dapat aliran pahala sampai hari kiamat. Amin. Walaupun belum tahu doanya apa, diaminkan tidak salah. Insya Allah kita yang mengaminkan pun juga diberikan balasan yang sama insya Allah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad sebelum meninggal bisa bangun masjid. Amin. Semua yang mengaminkan juga sebelum meninggal sempat bangun masjid. Amin. Inilah masjid yang sampai hari kiamat insya Allah tidak akan kosong dari jamaah. Amin. Ustadz tahu dari mana, jamin bisa dari mana? Karena di pinggir jalan raya. Setiap pagi, petang, siang, malam, mobil-mobil akan mampir di parkir, singgah ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Kenapa mampir? Mau buang air kecil. Seandainya orang yang mampir itu datang kemari, tidak sholat, hanya sedang ke toilet, apakah yang mewakafkan tanah dapat pahala? Sedangkan ke toilet, ke WC, buang air besar, buang air kecil, berwudu, minum, setetes air keran dia minum di tenggorokan, maka mengalir ke liang lahat ke alam kubur orang yang berwakaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah rezeki yang berlimpah insyaAllah. Amin. Ini masjid bagus sekali. Maka dari tadi saya lihat kaligrafinya, lampunya, kalaupun kekurangan, tidak ada kekurangan, semuanya lebih, lebih cantik, lebih indah, lebih tinggi, lebih keren, lebih mewah, lebih panas. Kalau tuan membeli kipas, kipas dibeli ke Tanjung Uru, kenapa terasa panas? Karena Ustadz Somad pakai baju baru. Allahu Akbar. Saya begitu sampai di rumah tinggi, rumah panggung namanya ya. Begitu sampai di rumah panggung, Pak Haji menyambut saya. Ustadz Abdul Somad disambut di depan rumah. Yang pertama, sorban saya diganti dengan kain baru. sampai di dalam dikasih makan. Ustadz Somad sedang berada di tempat nenek moyangnya Konro. Disinilah asal muasal Konro yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar. Disinilah tempatnya. Betul ini. Setelah itu dikasih makan pisang sama kulit-kulitnya. Setelah itu dikasih lagi, pokoknya banyak sekali makanan. Jadi saya pesankan kepada saudara-saudara saya dari Sumatera, dari Riau, sebelum kalian ke Pangkep, tolong jangan makan seminggu. Biar muat isinya kosong. Setelah itu saya beristirahat sejenak. Sebelum tablik akbar, Ustadz Somad tolong diganti bajunya. Jadi ini kalau di upload nanti video Ustadz Somad, masjid apa namanya? Saya sudah tahu, cuman ngetes aja. Nanti begitu ditanya orang, di komen saat di upload video di Raudhatul Muflihin ini di YouTube, di komen orang, merah menyala abangku. Mudah-mudahan yang memberikan sorban, yang memberikan kain khas Bugis Makassar, yang memberikan baju khas dengan tulisan huruf-huruf yang saya tidak bisa membacanya, mereka sedang menguji Abdul Somad. Katanya kau 4 tahun di Mesir Abdul Somad, 2 tahun di Maroko, 1 program S3 di Sudan, namamu panjang Profesor Doktor, kalau memang kau hebat coba baca. Allah lah yang membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'ulahu, doakanlah. Semoga semua yang sudah berbuat baik ini dibalas Allah kebaikan dunia dan akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira agama Islam itu menganjurkan umatnya miskin atau kaya?
4: Kaya.
2: Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu miskin-miskin, bajunya compang-camping, koyak-koyak, itu bukan umat Islam. Itu adalah ajaran dari Belanda yang pura-pura masuk Islam, namanya Snok Horgronje. Masya Allah, luar biasa. Di tempat lain, anak kecil saya datang, disuruh orang tuanya salaman, salam Ustaz Somad, salam Ustaz Somad, nangis. Dipangkep anak kecil berani. Itulah mengapa ibu-ibu dikasih pagar besi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Itu anak kecil yang bersalaman dengan Ustaz Somad tadi, setelah besar nanti dia akan menjadi orang yang bermanfaat dunia akhirat. Seandainya na'uzubillah dia berbuat kesilapan, orang langsung akan ngomong ke dia, kamu jangan buat salah, karena kamu waktu kecil sudah salaman dengan Ustaz Abdul Somad. Tadi gambar itu dipoto, waktu beliau maju ke depan, saya tahu kenapa dia pelan-pelan, biar supaya cepat menyala kamera. Waktu dipoto bersalaman dengan Ustaz Somad, diambil gambar, dan nanti sampai di rumah, fotonya sudah dicetak sebesar pintu. Dan dipajang di ruang tamu. Setiap kali tamu yang melihat, mereka akan mendoakan, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, panjangkan umurnya, matikan dia husnul khatimah. Dan setiap tamu yang melihat foto anak kita, mereka akan berdecak kagum seperti melihat kucing anggora. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, dan menjadi anak-anak yang kaya raya, rezekinya berlimpah insyaallah. Kalau orang Islam ini kaya, uangnya banyak. Korun juga duitnya banyak. Orang kafir juga duitnya banyak. Koruptor juga duitnya banyak. Apa bedanya? Orang Islam duitnya banyak, kalau sudah duit banyak dipakai bangun masjid. Alhamdulillah. Kepada saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, datanglah kalian ke Pangkep. Lihat Masjid Raudhatul Muflihin, tempat Ustaz Somad ceramah dulu. Silakan kalian datang ke Pangkep di pinggir jalan raya, mampir ke Masjid Raudhatul Muflihin, lihat dalam, lampunya saja luar biasa. Cuman enggak menyala aja. Karena memang siang, jangan hidupkan lampu, mubazir listriknya. Ini lampu di depannya sepertinya kalau tidak dari Turki, dari Mesir ini. Belum lagi kaligrafi di depannya, mimbarnya, saya sangka tadi tangga eskalator. Naik ke atas, tadi saya ditanya, Ustaz Abdul Somad mau naik ke atas atau di bawah? Saya bilang di bawah saja. Kenapa saya di bawah? Karena kalau saya ke atas, semua jamaah akan mendongak. Saya mau lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita dekat sekarang, mudah-mudahan kita juga dekat dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi amal yang pertama, kalau mau mengalir pahalanya, walaupun kita mati, walaupun sudah meninggal, masuk ke liang lahat, tetap dapat pahala sampai hari kiamat, adalah membangun masjid. Ustaz Abdul Somad, kalau punya banyak uang, apa yang ingin Ustaz lakukan? Sekolah? Sekolah enggak lagi. Titel? Titel tidak lagi. Tinggal satu yang belum dapat, almarhum. Lalu apa yang ingin Ustaz lakukan? Ibu juga begitu kalau ditanya orang. Ibu punya jilbab baju 3 lemari. Meninggal dunia, habis, dibuang orang. Tidak mau anak-anak pakai. Apa kata dia? Dibuka lemari, jadul, ketinggalan zaman. Tapi yang kekal abadi, jangan beli baju banyak-banyak, jangan beli duit buang-buang percuma yang tidak ada manfaatnya. Tabung, simpan, berikan ke masjid. Kalau ada orang bangun masjid, kita support, kita bantu. Bagaimana? Setuju? Siap?
4: Siap.
2: Betul?
4: Betul.
2: Jujur?
4: Jujur.
2: Tulus?
4: Tulus.
2: Jangan ada dusta di antara kita. Apakah berdosa jika tiap pagi sholat subuhnya lambat? Ini nampaknya mau nawar-nawar nih. Manama siapa yang tidur walam yusalli, sampai kelewatan tak sholat subuh, balas syaitanu fi uduni, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang tak nampak tulisannya. Kalau Allah tak sayang, disingkapkan Allah hijab dan tulis ini WC setan. Maka jangan sampai tidak sholat subuh. Jam itu di setel. Di Aceh sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Astel jam 5. Saya alhamdulillah walaupun udah tua, itu jam kalau udah berbunyi pasti saya bangun. Kecuali kalau saya datang pulang lembur pengajian dari luar kota jam 3. Kalau udah jam 3 pulang saya tak tidur lagi. Bagus saya tunggu azan subuh. Karena kalau saya tertidur, nanti terlewat sholat subuh. Jadi kalau ada orang, Aceh sholat subuh jam 5. Pulang dia ke rumah habis nonton bareng jam 4.30. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu bukan tidur, memang sengaja tak mau sholat subuh. Bangun jam 8. Sholat subuh. Heran anak saya itu Pak Ustaz, sejak dengar pengajian Ustaz, sholat subuh, sholat duhanya pun berkunut sekarang. Iyalah, subuh kesiangan. Karena memang susah bangun walaupun sudah memasang alarm, dibangunkan oleh kawannya. Apakah ada solusi atau doa yang bisa diamalkan Pak Ustaz? Tidur cepat, jangan sampai lambat tidur. Tidur cepat, jam 10, tidur. Udah jam lewat 11, Ustaz. Insya Allah habis ini pulang terus. Saya sejak piala dunia ini gak bisa tidur cepat Pak Ustaz. Karena udah terbiasa malam. Pulang dari sini, kau beli antimo. Langsung tidur. Tapi sebiji, jangan sepapan. Seminggu tidurnya. Dan siang jangan tidur siang terlalu lama. Qailulah sebentar, setengah jam, satu jam. Cepat tidur supaya mudah bangun. Saya kalau tidur jam 12 masih bangun jam 4.
5: masih bisa. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau sudah jam 3 saya pulang, saya tak tidur lagi. Karena kalau tidur payah bangun, tunggu-tunggu aja menulis, membaca, segala macam, mendengar. Nah itu bangun nanti langsung sholat subuh. Begitu kuncinya.
2: Kita di dalam masjid, maka insya Allah inilah amal jariah kita semuanya insya Allah. Nah, saya tidak kaya Ustaz Somad, tidak punya uang banyak, bisa membangun masjid Raudhatul Muflihin. Kalau tidak bisa bangun masjid, makmurkan masjid dengan sholat, bukan somat. Sholat berjamaah di masjid. Tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mampir datang sholat ke Raudhatul Muflihin. Raudhah artinya taman. Ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku. Di sini mimbar Nabi, di sebelah kiri kalau kita menghadap kiblat rumah Nabi, antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga.

lantainya masih semen kasar. Sengaja bupati wali kota diundang untuk menyelesaikan bangunan. Ada grup nasyid, lagunya ya dana ya dana. Saking groginya sampai lupa menyapa Pak Bupati. Mudah-mudahan Bapak beserta para pejabat-pejabat di Kabupaten Pangkep diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Saya heran juga, tadi pertama masuk saya terasa panas, tiba-tiba berkat doa jamaah kok terasa sejuk, rupanya kipas angin di belakang, AC langsung. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak ada alasan orang Kabupaten Pangkep, desa kita tidak datang sholat berjamaah. Masjid sudah bagus, lantainya Masya Allah, gak tahu nih lantainya apa, karpetnya tebal sekali. Saya pernah ceramah, karpetnya tebal. Waktu saya berdiri, hilang jari saya, tenggelam. Tapi sebelum acara, panitia berbisik ke telinga, Ustadz, tolong penggalangan dana, karpet masih hutang. Tapi masjid Raudhatul Muflihin tidak ada bisikan-bisikan. Masjidnya sudah bagus, lantai karpetnya sudah bagus, kaligrafinya sudah mantap. Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masjid dilarang menulis kaligrafi Muhammad di samping. Di depan ini ditulis Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Allahu Akbar, Asmaul Husna. Ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis nama Muhammad bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti macam-macam orang datang mampir. Yang datang mau ke Makassar, yang pergi ke Pangkep, di jalan raya, mampir. Bangun masjid, enggak ikut. Beli karpet, enggak ikut. Beli lampu, tidak ikut. Menyelesaikan masjid, tidak ikut. Yang pandai cuma mengkritik. Apa ini ada tulisan Muhammad di samping? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jaraknya dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Adam bertobat gara-gara makan buah kuldi, Nabi Adam berdoa. Doanya doa yang paling tua. Doa Nabi Adam, Bapak Ibu semua hafal, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika selesai berdoa, Nabi Adam mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon kepada engkau berkat nama Muhammad, antaghfirali, ampunkan dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat nama Nabi Muhammad, ampunkan doa dosa-dosaku dalam doaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Ini nama Nabi Muhammad ditulis sampai berapa kali? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Ini kenapa nama Muhammad ditulis? Ternyata Nabi Adam ketika berdoa menyebut nama Nabi Muhammad, dan ketika Nabi Adam ditanya, "Nama siapa yang kau sebut?" "Nama Muhammad." "Dari mana kau tahu nama Muhammad?" "Ketika engkau ciptakan aku dari tanah, engkau tiupkan roh ke dalam tanah, aku pun hidup. Saat aku hidup, aku angkat kepalaku. Dan saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang-tiang aras tertulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itulah mengapa di tiang-tiang, di dinding masjid kita ditulis nama Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat, saat melihat solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saat mau pulang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi itu di jendela itu nak tulisannya Muhammad, Ustaz? Iya, saya baru ini tahu itu tulisannya Muhammad. Begitulah indahnya kaligrafi.

0: Kenapa di masjid itu ada kaligrafi-kaligrafi? Ditulis di masjid kaligrafi supaya ketika kita mata melihat, yang kita ingat adalah Allah, yang kita ingat adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Begitulah dituliskan kaligrafi supaya mata kita saat melihat subhanallah, masyaallah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Yang bangun masjid tidak pernah cerita ke saya, saya bangun masjid ini satu sekian sekian miliar. Tidak pernah berkata. Begitu sampai ke masjid, kita yang kagum luar biasa. Di beberapa masjid saya tausiah, dindingnya copot-copot, lantainya belum berkeramik. Masjid Raudhatul Muflihin, keramiknya memanjat sampai ke dinding. Bayangkan itu. Andai ada tukang yang pandai memasang keramik di atap, mungkin mereka keramik juga. Ini menunjukkan orang Pangkep ini kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti enggak yakin. Amin ya Rabbal. Ya Allah, orang-orang Pangkep yang suka bersedekah, berinfak, bangun masjid, pengajian, berikanlah dia rezeki yang banyak berlimpah ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat, salatuhu. Yang pertama dihitung di hari kiamat bukan harta. Yang pertama dihitung bukan puasa. Yang pertama dihitung bukan haji. Yang pertama dihitung adalah salat, bukan somat. Salat yang pertama dihitung. Mengalir pahala sampai hari kiamat, tapi amal-amal hidup kita ini adalah sholat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang suaminya belum sholat, dibukakan Allah pintu hatinya segera sholat. Banyak juga suami yang gak sholat. Sudah sholat Pak Ustaz, terus kok ibu tadi bilang amin? Supaya istiqomah. Saya tidak perlu mengajak jamaah untuk sholat ke masjid Raudhatul Muflihin. Kepada seluruh jamaah, datang sholat ke Raudhatul Muflihin, gak perlu saya ajak. Kenapa? Beginilah melimpah ruahnya jamaah. Gak tahu besok subuh gimana. Mudah-mudahan kita istiqomah semua insyaallah. Amin. Itu Ustaz Somad itu ceramahnya tentang sholat. Sholat, sholat. Tadi waktu kami ngumpul asar di sini, dia kok gak ada. Saya tidur di rumah Pak Haji. Kenapa Ustaz tidur? Ustaz ceramah, nyuruh orang sholat. Karena saya sudah jamak takdim ya. Di masjid pondok pesantren Dr. Abdul Hakim Jurumiyah. Beliau adalah senior kakak kelas saya. Kami sholat tadi di sana. Untuk apa Ustaz jelaskan di sini? Supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustaz Abdul Somad ini, jangan-jangan dia menuduh kami tukang fitnah. Bukan menuduh fitnah, maklum. Ini kan akan diupload, nanti ditampilkan gambar foto. Tadi waktu kalian sholat asar, ada Ustaz Somad itu sholat di Raudhatul Muflihin? Enggak ada sholat. Ah, itu ngomong aja sholat, sholat. Dia sendiri enggak sholat. Ibu bapak akan menjawab, Ustaz Somad sudah sholat. Di mana? Enggak tahu. Di pondok pesantren Mambaul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita yang di pondok pesantren itulah yang akan memakmurkan sholat berjamaah, jadi khotibnya, jadi imamnya insyaallah. Amin.
1: Amin.
0: Saya sholat, masjidnya pinggir jalan, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. dalam Al-Quran itu bukan ja semuanya. Ada za, ada za, ada wa, ada ja. Ini kenapa Imam Ijajah ini kok bisa maju? Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustaz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustaz. Bapak tinggal di sini, saya musafir Pak Ustaz. Loh, yang tinggal di sini mana? Itulah Imam Ijajah. Itu tidak akan terjadi di Pangkep. Kenapa? Tadi di pondok pesantren, santri-santri baca kitab juara 5 besar se-Indonesia. Allahu Akbar. Dan tadi Ustaz Abdul Somad sebelum sampai ke Masjid Raudhatul Muflihin turun dari rumah kepada Al-Mukarram Ustaz Somad dipersilakan untuk menandatangani prasasti dengan tinta emas. Saya tengok rumah tahfiz Quran Raudhatul Muflihin, saya tanda tangan. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membangun masjid. Ustaz Abdul Somad tidak ikut membebaskan tanah wakaf. Ustaz Abdul Somad tidak ikut mendirikan rumah tahfiz Quran. Tapi pas giliran tanda tangan Abdul Somad, peresmian masjid Abdul Somad, peresmian rumah Quran Abdul Somad, semua acara seremonial-seremonial diserahkan kepada Abdul Somad. Ustaz, kalau disuruh meresmikan masjid, pesantren, rumah tahfiz Quran, bangga atau gimana perasaannya? Cemas. Apa yang Ustaz cemaskan? Yang saya cemaskan nanti malaikat memanggil saya kepada Abdul Somad, silakan masuk ke dalam surga secara seremonial. Doakan supaya Abdul Somad berkat anak-anak tahfiz Quran Raudhatul Muflihin betul-betul masuk surga selamanya, kekal abadi insyaallah. Saya tidak khawatir Masjid Raudhatul Muflihin kekurangan imam. Kenapa? Sudah dipersiapkan SDM-nya, mereka tamat dari Raudhatul Muflihin, hafal Quran, berangkat ke Mesir, belajar di Al-Azhar 4 tahun, yang nanggung biayanya siapa? Kita doakan Pak Bupati supaya jabatannya bisa menolong. Tunggu sebentar. Supaya dengan tanda tangannya memberikan beasiswa, anak-anak belajar di Al-Azhar, pulang lagi mengembangkan syiar dakwah agama Islam insyaallah. Amin. Ustaz Somad, kalau bisa jangan ceramah suara menggelegar. Ustaz Somad, pergi ke Kalimantan Utara, pulang lagi pergi ke Sulawesi Selatan, pulang lagi pergi ke Bengkulu, pulang lagi. Ustaz jangan banyak ceramah, Ustaz istirahat. Nanti kalau Ustaz ceramah enggak berhenti, kalau Ustaz mati yang menggantikan siapa? Yang menggantikan sudah siap santri-santri Raudhatul Muflihin. Allahu Akbar. Begitu Bapak Ibu, kalau nanti ada orang yang cemas khawatir, Ustaz Somad itu kesana kemari, kira-kira dia makan apa ya? Makan pisang hijau. Ustaz Somad itu kesana kemari, kira-kira minumannya apa ya? Teh manis. Ustaz Somad itu kesana kemari, nanti kalau dia mati bagaimana? Jangan khawatir, anak-anak kita di rumah tahfiz Quran, itulah yang akan suaranya menggelegar naik ke atas mimbar insyaallah. Amin ya Rabbal. Ada tahfiz Quran, hafal Quran, hebat bahasa Arab, tapi tidak disediakan tempat mengajarnya. Ada masjidnya bagus, tapi tidak disiapkan imamnya. Ini alhamdulillah dua-duanya ada. SDM manusianya ada, bangunannya ada, komplit dan sempurna. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Raudhatul Muflihin ini insyaallah. Amin ya Rabbal. Muflihin artinya menang. Siapa orang yang menang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul
1: Itulah dia orang yang beruntung. Orang beruntung orang yang rumahnya besar. Orang yang beruntung orang yang mobilnya mahal. Orang yang beruntung orang yang cincinnya banyak. Bukan karena rumah besar tinggal, mobil mahal tinggal, cincin gelang tinggal. Yang mengalir sampai hari kiamat adalah masjid Raudhatul Muflihin. Ibu, kalau saya tanya, jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya Bu? Kira-kira kalau ibu meninggal, gelang emasnya dibawa atau tinggal? Cincinnya dibawa atau tinggal? Untuk siapa? Ibu gak usah jawab, karena mereka sudah senyum menerimanya. Jangan undang lagi Ustaz Abdul Somad ke pangkep. Ini Ustaz Abdul Somad, ini Ustaz adu domba provokator, merusak hubungan antara suami istri. Saya tidak bermaksud merusak hubungan cinta kalian, Besti. Maksud saya, silakan punya cincin. Saya pun punya cincin juga. Silakan punya gelang. Saya pun punya jam tangan juga. Silakan punya jilbab yang bagus. Saya pun topi saya bagus semua. Mereknya Casio, dikasih orang Sulawesi Selatan. Tapi jangan lupa, itu semua akan tinggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Rumah kredit, mobil kredit, panci kredit. Yang kekal abadi beda dengan orang pangkep. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang pangkep meninggalkan masjid Raudhatul Muflihin. Ustaz Somad dari tadi yang disebut Raudhatul Muflihin, memang kita di Raudhatul Muflihin. Motivasi. Tapi kami kan udah bangun masjid Pak Ustaz. Memang orang Raudhatul Muflihin sudah bagus masjidnya. Tapi saudara-saudara kita yang lain, rumah bagus-bagus, masjid seperti sarang merpati. Rumah bagus-bagus, masjid seperti kandang ayam. Ini yang mau saya kasih tahu. Ini tolong tim ambil gambar masjid ini, ambil gambar lampunya, ambil gambar kaligrafinya, ambil gambar masjid ini dari luar, ambil gambar mimbarnya. Kita akan posting di Instagram yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow, follow. Kita ini tidak ada riak, tidak ada maksud apa-apa untuk syiar dakwah. Saudaraku yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Bengkulu, di Maluku, di Papua, silakan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, mampir ke Pangkep, singgah di Masjid Raudhatul Muflihin, tanya berapa biaya masjid ini, supaya kalian tahu nanti apa yang akan kalian tinggalkan kalau sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaki berjalan jangan dijinjit. Kalau dijinjit nanti berbekas. Sudah lama Abdul Somad ke masjid-masjid, baru di Raudhatul Muflihin ada di dalamnya kulkas. Betul, kulkas. Hah? Kulkas. Di mana-mana masjid itu selalunya kotak besar di depan pintu, kotak sedekah. Tapi di Raudhatul Muflihin kulkas. Apa maksudnya ini? Ini mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti ada orang masuk ke masjid Raudhatul Muflihin, melihat kulkas, lalu dia foto di samping kulkas. Ini salah satu contoh bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada masjid pakai kulkas. Datang seorang sahabat namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, silakan bersedekah. Apa sedekah yang paling afdal? Memberikan air minum. Hebatnya masjid Raudhatul Muflihin, jamaah disediakan kulkas. Tolong jangan dibawa pulang. 24 jam masjid terbuka. Kalau bahasa Bugis Makassarnya 24 hours. Kadang masjid banyak kalau sudah malam tertutup, tapi masjid dibuka. Ini menunjukkan bahwa Pangkep ini aman untuk investasi. Silakan datang. Masjidnya emas, masjidnya bagus, tapi aman. Enggak tahu berapa sekuritinya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah masjid yang ideal. Masjid yang ideal ada AC-nya, ada layarnya, sound system-nya bagus, ada kulkasnya, ada lemari mukenanya di ujung. Ah, ini penting karena musafir banyak yang lupa bawa telekung, bawa mukena, maka sediakan mukena diajak jamaah. Ustaz Abdul Somad, ya. Besok kami jemput jam 4 subuh dari rumah Ustaz. Untuk apa? Kita ngumpulkan uang, kita kirim ke Palestina. Oke, okay, I'm ready. Saya pun siap jam 4. Jalan kita, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Jalan jam 4 dari Pekanbaru. Begitu sampai jam 5, di Riau azan subuh jam 5. Begitu sampai jam 5, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak supir, mampir kita. Azan sudah terdengar. Mohon maaf Pak Ustaz, itu azan handphone. Oke, coba perhatikan di pinggir jalan. Kalau ada masjid kita mampir. Ya, siap. Terus, ada Pak Ustaz. Ya, mampir, kita sholat subuh. Begitu mampir di jalan, masjid digembok, enggak ada yang sholat subuh. Maka tadi saya senang sekali mendengar kabar Masjid Raudhatul Muflihin dibuka 24 jam. Siapapun yang mampir sholat subuh singgah. Karena pengalaman saya, mampir masjid tutup. Oke, kalau gitu kita cari masjid yang kedua. 15 menit setelah itu mampir di masjid kedua, tertutup lagi. Saya bilang, mestinya mereka tulis di atas, masjid khusus Jumat saja. Kalau sampai di masjid itu tidak ada orang azan, kosong dari sholat berjamaah satu waktu, maka satu kampung itu istahwadat alaihimus syayatin, satu kampung kesetanan, diganggu setan semuanya. Jangan sampai masjid kosong satu waktu saja, zuhur saja, asar saja, subuh saja, kosong tidak ada sholat berjamaah, satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Allah menjaga Kabupaten Pangkep, menjaga Sulawesi Selatan insyaallah. Dengan banyaknya yang membangun masjid, masjid dimakmurkan, nyaman orang sholat, karpetnya, sound systemnya. Apa pesan Ketua Dewan Masjid Indonesia? Pak JK, Ustaz Samad, kata Pak JK, 80% yang berperan di masjid itu adalah sound system, mikrofon. Imam pakai sound system. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khatib pakai sound system. Jemaah sekalian, azan pakai sound system. Iqamat pakai sound system. Maulid pakai sound system. Tausiah pakai sound system. Baca Quran pakai mikrofon. Alhamdulillah mikrofonnya sudah bagus-bagus. Yang di belakang suara saya jelas. Alhamdulillah jelas Pak Ustadz. Wajah Ustadz yang enggak jelas. Yang enggak jelas bisa dilihat di layar. Masya Allah, bagus juga saya di layar itu ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pertama kali sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi. Amr bin As pertama kali sampai di Mesir membangun Masjid Amr bin As, masjid paling tua di Mesir. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan umroh akbar ke Makkah dan kita akan mampir di Mesir, sholat di masjid pertama di Mesir insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid, Nabi bangun masjid, raja-raja bangun masjid, sultan-sultan bangun masjid, jenderal bintang 4, Jenderal Muhammad Yusuf di akhir hayatnya pulang ke Makassar, membangun masjid. Tentara bangun masjid, polisi bangun masjid. Presiden Soekarno meninggal, sebelum meninggal sempat bangun masjid, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto bangun masjid, Masjid Muslim Pancasila. Bupati, camat, gubernur, wali kota, sebelum meninggal bangun masjid, mengalir pahala. Jabatan tak lama, apalagi kalau ditangkap KPK. Tapi masjid insya Allah mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Orangnya boleh mati, pahala mengalir sampai akhirat nanti. Tulis begitu di depan masjid kita. Orangnya boleh mati, pahala tetap mengalir sampai akhirat nanti. Uang bisa dicari, bini mati jangan kawin lagi. Setuju Bu?
2: Setuju.
1: Hati-hati Bapak. Tapi kalau dilihat dari wajah Bapak-bapak ini Bu, mereka ini orangnya setia-setia semua. Kalau Ibu punya suami setia seperti begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Mudah-mudahan ibunya istiqomah, bapaknya istiqomah, ibunya istri solihah, bapaknya rumah tangga, kepala rumah tangga yang baik, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi harapan. Dia suruh bangun masjid, saya enggak punya uang Pak Ustadz. Dia suruh sholat berjamaah, saya sakit kaki Pak Ustadz. Dia suruh beli karpet, di rumah saya cuma tikar Pak Ustadz. Dia suruh beli kulkas, saya enggak punya uang Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, Allah Maha Adil. Yang punya uang, bangun masjid. Gak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Yang tidak bisa sholat ke masjid, hanya bisa duduk di rumah. Ada amalan yang luar biasa, tidak pakai uang, tidak jalan kaki, tutup mata, hanya menggerakkan lidah. Amal itu bernama zikir. Berzikir aja di rumah. Saya gak bisa sholat Pak Ustadz, zikir. Masa gak bisa sholat duduk? Duduk di kursi. Gak bisa duduk di kursi Pak Ustadz, baring, arah ke kiblat. Kepala di sini, miring ke kiblat. Saya gak bisa miring Pak Ustadz, sakit, telentang, pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak bisa lagi Pak Ustadz, kami sholatkan. Bagi yang bisa amal uang, bangun masjid, belikan kulkas, belikan AC. Gak bisa bangun masjid, sholat ke masjid. Gak sanggup datang sholat ke masjid, jangan berkecil hati. Ada amalan yang luar biasa. Ya Rasulullah, apa amal kami? Antu fariqad dunia, kau mati meninggalkan dunia. Lidahmu dalam keadaan basah berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir yang kita baca tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. 5. Dalam satu zikir ada 5. Subhanallah.

Yel Azif. Ustaz, saya enggak suka zikir yang pakai lagu-lagu lantun-lantun. Saya enggak suka nyanyi-nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Saya enggak suka zikir yang pakai suara kuat-kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Tapi yang zikir kuat juga punya dalil. Apa zikir kuat itu dalilnya? Ketika selesai sholat, mereka datang bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Hai Abdullah bin Abbas, ya, kamu hidup di zaman Nabi. Saya hidup sezaman dengan Nabi. Nabi kalau selesai sholat, zikirnya kuat atau pelan? Saya mendengar Nabi dan sahabat bertakbir. Waktu itu saya di luar masjid. Di luar masjid Abdullah bin Abbas mendengar suara takbir. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Bagaimana kira-kira suara yang sampai keluar masjid tanpa mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pelan atau kuat? Kuat. Jadi jangan kelahi antara zikir kuat dengan zikir pelan. Yang zikir kuat ada dalilnya, yang zikir pelan ada dalilnya. Yang salah itu adalah saudara kita berzikir pelan lalu kita kuat ke telinganya. Itu yang gak betul. Masa kita zikir kita la ilaha illallah. Saya cuma mau ngasih tahu, Masjid Raudhatul Muflihin kalau selesai sholat zikirnya kuat atau pelan? Maka zikirkan kuat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tolong zikirnya jangan cepat-cepat. Karena sekarang banyak orang selesai sholat subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Kalimatani dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman. Kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal dari semuanya, afdalu dzikri la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tasbih saya kok hilang? Rupanya tasbih di baju yang lama tadi tinggal. Ada disimpan di dalam kantong ada tasbih biasanya. La ilaha illallah. Tolong biasakan berzikir pakai tasbih supaya tahu hitungannya berapa. Mohon maaf. Ini masker tidak boleh tinggal. Kemana-mana saya mesti pakai masker. Apalagi di airport. Kalau tidak nanti diajak perempuan cantik berfoto.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix Me. Dan remixnya hanya di RCA 93.5.

0: Asep? Asep?
1: Ya, iya bro.
0: Malah baru bangun. Apa jangan-jangan gak puasa ya? Ngesahur?
1: Sahur bro. Habis sholat subuh, aku tidur lagi nih.
0: Pantes. Yuk ah, jogging.
1: Enggak ah bro, takut lemas puasanya. Ditambah nanti aku juga harus tetap kerja.
0: Puasa jangan jadi alasan, Sep, buat berhenti menjaga pola hidup sehat. Apalagi buat kerja. Makanya nih, rutin konsumsi Habutop pas sahur sama pas buka. Biar tetap fit, stamina tetap prima. Walau puasa, gak ada tuh lemas-lemas dalam beribadah. Apalagi males.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4, Taraban.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, Bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan Bapak beli Habutop di apoteknya, Bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Bapak? Sebelum mengonsumsi, Bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, Bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, Bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, Bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, Bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.

0: Eh, Jeng, kenapa kayaknya loyo banget? Masa habis senam bukannya seger malah loyo?
1: Gak tahu nih mbak, badanku kok gampang letih capek gini ya? Apalagi kalau habis ini harus ngurusin kerjaan rumah, rasanya tuh pengen rebahan terus.
0: Oh, kurang stamina itu sih. Makanya bu, kalau cuma senam-senam aja sih kurang maksimal. Apalagi kayak ibu-ibu yang itu tuh, yang habis senam malah gibah.
1: Terus gimana lagi ya mbak?
0: Nih, saya kasih saran buat minum rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Herbal alami yang terbuat dari 100% bahan herbal pilihan yang mampu menambah stamina, menambah kekebalan tubuh, dan baik dikonsumsi untuk penderita stroke, jantung, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain jeng.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Egir Klanceng 1, Dukuh Egir Manis, Sirampok, Brebes.

0: papa.
1: Oh, makasih mah. Ya udah, papa nanti kalau mau tidur minum habu topnya dulu deh.
0: Nah, gitu dong pa. Kan besok jadi bisa anterin mama beli tas baru.
1: Aku aja dibilangin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima, alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma, alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Ikan Hakuto, Fitama, Sultana, Madu Vita Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.
0: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vita Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Fada Farma, beralamat di Desa Cawitali, RT1, RW2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat, beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Slawi. Apotek Pandawa, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT1, RW3, Slawi. Apotek Sandiguna, beralamat di Jalan Sandiguna, RT7, RW6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.
0: Dapatkan Hakuto, Vitama, Sultana, Madu Vita Pedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pakujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT5, RW5, Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjar Harjo, RT4, RW1.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2, RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5, RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4, RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT05 RW02, Cikedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Farmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.
0: Di
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini, Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom Brebes.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen.

0: Kabupaten Pemalang.
1: Apotek Aka Farma, alamat Jalan Raya Karangsari, RT 7 RW 1 Karangsari, Pemalang.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Tuwel Sehat, alamat Jalan Raya Tuwel Guci, RT 1 RW 1, Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Cahaya Farma, alamat Jalan Raya Barat Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuwel, RT 3 RW 3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1 RW 3 Balapulang, Tegal.
0: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4 RW 3 Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal.
0: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
0: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal.
1: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek, RT 7 RW 1 Desa Jejek, Bumi Jawa, Tegal.
0: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka, RT 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
1: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.
1: Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi, nomor 16, Adiwerna, Tegal.
0: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
0: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
0: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4, RW 1, Desa Jatinegara, Kabupaten, Tegal.
0: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pager Barang.
1: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
0: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
1: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4, RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
0: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
0: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbaran, Tegal.
0: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Slawi, Jati Barang.
1: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. di Apotik Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotik Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotik Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT1, RW2, Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kaung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1, RW1, Kecamatan Tonjong. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT6, RW3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri. Alamat Jalan Raya Pasar Sirampog, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampog. Agen Apotek Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
5: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
6: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan, Brebes.
1: Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cut Nyakden RT 5 RW 5 Kelurahan Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
0: Apotek Ciplukan.